memiliki keistimewaan dalam sesebuah organisasi kehidupan manusia. Taat kepada raja adalah wajib dan menjadi tuntutan di sisi syara, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah Allahul Azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin pada setiap perkara yang makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'atu bima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyah." Fa'in umira bima'asyah, fala sama'a wala ta'ah. Maksudnya, wajib bagi setiap Muslim patuh dan taat kepada pemimpin pada apa yang dia suka dan dia benci, selagi mana dia tidak diperintah melakukan maksiat. Justru, apabila dia diperintah melakukan maksiat, maka tidak lagi ada kewajiban untuk patuh dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas di sini, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin selagi mana ia tidak menyalahi syarak. Kedua, hubungan raja dan rakyat. Baginda Sultan amat peka dan prihatin bahawa pertalian antara raja dengan rakyat dan rakyat dengan raja adalah kukuh dan mantap. Raja untuk rakyat dan rakyat untuk raja. Raja kasihkan rakyat dan rakyat setia kepada raja. Ibarat aur dengan tebing, hidup sandar menyandar. Aur subur kerana tebing dan tebing kukuh kerana aur, saling tegap menegapkan. Semua ini adalah disebabkan perpaduan rakyat dan penduduk dan hasil taat setia mereka yang tidak berbelah bahagi di bawah pemerintahan beraja itu sendiri. Hubungan antara raja dan rakyat adalah asas kepada kestabilan dan keharmonian dalam sebuah negara. Kebadilan Maha Mulia Sultan Brunei menekankan bahawa tidak ada tembok pemisah di antara mereka. Ini bermaksud bahawa raja bukanlah figura yang jauh dari rakyat, tetapi sebaliknya sentiasa dekat dan peka terhadap keperluan serta harapan masyarakat. Raja berperanan sebagai pelindung dan pemimpin. Dalam konteks ini, raja bukan sahaja memimpin negara, tetapi juga mendengar suara rakyat. Ketiga, prinsip keadilan dan perpaduan. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Allahul Azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa sahaja kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat Al-Quran tadi memerintahkan umat Islam termasuk pemimpin untuk menjadi penegak keadilan. Ia menegaskan bahawa keadilan harus ditegakkan tanpa mempedulikan hubungan pribadi, menunjukkan bahawa pemimpin harus adil kepada semua rakyatnya tanpa mengira kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka ia bukan dalam kalangan mereka. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini menekankan pentingnya tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat dan tanggungjawab rakyat untuk saling menyokong. Ini yang dinamakan perpaduan. Dalam konteks ini, pemimpin berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing, manakala rakyat berperanan sebagai penyokong dan penyumbang kepada pembangunan negara. Tubuhdul Yang Maha Mulia Sultan Brunei menggalakkan semua rakyat tanpa mengira latar belakang untuk bersatu demi mencapai wawasan negara 2035 dan menghayati negara zikir Balgatun Toibatun Warabun Ghafur. Dengan menghapuskan tembok pemisah, raja dan rakyat dapat bekerjasama dalam membangun negara. Keadilan juga menjadi satu asas penting dalam hubungan ini. Rakyat harus merasakan bahwa mereka mendapat hak yang sama dan dilayan dengan adil tanpa mengira status atau pangkat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, keempat, peranan rakyat dalam pembangunan negara. Sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk menyokong kepimpinan raja. Ini termasuklah menjalankan tanggungjawab kita sebagai warga negara yang baik,
menyumbang kepada pembangunan masyarakat.

0: Kad dan negara. Kepada Yang Maha Mulia Sultan Brunei kita sering menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan insan. Dengan ilmu dan kemahiran, kita dapat menyumbang lebih kepada negara. Peranan rakyat dalam pembangunan negara adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan negara, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pertama, kesedaran akan kepentingan pendidikan. Rakyat perlu mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan dan pembangunan diri. Kepada Yang Maha Mulia, Baginda Sultan telah berkita sempena Majlis Hablut Taharut ke-11 Universiti Islam Sultan Syarif Ali, kepada para graduan, segulung ijazah yang diterima bukanlah garis penamat dalam menimba ilmu. Sebaliknya, ijazah cuma pendorong atau pencetus semangat ke arah yang lebih jauh lagi. Karena semakin tinggi dan mantap ilmu itu, maka semakin berupayalah ia untuk mengangkat bangsa ke martabat yang lebih tinggi. Bagaimana mafhum dari ayat 11 surah Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Disinilah letaknya kepentingan pendidikan sepanjang hayat, khususnya pendidikan seimbang bagi kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hadis Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahawa pendidikan adalah tanggungjawab setiap individu Muslim, menunjukkan betapa pentingnya usaha dalam meningkatkan pengetahuan dan diri. Dan terakhir, penglibatan aktif belia dalam aktiviti berkebajikan. Rakyat Brunei, terutamanya para belia harapan bangsa, harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam pemilihan pemimpin dan penyertaan dalam program-program sosial seperti khidmat bakti masyarakat dalam dan luar negara. Kita kembali Yang Maha Mulia, bersempena Majlis Musabakah Tilawah Al-Quran Belia Asia Tenggara kali ke-8 tahun 2017, di mana Baginda Sultan menegaskan dan menggalakkan supaya generasi belia aktif menyertai organisasi atau aktiviti sukarela yang dapat memupuk gaya hidup yang sehat, cergas dan dinamis. Amalan ini tidak diragukan lagi dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualiti. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Riwayat Bukhari. Ini menegaskan bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk terlibat dan memimpin dalam konteks yang lebih kecil yang secara kolektif menyumbang kepada pembangunan negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surahallahul Azim. Tafsirnya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang dari segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Ayat Al-Quran ini menekankan pentingnya setiap individu untuk terlibat dalam kebajikan dan pembangunan masyarakat, seperti belia-belia di negara ini terlibat aktif mengikuti program-program sukarelawan yang dianjurkan. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan semangat menyumbang kepada masyarakat dengan menghulurkan bantuan, meluangkan masa serta tenaga dengan semangat memberi dan tidak mengharapkan balasan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, rakyat dan raja dan rakyat tiada tembok pemisah adalah satu ungkapan yang mendalam dan penuh makna. Ia mengingatkan kita bahawa dalam menghadapi cabaran dan usaha membangunkan negara, kita perlu saling sokong-menyokong dan kerjasama antara satu dengan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tafsirnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yang maksiat dan pencerobohan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk tolong bertolongan dalam perkara kebaikan dan menghindarkan diri dari maksiat dan perkara yang mungkar. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, negara kita, negara Brunei Darussalam, merupakan sebuah negara yang amat bertuah kerana dikurniakan seorang raja dan pemimpin yang menepati maksud ulul amri, iaitu Kepada Yang Maha Mulia Perkasa Baginda Sultan Haji Hasan Abolkiah. Baginda Sultan adalah merupakan seorang tokoh, raja dan ketua negara yang cendekiawan, berkarisma, pemedulian terhadap rakyat jelata dan berwawasan jauh ke hadapan dalam membawa negara ke era kemodenan. Baginda adalah raja yang sangat mengasihi seluruh rakyat dan penduduk baginda tanpa mengira bangsa, agama dan negara. Marilah kita sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan ini dan menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang lebih gemilang, cemerlang dan terbilang. Dengan bimbingan dan kepimpinan Tuan Yang Maha Mulia yang bijaksana, saya percaya kita akan terus bergerak ke arah masa depan yang lebih cerah. Oleh demikian, marilah kita selaku rakyat dan penduduk negara ini agar terus menerus sentiasa tanpa henti mendoakan agar Baginda Sultan dikurniakan kesihatan yang baik dan terus menerajui negara dengan adil, saksama, lagi bijaksana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Raja dan rakyat tiada tembok pemisah. Selamat puja usia yang ke-75 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia Baginda Kebahaduli ke-78 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia Baginda Kebahaduli yang maha mulia dan kekar karar memerintah negara. Daulat ke bawah duri Tuan Patik. Sekian. Aku lupa oleh hada. Wastaghfirullahaladzim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: ta'ala.
1: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
0: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
2: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, adakah kamu mahu kami memberitahukan mengenai orang yang paling rugi amalan-amalannya?
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal.
2: Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal Surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Pakai setakat di sini bersama untuk hari Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Selepas berita nanti rakan tugas yang lain pula bersama Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah.

استغفر الله العظيم، استغفر الله.

0: kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
0: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari anda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam berita dunia. Thailand bakal berdepan krisis air pada tahun ini selepas Jabatan Meteorologi negara itu meramalkan fenomena El Nino mungkin berlaku antara Mei hingga Julai, menyebabkan banyak kawasan berisiko mengalami kekurangan air. Krisis itu mendorong otoriti air wilayah untuk mempercepatkan rancangan tindak balas di seluruh negara dan memantau 20 cawangan yang berisiko mengalami kekurangan air. Pakar iklim memberi amaran Thailand sedang menghadapi variasi iklim yang paling teruk dan sukar diramalkan dalam beberapa tahun. Kementerian Kesihatan Indonesia mengesahkan seorang warga asing yang menetap di negara itu dan mempunyai kontak rapat dengan penumpang dijangkiti hantavirus di atas kapal pesiaran MV Hondius didapati negatif virus berkenaan. Pemangku Ketua Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian itu berkata pihak berkuasa menerima laporan daripada Pusat Kebangsaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa mengenai seorang lelaki warga asing berusia 60 tahun yang menetap di Jakarta Pusat dan mempunyai kontak rapat dengan seorang daripada mangsa. Tambahnya, pesakit itu bagaimanapun masih berada di bawah pemerhatian ketat dan kini dipantau di Hospital Penyakit Berjangkit Sulianti Saroso. Dalam perkembangan berkaitan, kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas oleh hantavirus berlepas dari Pulau Spanyol, Tenerife ke Belanda apabila 6 penumpang terakhir dan beberapa kru telah dipindahkan dari kapal pesiaran mewah itu. Langkah itu menandakan tamatnya operasi yang melibatkan 94 orang dipindah dan dihantar pulang ke negara masing-masing 41 hari selepas MV Hondius berlepas dari selatan Argentina dan 9 hari selepas keputusan ujian positif pertama. Jurucakap Kementerian Luar Iran berkata keutamaan utama negara itu adalah untuk menamatkan semua peperangan serantau sambil tetap komited kepada penglibatan diplomatik yang ikhlas. Berucap pada sidang media, Ismail Baghai berkata, semua tuntutan Iran adalah cadangan yang munasabah dan bertanggungjawab. Ia selari bukan sahaja dengan kepentingan Iran, tetapi juga kesejahteraan, kestabilan dan keselamatan seluruh rantau dan dunia. Tegasnya, Iran menunjukkan keteguhannya untuk menjaga kepentingan dan hak kebangsaan sambil menambah negara itu terlibat dalam proses diplomatik

0: dengan rasional dan ikhlas. Sementara itu, Amerika Syarikat mengumumkan sekatan terhadap 3 individu dan 9 buah syarikat termasuk 4 berpangkalan di Hong Kong dan 4 di Emiriah Arab Bersatu kerana membantu penghantaran minyak Iran ke China. Syarikat ke-9 pula berpangkalan di Oman. Langkah bahagian perbendaharaan itu adalah berikutan sekatan yang diumumkan ke atas individu dan syarikat yang membantu pembelian senjata dan komponen Iran yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Ia berlaku beberapa hari sebelum rancangan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping dengan beliau dijangka meminta pemimpin China itu untuk membantu menyelesaikan kebuntuan dengan Iran dan membuka semula Selat Hormuz. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum mengumumkan sebuah kapal baharu yang membawa bantuan kemanusiaan akan dilepas ke Cuba di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Syarikat terhadap ekonominya. Puan Sheinbaum menyatakan demikian semasa sidang media dan menegaskan Mexico akan sentiasa berdiri dalam solidariti dengan semua negara di dunia, terutama dengan Cuba. Pengumuman itu dibuat ketika rakyat Cuba menghadapi kesukaran yang semakin meningkat akibat siri langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Syarikat untuk memutuskan bekalan minyak ke kepulauan-pulau itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron menjanjikan pelaburan sebanyak 23 bilion euro di Afrika pada acara penutupan Forum Perniagaan di Nairobi, Kenya semasa sidang kemuncak Africa Forward. Tuan Macron berkata Afrika dan Perancis adalah rakan dengan objektif bersama dan mengumumkan 23 bilion euro pelaburan, 14 bilion dari syarikat Perancis dan 9 bilion dari syarikat Afrika digerakkan melalui sidang kemuncak itu. Lebih 30 pemimpin Afrika berkumpul untuk sidang kemuncak yang berlangsung selama 2 hari bersama Tuan Macron di Kenya ketika Paris mencari perjanjian dan perkongsian baharu. Satu kebakaran yang dicetuskan oleh kemungkinan letupan gas merosakkan beberapa rumah dan menyebabkan kecederaan di bandar terbesar Brazil, Sao Paulo. Bagaimanapun, pihak berkuasa tidak menyatakan berapa ramai mangsa yang cedera. Jabatan bomba mengerahkan 12 jentera bomba untuk memadamkan kebakaran tersebut. Ribut teruk membadai Cape Town menyebabkan jalan raya ditenggelami air bah, menumbangkan pokok dan menebangkan bumbung rumah serta mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Beberapa orang penduduk turut dilaporkan mengalami kecederaan akibat ribut itu. Kereta dan bas ditenggelami air manakala rumah di bahagian bandar mengalami kerosakan teruk. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Lewat sekarang 10.17 minit pagi. Terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama mendengarkan Deri Islam FM untuk pertemuan kita hari ini, Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Jika tadi Auda bersama mendengarkan Setukas Harun, kini saya Zumaida akan bersama Auda bermula saat ini hingga jam 2 petang ini nanti. Ya, apa khabar Auda di pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Dan kepada Auda yang mungkin ada membuat temu janji pada pagi ini, mungkin juga ada yang ujian ya pagi ini, jadi pastikan Auda datang tepat pada waktu yang telah pun ditetapkan. Dan kepada Auda dalam perjalanan ke mana sahaja tujuan Auda, hati tindaknya semoga Auda selamat sampai ke tempat yang dituju. Diteruskan kesetiaan Auda bersama kami di Nur Islam FM. Tentunya banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qal kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه البخاري. Mafhumnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, doa yang sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat nanti, lindungilah kami dari azab api neraka. Riwayat Al-Bukhari.

0: Ustaz Haji Muskris Mansafari bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terima kasih ke jemaah.
0: Seperti biasanya Ustaz, kita akan mendengarkan satu petikan dialog dan kita akan cuba rungkaikan untuk tidak membuang-buang waktu Ustaz. Kita dengarkan ya. Dialog tersebut.
2: Kalau nama awak kena, awak tikam satu darah, saya bayar 100 darah. Kalau awak tikam 10 darah, saya bayar 1000 dirham. Kalau awak tikam 1000 dirham, saya bayar beribu-ribu dirham. Mari lekas tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Mari. Tikam.
0: Tidak Ustaz, satu petikan dialog. Kira kalau dulu kena panggil penipu pelan tu sesat. Sekarang ni ayat yang ngeri keturang skema. Macam mana ni Ustaz?
1: A'udzubillahi samil alimi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Memang sebenarnya tajuk ini amat cantik sebetulnya. Melihat kepada yang berlaku pada zaman Allah Yarham Tan Sri Ramli ya, berkaitan tentang yang Ibrahim pendek. Sebab susah punya cerita. Jadi ia pun minjam minjam buah apalah. Rupa-rupanya dadu lah. Nah, jadi dadu itu rupa-rupanya memang membuat untuk menarik perhatian orang. Sebab diberikan hadiah secara langsung. Ini dah ceritanya ni.
0: Kan mula kas kaya.
1: Kan mula kas kaya. Tapi ia memberikan hadiah tu. Kita ni main. Ialah satunya memang secara macam berjudi. Bukan ia macam tu. Berjudi sudah tu. Sebab ia main main pakai dadu. Kalau lurus tekaannya, maka ia dapat macam mana?
0: Tikam satu dapat 100 dirham.
1: Dapat Ustaz. Siapa yang mau kan?
0: Tikam 10 dapat 1000. Kalau 1000 beribu.
1: Tapi yang calinya last sekali itu tu ada yang kita ni lihat daripada sana. Ada yang ikut menikam ni ada orang kaya, ada orang yang sederhana, tapi ada juga orang miskin. Kan katanya yang ikut menikam ni yang bekas kena curi. Kan rumahnya
0: kena rompak.
1: Bekas kena rompak. Jadi lain kali jangan lari dari bayar hutang. Jadi duit yang ada tu tinggal. Tapi begitu nasihatinya pulang, ada dalam cerita tu dinasihatinya, kamu simpanlah duitnya, jangan tak ikut ani jatuh. Allah sudah beritahunya bah. Pasal di sana tu mungkin memang ia kenal orang itu lah. Ia kenal orang itu. So beritahunya, dulu aku orang kaya, tapi sebab ani habis tinggal duit cuma ni. Agaknya untuk kan mau menyambung kehidupan, ia sanggup buat macam itu. Sanggup macam mana tu nah, yang seperti mana yang di dicadangkan itu ah. Jadi dalam perkara macam ini, ia mengadakan itu dadunya tu bah. Dadunya tu semua nombor yang sama. Tapi jalinya yang ujung sekalinya tu ia berpada, aku matinya semalam saya bermimpi nombor 3.
0: Nombor 2.
1: Jadi nombor 2 itu itu tak bolehnya sebab sudah anunya.
0: Sudah register.
1: Rupa-rupanya semua nombor itu. Okey, dia daripada sana kita ni belajar ada taktik-taktik yang tertentu. Satu, cuba kita lihat pakaian Ibrahim pendek. Cantik kan?
0: Menampak
1: pakai kot pula. Maknanya keadaannya tu macam meyakinkan yang ia tu orang kaya. Sebetulnya memang ia tu indah kaya. Jadi macam mana kamu menjalani kehidupannya, ada ideanya.
0: Kan overtime dah bagi.
1: Overtime dah dapat. Jadi ada ideanya, minjam dadu, buatnya macam tu, pakaiannya biasa-biasa. Itu sudah di antara satu perkara yang memberikan kita ni idea, pandangan. Maknanya ia memakai pakaian itu pun sudah boleh mempengaruhi orang. Satu. Keduanya, dengan kata-katanya. Cuba tak, kata-katanya tu, siapa yang ani, ia akan dapat ani. Jadi, kata-katanya tu mempengaruhi orang lain kerana waktu itu orang sedang berhajat. Ani yang masalahnya ni, yang berhajat ni adalah orang-orang tertentu. Mananya tu orang miskin, orang yang ingin mau cepat kaya dan sebagainya. Jadi, dengan kata-kata yang manis itu mempengaruhi sehingga terjerumus. Okey, yang ketiganya ia boleh tiga kali. Cukup sekali, cukup dua kali. Jangan tiga

0: kali. Sebab
1: dia
0: kenapa?
1: Ini
0: sebab ini patang larang nenek moyangnya. Itu. Jadi maknanya inilah taktik orang-orang yang cuba untuk membuat penipuan kepada dalam halewa kehidupan. Baik. Macam mana itu kejumaya? Kalau kita ni lihat kita ni dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, katanya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di dunia ini, maknanya di apa di dunia kita ni inilah satu yang halal, halalan tapi yang baik. Ada halal tapi indah bersih. Contohlah, ada halal tapi indah bisai. Jadi halalan tuayibah. Pasal tu katanya, janganlah kamu ikut. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya itu lakum ba'du mubin. Jadi di sini, kalau kita ni lihat, ke Jumai, bukan hanya sekadar jual beli masa masa zaman sekarang ni. Apa dah yang orang scam lagi? Orang menipu. Orang muka lah. Orang gunakan apa profil ke status ke dilihatkannya dengan mukanya yang bagus rupanya menggunakan AI maka apa nama itu adalah dia punya perkara-perkara yang digunakan pakainya lepas tu dilihat dia pakai apa bedak tebal-tebal makan itu ini tapi akhirnya rupanya cuma tu akan ketawa je kadang saya melihat tu jadi penipuan ni ada satu lagi. Selain daripada sana, ni orang kalau yang jual beli itu
1: timbangan lah tu Ustaz. Apa tu? Biasanya kalau zaman dulu timbangan.
0: Zaman dulu timbangan, tapi bukannya zaman dulu saja, zaman sekarang pun ada. Ya, sebab diletakkannya yang bagus-bagus di atas, tapi sudah yakin mana orang membeli di kotnya yang di bawah. Mana yang di bawah tu yang hampir-hampirkan buruk kah dan sebagainya. Sebab itu tah. Ini orang kadang-kadang beranggapan senang sejakan mau mendapatkan keuntungan, tapi takat mana keuntungan kita ini sebetulnya. Sebab kita ini bukan hanya sekadar untuk berniaga diri kita ini sendiri, tapi kita ini berniaga dengan Allah Ta'ala. Mana berniaga dengan Allah Ta'ala, salah satunya adalah adanya kejujuran. Keduanya adalah keikhlasan. Ketiganya adalah mendapatkan ganjaran. Ganjaran dari sudut apa? Daripada sudut sedekah. Sebab itu dalam perkara macam ini, ada di antara zaman sekarang ini indah gimana lah wah tentang halal kaya haram kaya dan sebagainya sehingga halal haram jadi haylam halam jadi dia tahu dua-dua tu syubah akhirnya atu wallahu alam. Tetapi inilah kita ni mengambil kira sebagai mukaddimah kita ni kemudian beritahu dahulu bentuk-bentuk penipuan-penipuan yang berlaku zaman sekarang ini bermacam-macam. Salah satunya dari sudut perwatakan. Ada orang berwatak menunjukkan ini dapat keuntungan dengan apa mengadakan apa namanya itu?
1: Pelaburan.
0: Satu pelaburan. Tapi pelaburan itu kadang-kadang yang saya perhatikan kan mau cepatnya kalau melabur RM10 dalam tempoh 2 hari dapat RM100.
1: Itu sudah tuh. Satu seratus dirham.
0: Atau RM10 jadi 100. Ataupunnya kalau 100 jadi 1000. Jadi daripada sana ada juga yang na'udzubillah min zalik menggunakan apa perkhidmatan sihir. Maknanya sehingga ya bila menipu tapi menggunakan untuk apa sampai orang itu indah perasan. Itu juga ada kadang-kadang berlaku cuma ni sebabnya akan menghadapi apa namanya itu kan mendapatkan keuntungan tu sekejap kan menampakkan macam mana dan sebagainya. Lepas satu lagi ada orang menggunakan masa ni apa namanya itu macam iklan iklan ataupun apa namanya promosi lah tu
1: kira testimoninya bagus-bagus lah
0: testimoninya lurus itu bahasanya tu macamnya yang menggunakan sekarang ni orang mana ada orang mau lihat pakaian cemeh-cemeh keuntungannya.
1: Betul.
0: Kan? Yang lihatnya aku untung macam ni. Kereta pakaian ni. Contohlah. Rumah macam mana. Jam pakaian ni.
1: Jadi kalau orang desperate. Mesti orang akan. Apa kata orang?
0: Akan terpengaruh lah.
1: Terpengaruh.
0: Ya. Itulah sebenarnya desperate ni. Ada dua ni. Kadang-kadang orang macam. Sudah dicubaan ni tidak dapat. Dicubaan ni tidak dapat. Mungkin ni okey. Sebab meyakinkan. Itu cerita no, macam Ibrahim pendek tadi tu. Ia meyakinkan dengan cakap-cakapnya tu. Sampai orang terpengaruh. Ramai orang ikut. Macam tu. Jadi dalam perkara macam ni, orang istilah penipuan dan ataupun lebih mudah sebagai scam. Ini yang dia mengenal arti

0: macam mana akan hidup nanti bah. Diorang fikir dapat untung hari ini dah boleh jadi macam tu. Lepas tu juga sekarang ni orang buat pakai apa phishing atau namanya yang ada message juga pakai telefon juga. Jadi macam itulah diorang akan memerangkap. Memerangkap. Jadi macam contoh ada peniagaan-peniagaan ni nya boleh menguntungkan ni. Rupa-rupanya nauzubillah untuk apa ni namanya pekerjaan untuk menjual ataupun mengedar dadah. Nauzubillah. Zaman sekarang ni ada macam-macam cara untuk orang kan mendapatkan keuntungan ini. Sebab itu tah kalau pepatah atau bahasa yang selalu kini dengar kan ada orang katanya jangan tah akan memikirkan nanuninya apa ada pentingnya apa banyak duit aninya jatuh ha. Tapi itu persepsi yang berbeza lah. Kita ni kan memberitahu tidak ada duit kita ni tidak akan nyaman bah diri kita ni ya. Maksudnya hidup memerlukan duit ah macam itu bahasanya. Macam contoh kita ni kan membeli apa namanya tu membeli minyak lah, membeli minyak kereta, membeli baras dan sebagainya. Semua memerlukan duit. Bukannya memerlukan ada orang punya persepsi berbeza. Dia katanya jangan tanya kita buat macam mana, buatlah kerana Allah Taala. Tu lillahi taala. Itu kalimat yang selalu saya dengar.
1: Lillahi taala.
0: Memang perbuatan kita ni semua lillahi taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ini maknanya inna salati sungguh sembahyangku wa nusuki ibadatku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Semua yang kita ni buat ni memang kerana Allah Ta'ala. Tapi ialah Allah Ta'ala menyuruh kita ni berusaha. Allah Ta'ala menyuruh kita ni fantashiru fil ard. Maknanya bersebarlah kamu di muka bumi ini. Maknanya mencari rezekilah. Tapi rezekinya itu bukannya rezeki yang mudah senang-senang saja untuk mendapat keuntungan. Sebab itu di dalam kehidupan kita ini ada orang bersanggupan bekerja sampai tengah malam. Ada orang sanggup macam mana sebab kenapa untuk memenuhi
1: keperluan hidup
0: hidup
1: dia gugur di langit
0: itu ada gugur. Sebab itu tah kadang-kadang orang bercakapnya jangan tadi bayar ini, jangan tadi bayar ini, sama je kita ni buatlah kerana Allah Ta'ala. Ya tahlah kadang-kadang orang yang berfikiran macam ini cuba suruh ya, jangan tah diberikan gaji, jangan diberikan apa, suruh tabah, jangan tah kita menerima apa-apa, buatlah ni kita buat lillahi ta'ala. Apa rasa kita? Kalau saya sendiri, dapat macam itu, beli minyak, bah, berapa kita beli? Lillahi ta'ala. Okay? Beli RM10, bah. Mana duitnya? Pakai lillahi ta'ala. Macam cerita anu tu, ada saya melihat iklan.
1: Ya,
0: nah, boleh kita bayar dengan gunakan touch and go. Banyak ya, di touchnya and lari. Itu pemahaman. Sebab itu, kenapa orang timbul macam ini? Jangan salahkan orang-orang ini. Sebabnya orang punya ini disebabkan oleh keterdesakan hidup. Sebab itu kenapa terjadinya banyak skema sebab oleh keterdesakan hidup dan juga kerana mengikut hawa nafsu. Sebab itu dalam hidup kita ini memang ada di antara-antaranya ia membuat penipuan macam itu. Sebab kenapa? Sebabkan mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan duit. Jadi walau bagaimanapun dengan cerita pasal apa tu Alibaba. Kisah Alibaba itu tentang ia sanggup menipu, ada beberapa perkara yang kita ni boleh pelajari. Salah satunya, ia membuat macam itu sebab oleh keterdesakan. Keduanya, ia menggunakan taktik, iaitu dengan berpakaian yang indah. Ketiganya, menggunakan bahasa yang indah. Dan akhirnya, ia mendapat keuntungan sehingga menipu siapapun bersamanya. Tidak kira ia orang kaya-kaya, orang miskin kaya, siapa kaya. Jadi, inilah memberikan pengajaran kepada kita ni sehingga kadang-kadang ada orang sanggup berhutang dan tergadai. Wallahu'alam.
1: Jadi, terus-terusnya Ustaz, kenapa Islam melarang melakukan penipuan ini, Ustaz?
0: Ya, kenapa? Okay, kalau kita ni katakan kenapa. Cuba kita lihat dalam Islam ini kan ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya hadisnya ni. Dia katanya innallaha tayyib. Allah tu yang anu yang baik kan, yang nya la yaqbalu illa tayyiban, indaka menerima yang apa yang indah baik.
1: Mm-hmm.
0: Sungguhnya wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Maka Allah Taala mengatakan, ya ayyuhar rusul, ya ayyur rusulu kulum min tayyibati wa amalu salihah.

0: Wahai rasul-rasul, makanlah kamu daripada benda-benda yang baik. Wa'amalu salihah, maka buatlah amal-amal yang salih. Ini bima ta'amaluna alim. Ini Allah katakan. Lepas tu Allah Ta'ala berfirman lagi, ya ayuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Yang tadi yang saya katakan tadi. Kena, thumma zakar rajul ash'ata a'bar yutilu safar yamuddu yadahi ila sama. Ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lizalik. Jadi maksudnya macam mana ni kajuman? Dalam ayat ini Allah memerintahkan sudah dalam hadis ini, begitu cerita benda yang halal, yang baik, yang bisa Allah pun menerima yang baik. Tapi kenapa indah boleh kita ni kan buat penipuan ini? Sebabnya macam mana ni? Ya, kemudiannya ada apa orang yang berbelayar buat perjalanan yang jauh, tapi rambutnya waktu itu kusut masai. Tangannya tu meminta kepada Allah untuk berdoa, ya Allah, ya Allah Tuhanku. Ya, ia sedang dalam keadaan yang kusut, yang masai, meminta kepada Allah. Namun makanan yang dimakannya tu daripada benda yang haram, dan minumannya tu daripada yang haram, pakaiannya itu pun daripada yang haram. Malahnya parutnya itu selamanya diisikan dengan makanan yang haram. Macam mana doanya dikabulkan? Itu persoalannya. Mananya daripada daripada yang haram itu, salah satunya adalah dengan cara penipuan. Kan dalam hadis mengatakan, siapa yang menipu, man ghasyana falasa minna, siapa yang menipu kami ya, bukanlah daripada golonganku. Ini penipuan sudah ni. Sebab itu, kenapa ada di antara-antara, dan adalah ramai, segelintir masyarakat ini. Sebab kalau kita ditanya, cuba tanya ke Juma ya, kalau kita ditanya orang-orang tertentu, kenapa dorong buat macam mana ni? Salah satunya ialah, dorongan ini kadang-kadang ada ilmu, tapi menggunakan kepada benda yang bagi mereka untuk menipukan orang ni. Istilahnya, menjahilkan orang lah. Lihatnya orang ini macam ini, senang-senang kutipu ni. Apatah lagi kalau orang yang sudah berpincin.
1: Banyak ninya.
0: Sekarang keluar pincinnya mungkin beratus ribu, betah ku kaut awal. Bahasanya. Tetapi yang dia terfikir, untungnya kah, apakah ya, atau kalau sudah benda itu daripada benda yang haram, ia akan tenang hidupnya. Cuba terdengar tak cakap ini. Ia akan tenang selama-lamanya. Ingatkan sahaja, kalau itulah yang senang-senang yang akan mengambil ani, akan menipulah ani macam mana, tunggulah ia punya balasannya.
1: Lagipun usian penipuan itu akan disuap ke mulut anak-anak juga.
0: Memang itu kalau bagi yang beranak, yang dah beranak, macam mana mungkin disuapkannya kepada istrinya, mungkin kepada suaminya, mungkin kepada ibu bapanya, jadi adakan ditanggungnya. Yang penting macam mana, kalau kita ini kan mau bergaya, gayalah dengan usaha sendiri, bukan gaya kerana dengan menipu orang lain. Kalau kita ni kan menipu orang lain, sampai bila pun dia kan tenang kehidupan kita ni. Apatah lagi kalaulah sampai menimbulnya kematian. Maknanya penzaliman tu timbul. Cuba tak? Ada dulu pernah saya mendengar, sampai ada di antaranya yang pernah membunuh diri disebabkan oleh tekanan hidup dengan kerana berhutang, kerana hutang. Sebab kenapa? Sebab ada satu skim yang diguna pakai, iaitu skim cepat kaya. Dikumpul-kumpul duit, konon-konon kan mengadakan bisnes, tapi rupa-rupanya bukan bisnes yang ada, tetapi duit habis lesap sampai anda tahu ke mana. Jadi akhirnya orang lain akan membubut, tapi tidak juga salah orangannya. Orangannya lurus, orang itu salah. Jadi
1: confused.
0: Jadi orang yang ini kita ni dah tahu kerana begitu bisnesnya macam mana. Jadi kita ni pun terpengaruh lah. Cuma itu tak ikut, rupa-rupanya bukan bisnes macam itu. Akhirnya yang menanggung hutang siapa? Jadi sampai ya mengambil keputusan, biarlah dengan membunuh diri, itulah jalan penghujung. Tapi kita ni lupa, membunuh diri itu berdosa besar sudah tu. Kita ni macam mana?
1: Konon-konon kalau pasti pada masalah lah, Ustaz.
0: Masalah kepada manusia mungkin, tapi masalah dengan Allah indah. Maknanya membunuh diri dengan sengaja, itulah wala taqtulu auladakum khasyat imlak. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Atau wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kesusahan ataupun kebinasaan. Jadi sebab itu, di dalam perkara-perkara macam ini,

0: kita ni ambillah kira kepada orang-orang yang membuat macam ni, orang yang men-scam. Kalau zaman sekarang ni, kejumai yang saya lihatlah, banyak antu yang promosi itulah, terutama sekali memberitahu ini bagus, ini cuma ni
1: ini ubat-ubatan ustaz,
0: ubat-ubatan. Tapi lah kalau kita ni rasa indah berapa yakin, jangan pulang lah. Ataupun kalau sudah sekali kita ni kena tu, dua kali janganlah. Kadang-kadang yang mempromosi ni bukan orang lain, adik-beradik, kawan apa, sahabat handai, orang yang rapat dan sebagainya. Tapi penghujungnya ya tadi, bila jadi perkara permusuhan, lagi melihat siapa adik-beradik ke ya, sahabat andai ke ya, yang dulu jadi sayang sekarang menjadi lawan. Jadi macam itu. Sebab kenapa? Itu nah satu faktornya disebabkan oleh duit. Jangan terjauh adik-beradik ke, apa namanya kita ni, apa anak beranak ke, pun juga menjadi satu permasalahan. Kadang-kadang kita ni menyangka, ya tentu suatu saya cakap, ada waktunya kita ni lurus, tapi orang yang membawa itu adalah salah. Ini dah, yang menanggung nanti adalah orang yang membawa. Itu memang betul. Jadi penyesalan ini kadang-kadang indahkan apa, apa indahkan berakhir, tetapi kan menyelesaikan masalah itu yang masalah. Mana? Sebab itu kadang-kadang orang mencari jalan. Macam mana aku kan lari daripada masalah ni?
1: Lari daripada hutang.
0: Lari daripada hutang. Tapi minta ampun, saya pernah ada ini cerita lah, untuk membuka minda kepada diri kita ni dan juga masyarakat. Ada di antara yang pernah saya konselingkan, sehingga ia katanya ia kan mau lari daripada bayar hutang ni, membayar hutang mana-mana, sehingga sanggup mengambil benda yang terlarang dan mengedarkan kepada orang-orang tertentu. Akhirnya katanya dengannya keadaannya macam itu, membuatkan hutang itu selesai. Tapi hutang selesai, jiwanya ini
1: dah tenang,
0: dan menyebabkan perkara yang dibuatnya itu menjadi satu kesalahan undang-undang arah dirinya. Jadi akhirnya ia terjerumus semua perkara. Jadi maknanya di sini kita ni kan memberitahu, ya, dalam Islam memang ada cara untuk kita ni cuba untuk menyelesaikan, tetapi mengambil masa. Sebab tu benar kalau orang berhutang ke bank kah, ke manakah, kadang-kadang dia jua kan kita ni anu, tetap jua wajib kita ni tu membayar waktu itu. Terpaksa. Jadi anilah kadang-kadang kita ni berfikir, ya, terganggu gugat kita ni punya ke akidah kita ni. Kadang-kadang ada tu kejumai. Kadang-kadangnya macamnya aku ni berdoa sudah banyak, sudah apa berusaha, tapi kenapa Allah Ta'ala nak bagi cuma itulah contoh sampai ke tahap macam itu bah. Kan ya tah,
1: kadang-kadang dibandingkan je jangan inya boleh kata orang tentu membuat macam-macam ni murah sepuluh rezekinya.
0: Betul, lurus. Sebab tu tah ani pun kita ni berpaksi kepada anu gitu, melihat kepada akidah lagi, melihat kepada keadaan lagi. Jadi macam mana ni kita ni mesti, dan kita ni meyakini, dan juga reflect balik semula apa penyebabnya jadi macam itu. Ada penyebab. Jadi sebab itu kalau kita ni baca dan kita ni merenung banyak-banyak benda, katanya kalau kita ni mengejar dunia, mana dunia akan lari kepada kita. Tapi kalau kita ni mengejar akhirat, dunia akan datang kepada kita. Itu bahasanya. Jadi maknanya di sini kita ni yakin dan percaya kepada Allah, dan di samping itu kita ni berusaha dan bertawakal. Bila kita ni meyakini Allah Ta'ala ada bersama kita, dan kita ni yakin Allah akan memberi rezeki dan membantu kita, nescaya Allah akan bagi kita ni jalan yang kadang-kadang indah kita ni menyangka. Sebab itu perkara macam ni mesti kita tekan dalam jiwa kita ni. Jadi kalau kita ni kan mau cepat kaya ataupun terjerumus dalam mana-mana skema, cukuplah sekali. Jangan dua kali. Ini
1: lagi jarak.
0: Lagi jarak. Dua tiga kali sudah masih jawab benda yang sama. Macam mana kita ni kan membuat perubahan? Sebab kenapa? Sebab kita ni nampak di hadapan kita ada rezeki, ada harta yang mungkin bukan itu milik kita, tapi ianya adalah sebagai hiasan permata di mata kita. Itu yang kita ni jangan terpengaruh. Sebab itu dalam hadis lagi mengatakan, kata ini selalu kita ni dengar, kullul lahmin nabata min suhfan naru aula bih. Ini kadang-kadang orang indah terbayang ni kan, kejumaan dia katanya setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka yang lebih utama. Mana orang terbayang? Sebab orang yang nampak api neraka, yang orang nampak duit di depan mata. Bagi mereka dengan duit itu selesai masalah, tapi sebenarnya inilah menjadikan masalah jika jika duit itu dari

0: pada benda yang haram. Sama juga ceritanya orang yang berduit dan berharta tapi tidak mengeluarkan zakat. Sama juga ceritanya tu. Sebabnya duit ataukah akan meninggal dunia. Kalau ia meninggal dunia, makanya harta-harta itu akan menjadi seekor ular yang akan memetuknya. Hmm. Nah, bayangkan tu kalau ada orang emas yang banyak-banyak yang tidak mengeluarkan apa.
1: Keluarkan zakat.
0: Keluarkan zakat. Itu sebab itu ada di antara-antara ini orang melihat hanya apa ni namanya hiasan. Sebab tu kan macam muka kita ni, cuba tak kita bagi filter, kita ni bagi apa. Lepas tu berapa umur kita ni? Umur 18. Banyak umur 81. Contoh hakikatnya. Ingat fikir 18 pun 81. Itu di antara-antara yang anulah perlu kita ni fahami. Okey. Lepas satu juga ada lagi dalam hadis. Kita ni ambil banyak hadis lah. Ya, man ishtara thawban bi ashrati dirham wa fihi dirham min haram lam yaqbalullahu lahu salat dan mada ma'alai. Maksudnya barang siapa membeli satu pakaian dengan harga 10 dirham, di antaranya 1 dirham itu ada haram, maknanya nescayanya Allah tidak akan menerima daripadanya satu sembahyang pun selagi pakaian itu masih membungkus dirinya. Cuman ni tajuk na'uzubillah min zalik. Kita ni minta dijauh-jauhkan. Macam contoh kalau orang mana apa melaksanakan apa tu perbuatan rasuah. Rasuah ni banyak. Aku boleh apa contoh
1: maaprobkan
0: boleh maaprobkan projek ini tapi mesti bagi ini cuma tu. Jadi bila sudah macam tu nampak tejo di bila dia aprobnya rupa-rupanya tidak kena bagi contoh kerana scam lah ya. Apa rasa orang yang kan manu ni mungkin ia akan menjahanamkan lagi kan aninya. Begitunya, ini ia telah menerima contohlah, ada timbul bermacam-macam spekulasi lah akhirnya. Tetapi jangan lupa, walaupun dia membagi macam itu, contoh ia ada menerima habuan daripada orang yang memberi rasuah ini, setiap yang diterimanya itu na'uzubillah min zalik tu, itulah menjadikan sebagai satu darah daging. Contoh wa'ima sekalipun kan membagi bah, belikan ku anu apakah sama ada kereta cantiknya ni aku mau kalau engkau improvekan aku bagi sebuah kereta. Setiap kali keretanya tu berjalan selagi tu dosanya mengalir. Bayangkan walaupun seindah mana pun kereta yang diberikan tapi ia akan mengalir. Sampai begitu juga orang yang men-scam ini. Ya tentu sebab itu di dalam perkara macam ini mengajar kita ni bah, cukuplah dengan keadaan yang hidup sederhana, memadailah kita ni bersyukur apa yang ada, tapi berusahalah kalau ingin mau mendapatkan berlipat ganda. Sebab usaha ini kalau jujur insya-Allah Allah akan mendapatkan keberkatan, ada berkatnya tu walaupun sedikit. Tetapi kalau ia akan mau berlipat-lipat kali ganda, kalau benda itu daripada benda yang menipulah terutamanya sekali, ia tah menyebabkan perkara itu indahkan tenang sampai bila-bila. Jadi inilah sebagai kita ni punya apa perbincangan. Jangan kita ni kan cuba untuk belagak menjadi seorang yang hebat. Kan mau mencari pandangan indah daripada masyarakat. Walhal ia akan menyusahkan dan menyiksakan. Apatah lagi kalau na'uzubillah meninggal dunia rupa-rupanya daripada benda yang haram. Adakan kita ni tanggung. Itulah sahaja. Sama juga kalau kita ni menipu orang lain, orang lain menghadapi kesusahan tetapi kita ni rasa macam kita ni kesenangan. Ingatkan balik, apabila orang mendoakan kita ni indah baik-baik, berbakul-bakul bahasanya bertantan punya doanya, subhanallah. Na'uzubillah sekiranya lah terjumpa seorang hamba Allah yang kita ni tipu. Rupa-rupanya yang ditipu ni orang yang selalu bangun tengah malam. Ia berjujur, ia berlurus, tapi kita ni indah berlurus. Ketahuilah akan timbul azab yang begitu kan kita ni lalui, bukan kesenangan yang akan kita ni terima, tapi kesusahan yang akan melanda sampai bila-bila. Jadi sebab itulah kita ni kena berhati-hati dalam perkara ini. Wallahu a'lam.
1: Tengah aku pulang cerita Doremi Bostas.
0: Apa tu?
1: Ya, men-scam mamanya bapanya. Tu yang mati dulu. Apanya kalau kau mati aku tak percaya lagi.
0: Itulah sampai orang memang akan percaya. Itu di antara apa namanya risiko-risiko yang akan dilalui, orang akan percaya. Yalah, kalau kita ni sendiri pun kalau melihat yang menipu ni, ya, orang menipu ni, cuba jangan terjauh. Kalau dia sudah banyak menipu ni, kalau dia jujur, jujur. Sampai bila pun orang akan menakahi ya penipu.
1: Penipu ni ya.
0: Ah, ni penipu ni, anda ku percaya lagi ni ya. Ini kan anu, contoh.

0: Tapi tah gaknya yang saya heran, Adan bin Ajaib, kadang-kadang kita ini terpengaruh pulang dengan apa tu promosi-promosi luaran. Anilah.
1: Utamanya masa ni dalam media, Ustaz.
0: Memang.
1: Orang lebih percaya masa ni yang sekarang anilah. Lebih orang percaya yang dalam media tu daripada orang yang
0: daripada yang realiti.
1: Realiti.
0: Sebabnya kadang-kadang orang yang kebejujuran ni dianggap seperti indah lurus. Tetapi melihat kepada orang yang apa tu yang awak nampak kehebatannya, dia anggap ini lurus. Sebab tu cerita tadi tu macam yang apa kena lakonkan dalam filem Alibaba tu tadi, memang betul. Sebab tu tiga komponen penting itu dengan pakaiannya yang hebat. Awak mana dia makai cemeh-cemeh, cuba tak?
1: Dia orang percaya.
0: Awak dia orang percaya tu. Kita ni tak begitu bah. Siapa kamu labur macam mana? Tapi yang makan slipper jipon dah orang percaya. Kan?
1: Ya, lagi sengsara usulnya.
0: Allahu Akbar. Allah. Macam ini takkan membawa orang sedangkan dia cuma itu. Contoh. Sama juga minta ampun dan minta maaf. Anu yang macam apa? Contoh. Apa memperniagakan dari sudut kecantikan. Sama untuk slim body. Kan membegitu. Makan lah. Bagus ni. Kurus ni badan kita. Subhanallah.
1: Tapi dilihat.
0: Bukan kita di kamban.
1: Bukan yang benar.
0: Yang realitinya lah. Mananya, kalaulah kita ni kan mempromosi sesuatu, promosilah, nampakkanlah dulu hasilnya diri sendiri. Baru tak nampak ia punya macam ia punya. Tapi jangan pulang memang sudah ya lawa, sudah ya badannya nang ramping. Namanya kanak-kanak, contohlah, mungkin kanak-kanak umur berapa memang nang ramping. Makanlah ini, pastikan nang ramping. Memang ramping sudah. Allah, ini cuba. Yang bagusnya masa ini, alhamdulillah, yang saya melihat apa Kementerian Kesehatan menggunakan apa namanya itu bagus. Maksudnya ia memberangsangkan, memberangsangkan kepada masyarakat untuk memerah kepada sana, untuk kita menjaga kesehatan, apa namanya itu, untuk kalau berlari jogging ke bahapa kah, cuma itulah bagus-bagus. Macam apabila saya melihat memerhati, memang perkara ini sentiasa supaya memberi rangsangan dan galakan kepada masyarakat, jangan berpandukan kepada mungkin saja orang kan mau instant, kan mau instant, mau cepat supaya kurus, jadi macam itu.
1: Jangan jadi penyakit tu, Ustaz.
0: Tapi benar, ini dapat saya menafikan sebab banyak yang banyak. Ada segelintir lah terjumpahan macam itu. Akhirnya menjadi penyakit ada diri sendiri. Nah, itu yang kita ni mesti jauhkan lah. Yang paling penting sekarang ini, kita ni percayalah. Salah satunya, apa, kita ni sebelum akan mendapatkan sesuatu, indah ada benda ini apa yang serta-merta. Contohlah, kehidupan kita ni ini saja. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan anak di dalam parut, kan anak ataupun sudah mengambil masa 9 bulan. 9 bulan, 9 hari kah, 90 hari kah, mana saja. Bila sudah macam itu, ataupun mengambil masa bah, Allah Ta'ala bah, membagi. Satu. Keduanya, bila Allah Ta'ala mengizinkan anak tu lahir, lahirnya mana ada terus ke universiti? Tidak ada.
1: Berjalan terus.
0: Mana berjalan terus, tidak ada bekerja terus, mana tahu terus, mana ada melihat terus. Harus indah, tapi ada fasa-fasanya. Sehingga kan macam kita ini pun fasa-fasa kehidupan ini memang ada dalam Al-Quran juga, perjalanan kehidupan. Jadinya dalam perjalanan kehidupan ini mengambil masa. Bila sudah mengambil masa dengan usaha, dengan didikan, sebab itu Allah katakan apa, dengan ini jadikanlah anak kamu ini sesuatu yang apa, ini ada rezeki lah. Tapi dalam hadis mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawi yuhawidani aw yunassir aw yumajjisani. Maksudnya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan yang fitrah. Jadi siapa yang mencoroknya? Macam mana tujuan dengan diri kita ni? Kalau kita ni kan mengadakan satu apa namanya perniagaan, apapun bentuknya, tapi kita ni cari dan reka dan bentukkan dahulu apa yang boleh memberikan sebagai satu apa keadaan yang baik kepada orang. Sama juga baru saya tekanan ke Jumai.
1: Apa tu?
0: Kalau orang berniaga contoh, macam apa ada satu restoran ke apa, tapi diorang ini menggunakan benda-benda yang terbaik. Macam contoh pelaris, macam itu, menggunakan benda yang haram untuk mencari keuntungan pun sama.
1: Kira scam je tu,
0: sama. Memang scam juga. Sebabnya orang ini nampak depan mata, tapi na'uzubillah, kesannya tu mat basar. Walaupun nampak wah untunglah, untung niaganya, ramai orang datang dan sebagainya, tapi menggunakan benda yang tidak baik itu adalah najis tu. Aubah, benda-benda yang tidak baik, na'uzubillah min zalik. Biarkan dia. Kalau kita ni berniaga, biar berniaga secara jujur.

0: Kalau beritahu, minta
1: kalau
0: maaf.
1: Kalau nyaman, mestilah orang dah berista kan, Ustaz?
0: Betul.
1: Ini kadang, lakunya tempatnya ni. Tapi orang tertentu, Ustaz. Yeah. Dia nyaman.
0: Dia nyaman. Tapi ada juga, kadang-kadang orang mensihirkan. Atau penyayaan dia. Penzaliman dia. Jadi setiap kali yang dibuatnya tu ia menzalimi orang itu. Itu dah kita ni mesti ambil kira dengan perkara macam ni. Walau bagaimanapun dalam Islam indah melarang untuk kita ni berniaga. Tapi biarlah secara tulus banyak kita ni. Lepas satu jua ya tentu ada orang beritahu, ni dari mana ni barang ni? Contoh ni dari jauh ni. Dari ni original rupa-rupanya ciplak. Contoh bukannya jujur,
1: ada grade
0: tertentu. Jadi makan mengambil keuntungan macam mana, kamu begitu macam mana, cuba tak beritahu dia. Begitu tak jujurnya Pak, kita kadang-kadang zaman sekarang ini adalah perkara-perkara yang kadang-kadang kita ni mengambil kira kejujuran tu susah kan diterima. Mana? Pak,
1: orang bercinta lagi kadang-kadang ada jujur.
0: Memang sebab kenapa ada scamnya di sana. Awas, sebabnya ada apa? Ada matlamat. Ada matlamat. Sebab tu tak kenapa ilusi tu ke Jumai itu sudah terjual beli. Orang bercinta pun dah jual berskam jual. Awak begitu ni macam ni rupa-rupanya macam tu. Begitu aku kerajaan ni macam ni.
1: Orang kaya ni, Ustaz. Orang kaya ni
0: yang orang kaya apanya lain.
1: Sama yang herannya, Ustaz. Macam orang yang skam-skam pelaburan apa ni, Ustaz. Skam ni banyaknya dia pernah apa kata payahkan kerepatan, Ustaz. Terlepas saja.
0: Memang. Memang hari ini apa istilah hari ini hari engkau.
1: Hari ini hari
0: engkau. Isu hari aku pula. Jadi maknanya mungkin ini nasibnya. Mungkin ini nasibnya. Tapi ada kalanya ia akan termatuk. Tapi kalau sampai bila-bila ia ada kedapatan, mana Allah Ta'ala masih menutup kaipan. Bila Allah Ta'ala menutup kaipan, maknanya anilah Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertaubat. Jadi maknanya kalaulah ada timbul perasaan macam itu, maka cepat-cepatlah untuk berubah. Okey, lepas satu memang masalah ini yang kalau kita lihat bukan hanya sekadar skim pelaburan saja yang saya perhatikan. Skim anu juga dalam apa aspek penjualan barang-barang ataupun barang-barang kereta dan sebagainya. Apa ada orang masa ni pandai sudah apa meter apa nama itu Allahumma salli Muhammad meter kereta. Begitunya mileage-nya mungkin hanya sekadar 10,000 lah contoh. Tapi kereta tu sudah mungkin menjangka 20 lebih tahun contoh ataupun berbelasan tahun. Dia je masuk akal tu mungkin hanya 10,000 ah.
1: Tahan-tahan
0: gila semua. Tapi dah apa. Kayaknya ada itu zaman sekarang ni macam-macam orang cara untuk jangan tak satu saja rumah lagi. Orang membina rumah, membegitu macam ni. Ini kami menggunakan anu ni. Contoh apa tu bata lah contohnya. Kami pakai bata merah ni ya. Rupa-rupanya bata putih. Contoh. Pasal tu kami gunakan ani ni ya. Nama apa lah. Bis kita mendapat keuntungan silakan untung. Tapi ingatkan balik keuntungan itu bukan bentuk daripada hasil yang jujur. Kalau hasil yang jujur, insya Allah. Jadi cuman ni kadang-kadang ke Jumai orang dah terpikir daripada aspek pikirnya keuntungan itu bila kan arah dirinya. Tapi indah terbayang akan membentuk akhlak yang tidak baik kepada dirinya, istrinya, anak-anaknya. Anita yang akan membentuk anak-anak itu. Kenapa anak-anak ni kadang-kadang menjadi apa namanya itu sukar untuk dibendung. Kenapa anak-anak itu indah mau mendengar cakap? Sebab kenapa? Di antara salah satunya adalah suapan yang diberikan daripada hasil daripada benda yang haram. Nauzubillah min zalik. Sebab itu betapa pentingnya makanan yang kita ni makan. Kalau dulu orang-orang dulu orang-orang yang kita ni ulama-ulama, orang salafus salih dan sebagainya, mereka ni ya Allah, apa ni kita ni meneliti meneliti benar-benar makanan yang dimakan itu. Lebih baik berlapar, jangan sampai kita ni menipu. Lebih baik kita ni lapar, jangan sampai kita ni mencuri. Na'udzubillah. Lebih baik dorang lapar daripada macam mana. Itulah atu bis dorang menjaga daripada apa benda itu masuk arah kita ni yang anda baik bah. Tapi kita ni sekarang ni ndak peduli.
1: Yang penting happy.
0: Yang penting happy, yang penting kanyang, yang penting betarap, yang penting semuanya. Itu sudah tu. Yang penting ada baju lawa, ada jam lawa, ada beg lawa.
1: Gaya mau tahu.
0: Yang penting poket kosong.
1: Hakikatnya. Okay. Tapi

0: Ini adalah soalan ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaznya.
1: Waalaikumsalam.
0: Benarkahnya dosa menipu ni indahkan diampunkan dengan istighfar?
1: Ya, macam mana ni? Kalau menipu ni kan biasanya kita ni dengan berdosa dengan manusia mah. Jadi bila ada bukan ni indah dia kalau dengan istighfar, memang Allah ampunkan dosa kita ni. Tapi ini ada berkat rapat penyayaan kepada sesama kita ni bah. Jadi sepatutnya kita ni kalau ada berlaku macam itu, kita ni mesti minta ampun dan minta maaf kepada orang yang kita ni inyaya. Memang susah, memang sukar, tetapi perlulah mengambil realiti daripada sana. Namun ialah segala benda yang macam ini, ini Allah punya kuasa. Ini Allah punya apa namanya itu tindakan. Kan istighfar kan dalam Quran mengetahu kalau kamu baca istighfar Allah apa mustaghfirun, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Macam itu ah. Jadi dalam perkara macam ini kita ni serahkanlah semoga Allah Taala mengampunkanlah dosa-dosa kita ni dengan adanya macam itu sebab adanya kesedaran. Kadang-kadang kita ni sukar untuk berhadapan dengan orang-orang tertentu sebab boleh kita ni telah membuat penyayaan. Tapi sebaiknya gunakanlah ada taktik-taktik yang lain lah. Contoh kita ni melihat kalau di masa bulan Ramadan sama bulan Syawal atau mudah orang menerima. Jadi gunakanlah waktu macam itulah.
0: Jumpa ke dia kalau sudah sakit hati.
1: Memang itu. Orang sakit hati tetapi ialah kadang-kadang dalam kehidupan macam ini mesti ada nampakkan kesedaran lah. Kalaulah benar-benar kita kesedaran, insyaAllah, ingatkan balik, kalau betul-betul jiwa kita ni betul-betul menghadap Allah Ta'ala, meminta ampun, minta petunjuk dan sebagainya, Allah akan bagi kita ni jalan tu. Kalau kita terjumpa pun orang itu akan terasa baik. Tapi kalau kita ni bukan benar-benar nescaya benda itu seperti yang sebelumnya. Jadi apa-apa pun yang saya dapat saya katakan di sini, pengampunan milik Allah. Itu saja. Tetapi kita ni berusaha sebagai manusia untuk berhadapan kepada manusia yang kita ni tipu itu dengan memperjelaskan ataupun memohon kemaafan.
0: Ya, boleh pelangku maafkan kaunya, balikkan semula usinkunya.
1: Itu di antara halal dan haram. Jadi sebab itu tak macam ni berbalik semula. Kadang-kadang dalam Islam ni memberikan kita ni ketenangan bah. Maksudnya tu kepada orang yang berhajat ada kepada orang yang maksudnya memang mempunyai hajat. Jadi maknanya kalau orang ini contoh ia telah pun membuat penipuan, tapi kalau kita ni bercakap minta maafku, aku hari itu rupanya aku ni pun kena tipu juga. Jadi cuma aku kan membalikkan duit sebab duitku pun sama juga. Orang yang menipu kedai aku ni masa ni lari sudah. Contohlah. Jadi aku pun dah tahu juga kena begitu macam mana. Jadi minta maaf ke macam mana, apa boleh aku pun dah dapat apa-apa. Cuba itulah. Kita jujurlah, bukan kita ni kan kita ni konfrontasikan beritahu. Jadi katanya abah, okeylah hanya cuma inilah. Itu okey. Tapi kita ni kadang-kadang sebagai manusia ni kita ni macam rasa tertekan kan. Sebab orang kan ni orang punya ni tanggungjawab pula. Contohlah tu orang menipu sudah tapi tanggungjawab macam ni. Jadi cuma nak menyelesaikan benda ni. Jadi kita ni pun kita ni ada berkuasa tapi kita ni minta kepada Allah sentiasa. Itu saja. InsyaAllah ia tersebut tu dalam diri kita ni Islam ni mengajar udu'uni astajib lakum dalam Quran. Mintalah kepada aku pasti aku akan memperkenankan. Maksudnya Allah akan memperkenankan. Tapi memperkenankan tu macam mana? Jadi memperkenankan ni berbagai cara yang Allah boleh bagi. Mungkin hari ini Allah belum membagi kita ni ruang. Mungkin selepasnya bagi ruang. Mungkin setelah 5 ke 10 tahun Allah bagi ruang. Jadi Allah bertekan yang ada duit lebih macam ni. Okey dah aku bagi, aku bayar dia. Contoh. Jadi yang penting kita ni istiqamah meminta kepada Allah dan timbulnya kesedaran. Itu saja. Dan yang paling penting kita ni jangan lupa untuk apa nama itu sentiasa berusaha lah. Jangan mudah putus asa. Sebab tu ada di antara segelintir masyarakat ini ia putus asa. Satu, untuk beribadah kepada Allah sentiasa berputus asa untuk berdoa kepada Allah sebab dalam pikiran orang lain. Sebab bagi mereka dengan berdoa itu memadai, walhal bukan doa sahaja semata-mata tapi mesti ada usaha. Usahanya itu macam mana? Gagal berjaya, gagal berjaya atau lumrah. Macam kita ni bah ke Jumai, umur baru setahun dua tahun kan berjalan betelatai. Mana ada orang jalan terus. Bila gugur tahan tuk atau lumrah, mengajar kita ni daripada sana. Kita ni kan belajar yang kita ni kita ni jalan masa sampai sekarang masa basaran ni, bah. Hasil daripada mana? Hasil kita tantuk. Hasil kita gugur-gugur saja. Hasil kita

0: tergugur, hasil apa, berbinjol-binjol kepala, kaki dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita ni berusaha waktu itu untuk berjalan. Tapi akhirnya berjalan sampai biasa kan. Sudah berjalan pun ataupun dapat diberhentikan berjalan saja. Contoh awak. Jadi ini membagi kita ni pelbagai anulah apa tu cara. Jadi sebab itu kepada mereka-mereka ya, ataupun diri kita ni dan saya sendiri mencari langkah macam mana kita ni kan menghadapi situasi yang berlaku pada masa ini. Kita ni bersyukur Allah Ta'ala masih bagi kita ni ruang, masih kita ni bagi rezeki, masih memberi kita ni dipermudahkan untuk kita ni berjalan, makan dan sebagainya. Cuba kita ni lihat negara-negara luar yang menghadapi masa ini apa tentangan-tentangan, macam mana mereka hidup. Belum lama ni saya melihat berita apa baras basmati ya di di negara apa tu India ke, saya melihat nya apa tempat yang apa namanya tu tempat mereka bertanam tu masa ni di apa di anu rusak. Jadi menimbulkan kesusahan lah untuk mewujudkan macam itulah tu. Jadi itu yang berlaku. Tapi kalau kita ni macam mana, kita ni kadang baru kan cuba untuk berusaha. Alhamdulillah negara kita ni syukur alhamdulillah. Tetapi ialah na'uzubillah kalau berlaku seperti negara luar yang menghadapi masa ni ada peperangan, ada tentangan dan sebagainya. Macam mana kita ni kan hidup? Macam mana tu? Kan men-scam lagi orang tu. Beritahu lagi, kalau kita bagi aku ni, kalau kita lepaskan aku, aku bagi kita baras. Sedangkan dia guna baras. Contoh. Daripada sana tah kita ni berfikir dan melihat dan menilai daripada perkara-perkara yang berlaku di zaman sekarang ni. Wallahu'alam.
1: Lagipun Ustaz, azab bagi seorang penipu ni sudah nampak di dunia pun Ustaz.
0: Ya betul. Satu ketenangan itu tidak tenang. Keduanya memang banyak masalah akan mereka hadapi dan tidak pandangkan senang. Itu yang dapat kita ni anulah. Sebabnya kadang-kadang dalam orang yang suka menipu ni, dalam walaupun ya dalam poketnya tu banyaklah. Contohlah berbandal-bandal lah duitnya tu. Tapi tah daripada sana jiwanya itu ia akan tenang sampai bila-bila wah. Sebab kenapa? Sebab otaknya memikirkan yang lain. Sebab itu kan orang lebih suka apa? Contoh ni baru saya terbayang ke Jumaat. Dalam kehidupan kita ni, dalam masa ini kalau kita ni diberikan emas sama kayu, mana yang kita cari? Kita pilih.
1: Emas lah.
0: Emas. Sebab kenapa? Sebab ni emas satu mempunyai nilai daripada kayu kan. Tapi ada ketikanya di waktu kita ni di dalam tenggelam. Di waktu kita ni di dalam arah terapung-apung arah air. Di sana kita ni diberikan ada emas, ada kayu. Apa kita nak ambil?
1: Kayu tu.
0: Kayu. Kenapa kayu?
1: Dia boleh apa kata orang menyelamatkan tani lah.
0: Kenapa dia kita ambil emas?
1: Di tengah laut. Barat Ustaz.
0: Itulah ceritanya. Daripada sana kita ni mengambil kira bahawa ada kalanya perkara ini kita ni ambil sesuatu yang di dalam pemikiran. Emas boleh dipakai di waktu kita ni dalam keadaan yang tenang. Di dalam yang senang. Tetapi di waktu kayu itu dan emas itu tidak lagi diperlukan ketika mana kita ni menghadapi kesusahan. Kesusahan itu macam mana tu? Nah, di dalam tempat yang bukan pada tempat yang kita ni memerlukan sesuatu yang berharga. Yang kita memerlukan kayu. Walaupun nampak nilai kayu itu bernilai, tapi ia boleh menampung kehidupan kita ni untuk boleh menyelamatkan. Sebab itu dalam perkara macam ini, kalau kita akan mencari sesuatu yang lebih-lebih kerana penipuan dan sebagainya, kita akan tenggelam lah. Tenggelam dalam pelbagai aspek. Tapi kalau kita ni memilih seadanya, apanya kita ni alhamdulillah, tapi berusaha juga, ada orang berusaha tu silakan. Ada orang kan, cuba kita lihat di negara luar, kita ni membagikan apa sampai mereka mendapat. Kalau saya sendiri pun saya terinspirasi. Contoh melakukan apa tu jualan melalui daripada media sosial. Dalam berapa sekian, berapa minit, sampai berjuta. Subhanallah. Macam mana? Kerana mereka itu telah menampakkan kejujuran. Kejujuran itu dorang sudah menampakkan dan berikan keyakinan dan kepercayaan. Walhal menjual biasa jenisnya tu ah. Cuba tak kita ke Jumai menjual bawang contoh. Contoh.
1: Laku kenda je tu.
0: Awal laku kenda, lihat muka ni ada muka bawang kenda contoh. Tapi yalah kita ni lihat macam mana ia memperagakan. Sama je macam cerita yang men-scam tadi tu. Padahal dah berduit.

0: tapi pakai kot, pakai baju betai, lawa-lawa cantik-cantik. Lepas tu diampaikan dadu, diampaikan macam mana, senang-senang orang mendatangkan duit. Cuma tu.
1: Dengan promosinya lagi.
0: Dengan promosinya lagi. Dengan promosi macam mana. Sehingga orang pun terpengaruh dan terikut. Sudah terikut, nak akhir sekali, sekali menangnya. Cuba tak, lebih daripada gaji kena tu. Lebih.
1: Lebih.
0: Ah, tapi hasil daripada apa? Menipu.
1: Tapi anda tahu orang ditipu ni boleh sakit jiwa. Mental.
0: Mental terus.
1: Pusing memang habis. Betul.
0: Sekali kedua, baru terlagi buat cuma tu lagi. Kali ketiga, macam tu. Jadi anda boleh lebih daripada sana. Cuba kita ni lihat. Duit yang di yang kena putong, hasil daripada penipuan dalam berapa minit, berapa second ataupun berapa jam boleh memenuhi kehendaknya. Lepas satu, ya apa yang jadi? Memanglah ya jadi macam itu. Mungkin dia rasa ya gembira. Wah, dapat jalan apa, happy
1: saya
0: lah.
1: Saya sudah jadi orang kaya.
0: Oh, saya orang kaya, jalan kaya macam ini contoh. Jadi bila sudah macam itu, nampak zahir macam itu, tapi realiti dalamannya wallahu alam. Sebab tu kita tanya diri kita ni. Kita ni kan memilih mencari ketenangan ataupun mencari kesusahan. Kesusahan itu bukan kesusahan dari sudut material, tapi kesusahan daripada jiwa, daripada jiwa hati. Sebab tu kalau rata-rata, bila kita ditanya, orang akan mau ketenangan. Rata-rata orang mau ketenangan. Kalau ketenangan, sebab tu kadang-kadang orang macam berusaha masa ni untuk semata-mata, kalau boleh aku mau berhutang lagi. Tu ceritanya, aku mau berhutang lagi. Sebab kenapa? Sebab dengan ada hutang ini menjadi macam itu.
1: Senangnya sekejap punya.
0: Senangnya macam itu, dapatnya macam itu. Mana realiti lah kadang-kadang. Contohlah kita ni membuat pinjaman lah. Bila mendapat membuat pinjaman, ya nampak dalam apa nombornya, masya Allah, masya Allah,
1: beribu-ribu.
0: Tapi rupa-rupanya potongan itu, kita kadang-kadang membuka minda kita ni. Alhamdulillah, bagus pulang juga. Kalau keperluan mendesak, silakan. Contohlah, ini kita ni kan memberi tahu sajalah. Kalau orang kan membeli kereta contoh, tapi angan-angan kan membeli kereta macam mana ni? Contoh yang ada jenama sedikit lah. Rasa-rasa bahasanya cuma ni, kan mau merasai kenikmatan. Walaupun
1: reward
0: pada
1: untuk diri sendiri.
0: Reward untuk diri sendiri. Tapi melihat potongannya, wow, contoh. Wow.
1: Tak jadi.
0: Satu pasal tinggi ya. Kedua, ada yang menawarkan rendah. Ini macam-macam lah cara-cara orang untuk berniaga. Ini salah. Kalau orang yang memerlukan, silakan. Tapi kalau orang yang dalam keadaan tahu sudah mungkin apa peruntukan duit atau yang ada hanya cuma ini, jangan cari yang atas. Carilah sesuatu yang sebanding,
1: ikut semampunya.
0: Ikut semampunya. Cuma tu kita ni dah terasa walaupun ni potongannya 50 ya contoh. Kalau potongan sebulan 50, lagi potongan apa masa ni kan menggunakan elektrik sudah apa, potongan juga membayar kredit elektrik sudah. Bagus sebenarnya, alhamdulillah. Satu kemudahan yang baik sebetulnya.
1: Air dan elektrik.
0: Air juga. Sebab kita ni tahu macam mana pemakaian kita ni. Daripada sana tah, dari sudut kebaikannya ada sana. Lepas satu lagi, air sudah, karan sudah. Lepas satu, kalau ada potongan-potongan yang lain. Jadi sebab itu ada di antaranya orang, cara untuk menjimatkannya diselesaikan satu-satu. Maknanya kalau hutang sudah sebutin ini, okey selesai. Dia mau buat hutang yang baru. Kecuali ialah kalau orang ada keperluan-keperluan lain yang mendesak. Bukannya kan menunjukkan show off kepada ini. Sebab itu kalau kita mendesak ini, ya jom bayaran ini, kereta ini lagi, ini banyak-banyak, serta menyebabkan akhirnya macam mana. Satu itu orang kanan itu, bila sudah jam pemikiran, tiba-tiba datang ada tempat promosi. Ada iklan. Siapa yang akan cuba tanya. Dalam masa sebulan, duitannya akan berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda, ya kerana lipat . Bukan ni kerana berlipat-lipat kali ganda, kerana lipat,
1: sakit
0: habis.
1: Sakit kepala terus nak tidur.
0: Jadi, duit yang disimpan itu untuk dilaburkan tu habis terkubur. Tapi kalau kita ni membuat sendiri, itu tu. Betapa pentingnya ilmu ini. Islam ini, ya Allah Rabbi, hebat . Islam ini menetapkan ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallaz apa, Allah akan menaikkan darjat bagi orang yang wa utul ilma darajat, memberikan ilmu yang orang yang berilmu ini derajat. Contohlah saya akan memberitahu, jangan terjauh, jangan terjauh. Kalau kita ni ada ilmu dalam memberikan apanya kita ni, memisir rumput saja. Saya ada beberapa terjumpa ni orang-orang macam ini, yang terlebih-lebih lagi orang luar. Saya tanya, berapa ia dapat hasil daripada misir rumput saja? Orang luar ni, warga asing.
1: Sehari?
0: Bukan sehari, satu bulan.
1: Satu bulan.
0: Satu bulan mencecah 1,500. Ada yang mencapai 1,700. Betul. Satu bulan. Ini hanya sekadar, bukan sekadar, misir rumput. Subhanallah. Saya pernah tanya, berapa dapat sebulan? Oh, tapi mesti rajin. Mereka ni alhamdulillah, kebanyakan mereka ni rajin. Jadi di kita ni supaya boleh. Kadang-kadang atau
1: penyakit M bosan.
0: Atau penyakit M kadang malu kan? Malu eh. Aku jadi tukang mesti rumput, ya, memalu eh. Malu.
1: Bahkan ninja tu pula.
0: Tak, malu tu belakang kira. Cuba tak, sekarang ni orang lagi melihat. Macam mana usul muka, macam mana usul badan. Yang penting tu nah, ada kemampuan. Kemampuan. Sebab tu tah, duit ni bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Sebab tu kita ni perlu berusaha cara yang lain. Okey, kalau rasanya payah, malu ku rasanya. Kalau malu memang akan dapat. Terus terang saya cakap, keduanya orang men-skema tu dia malu tu. Muanya lagi muka-muka kan nampakkan macam flawlessnya lah, glossy-nya lah, glossy ya, glowing lah.
1: Filter.
0: Semua ada. Dengan pakaiannya pakai private apa jet ka something atau yang di luar negeri lah yang saya perhatikan dan ya.
1: Bukan di sini
0: dah ada terdapat deh. Di luar negeri saya melihat macam itu. Sebab satu orang pakai ini tiba-tiba yang seorang yang lain membuat iklan private jet yang sama. Ini memanglah rental punya. Untuk kan mempromosi kan. Jadi bila mempromosikan sesuatu benda ni, ia tak dorong gunakan satu yang terlebih. Kenapa kita ni mudah terpengaruh dengan benda yang macam ini? Sebab dalam Quran, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Anang sudah di dalam hidup kita ni lumrah secara fitrahnya perasaan cinta ni kepada perempuan, kepada harta, kepada apa. Itu lumrah. Memang sudah zuyyina linnas. Memang sudah Allah Ta'ala beritahu memang macam itu. Tetapi ialah kita ini menggunakan pemikiran afala taqilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Adakah kamu dah terfikir? Adakah kamu dah memikirkan? Adakah kamu dah tahu? Contoh atau bahasa-bahasanya. Jadi kita ini, kalau kita ini rasa independen cukup dalam kehidupan, dalam harta yang ada yang kita terima, memang kita ini akan mencari jalan yang macam ini. Yes, betul. Tapi kalau kita ini rasa, ada rasa, ya Allah, okay, aku cukup sudah, alhamdulillah. Tetapi ialah memikirkan nanti kalau apa sudah habis kerja contoh, ataupun kalau bisnes ini macam mana. Jadi kita ni ada duit simpanan-simpanan. Tapi kalau bagi mereka yang dia dapat menyimpan-nyimpan, mungkin cari jalan. Ya tentu, bagi kita ni belajarlah. Macam contoh, saya pernah terjumpa, terbaca kan juga, macam masa di bulan Ramadan, di antaranya orang yang menjual kuih. Kalau kuih itu pernah tu sampai berpuluh ribu baulihnya bah. Padahal ya tentu, berapa macam jenis yang dibuatnya ni. Itulah diantaranya. Sebab itu kita ni menyarankan, dalam kita berniaga silakan, tetapi jangan ada timbul penipuan. Itu tak diberitahu di luarnya nampak coklat, masya Allah meleleh.
1: Sudah puasa lagi ustaz.
0: Puasa lagi sekali di tatak, di karat,
1: doilah
0: Allahumma salli Muhammad. Itu dia bilang saya tahu lagi tu. Sama juga ada kadang-kadang orang berjual masa-masa ni kan, di kadang-kadang runcit, ada orang berjual nasi-nasi di antar-antar. Benar, bisai pulang usulnya, buatannya bisai sekali dalamnya, subhanallah. Kalau dilihat pusunya tu mungkin dikira satu pusu ataupun dua pusu yang dalamnya. Wallahu'alam. Itu terpulang masing-masing.
1: Indah
0: kita ni kan anu tu, ialah kita ni sebegitu tadi, kalau kemberniaga, berniagalah kita dengan Allah. Maksudnya di samping kita ni berniaga, indah kan rugi sampai bila-bila kalau kita ni berjujur kerana Allah. Dan diikuti kita dengan bersedekah. Jujur kan, namanya kalau jujur ni, contoh kalau kita ni menjual kereta pun sama je. Contoh apa kereta ni bekas aksiden ni dulu. Contoh bekas bau usai, ani cuman ni, ani cuman ni. Harganya cuman mana? Jadi orang mendengar cuman itu kejumai. Ini banyak sudah ninya. Ini paksa dimurahkan lagi. Kalah lagi. Orang bercakap, ini bagus ni kereta ni, nampak hebat. Dan orang bercerita. Kali orang terpengaruh. Itulah sejauh Wallahu'alam.
1: Boleh ustaz Kongsikanlah Ustaz sedikit tips macam mana mengelakkan daripada kena tipuan ni Ustaz.
0: Kalau kamu elakkan, mengelakkan.
1: Macam mana nak elak?
0: Macam pacik berbaca lagi. Contoh macam mana? Ini kelaziman. Kalau orang yang kamu elakkan daripada kena tipu, ia pernah kena tipu sudah. Atau siapa yang sudah

0: ala.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ini.
0: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
2: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, adakah kamu mahu kami memberitahukan mengenai orang yang paling rugi amalan-amalannya?
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal.
2: Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal Surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Waktu sekarang 12.53 minit tengah hari. Terima kasih sekali lagi kepada audio yang terus setia bersama mendengarkan Radio Islam FM. Dan tepat pukul 1 petang ini, ada dapat mengikuti berita perdana. Manakala berpukul 1.30 minit tengah hari nanti, anda akan dapat mendengarkan rancangan Message of the Six, Minda Positif 1.45, Hayati tepat pukul 2 petang. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimah di tanah air, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.38 minit petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nur Islam FM. Tentunya ada banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzeddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duliang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama ananda-ananda Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duliang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Zhen Le, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Jiden, Minister of the General Administration of Sport of China. Duliang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Leisure Award Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duliang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duliang Teramat Mulia yang

0: pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duliang Camat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri 4th China ASEAN Expo Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang, Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan Ananda Ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC serta perkembangan awal Revolusi China. Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk immersive bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Hubungan antara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Angkatan Bersenjata Diraja Thailand akan terus berkembang dan membantu menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ASEAN. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamon, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena Hari Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Dihauskan oleh Pejabat Attache Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand, majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Brakas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan ke Pusat Operasi 112 Syarikat Holiday Inn Bakah di Makkah. Rombongan PUJH Pentadbiran dan Perubatan diketuai oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Turut dibincangkan mengenai perjumpaan susulan dan lawatan ke lapangan serta persiapan menyambut ketibaan bakal Jemaah Haji Negara. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi perkhidmatan Mohsen. Bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam terus mengikuti kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Penganjurannya sebagai persediaan sebelum melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Kursus diadakan bagi memberikan penerangan serta bimbingan kepada jemaah mengenai tata cara pelaksanaan umrah termasuk niat ihram, tawaf, sa'i dan tahalul mengikut rukun dan syarat yang ditetapkan. Melalui kursus tersebut, jemaah juga diberikan panduan berkaitan dengan adab serta amalan yang boleh dilakukan sepanjang berada di Tanah Suci bagi membantu mereka melaksanakan ibadah dengan lebih yakin, teratur dan sempurna. Jabal Uhud yang terletak di Madinah Al-Munawarah bukan sahaja terkenal dengan nilai sejarahnya dalam peristiwa Perang Uhud, malah turut menjadi antara destinasi menarik yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji pada waktu malam. Terletak hanya beberapa kilometer dari Masjid Nabawi, kawasan Jabal Uhud

dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Pengunjung berpeluang untuk melihat pemandangan menakjubkan di puncak Jabal Uhud. Dengan gabungan nilai sejarah dan tarikan moden, Jabal Uhud menjadi antara lokasi yang perlu dikunjungi ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Pejabat Harta Intelek Brunei Bru Ayepo, Pejabat Peguam Negara menganjurkan seminar Forum Kitchen to Brand Unlocking Intellectual Property Value in the Food and Beverage F&B Industry. Seminar diadakan di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di Ibu Negara. Seminar menghimpunkan para pengusaha tempatan, pengendali perkhidmatan makanan minuman, pemula dan pemilik perniagaan untuk meningkatkan kesedaran pentingnya harta intelek dalam hubungan dalam bangunan, memelihara dan mengembangkan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman. Berita luar negara menyusul selepas ini.

0: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozan Haji Ahmad dan Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat dikutip pada pukul 5.30 minit petang nanti.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Ya, waktu sekarang 1.37 minit petang dan Auda sempena hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis 14 Mei 2026 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Bagi sesi pagi bermula jam 9 pagi hingga 11 pagi dan sesi petang pada pukul 1.30 petang hingga 3.30 petang. Jadi orang ramai adalah dialulukan untuk menyertai kempen ini dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Jadi marilah sama-sama menderma darah demi membantu mereka yang memerlukan. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi sempena hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis 14 Mei 2026 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Bagi sesi pagi bermula jam 9 pagi hingga 11 pagi dan sesi petang pada 1.30 petang hingga 3.30 petang. Jadi orang ramai juga adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen ini dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Jadi marilah bersama-sama menderma darah demi membantu mereka yang memerlukan.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pendengar yang dirahmati Allah, sebagai manusia, kita ini semua pasti ingin cemerlang dalam kehidupan, sebab ia adalah merupakan fitrah kita ini sebagai manusia. Namun, dalam masa yang sama, adakah kita ini menyedari? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini pun tujuannya adalah untuk cemerlang dan seterusnya mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Adakah kita ini menyedari akan hakikat ini? Wallahu'alam. Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, dapat kita ini perhatikan, setiap diri kita ini mempunyai kelebihannya masing-masing, kehebatannya masing-masing dan sebagainya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Contohnya, macam bakat kita ini, kecenderungan dan kesukaan kita ini, kebijaksanaan kita ini dan sebagainya. Semuanya indah sama di antara satu sama yang lain. Namun, dapat saling lengkap melengkapi. Sebab itulah pentingnya kita ini menjaga hubungan silaturahim di antara kita ini. Jadi, inilah cemaran kita ini sebenarnya. Dalam usaha kita ini, akan mencapai kecemerlangan dalam kehidupan ini. Kita ini perlu berusaha untuk mengenal pasti akan kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, supaya kita dapat keluarkan ataupun gunakan dan seterusnya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah kita ini

0: perlu menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada petani. Itulah sebenarnya cara untuk petani mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri petani. Sebab apabila petani ditimpa ujian, masa itulah jua baru petani menyedari akan kesilapan dan kelemahan diri petani. Dan masa itulah jua baru petani akan dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri petani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Menurut kajian psikologi, sebenarnya manusia ini lebih kuat dari apa yang ia rasakan. Cuma kekuatan itu ini nampak. Tapi apabila diberikan sedikit tekanan ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah baru petani akan nampak kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri petani yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu petani sedari akan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji petani dengan sedikit ujian. Supaya apa? Supaya petani nampak potensi sebenar yang ada dalam diri petani. Walau bagaimanapun, perlu juga petani fahami ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada petani itu bukannya untuk menzalimi petani, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan petani sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah mengapa ada di kalangan petani yang payahkan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan petani yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah jua potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah kita ini sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri kita ini masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru sebentar tadi sudah telah mendengarkan rancangan Minda Positif, dan ada nampaknya sampai di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 12 Mei 2026 Masihi. Tepat pukul 2 petang, Nauda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pulang, dan Nauda juga akan mengikuti rancangan Hayati.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

pemulihan otak pesakit terhadap kejadian-kejadian luar biasa. Subhanallah. Pakar-pakar otak. Apa katanya? Kejadian rasukan yang terjadi terhadap seseorang pesakit melibatkan seluruh anggota badan. Seseorang yang dirasuk kebiasaannya terdiri dari mereka yang telah lemah semangat dan kekuatan roh yang ada pada dirinya. Yes, kita bincang bersama. Kenapa wanita sering dan selalu diganggu? Pertama, kelemahan kepada mereka itu. Kedua, mereka ada stop duty. Kata orang ini, tak perlu salat. Bila tak salat, tak boleh baca Quran dan sebagainya, didampingi. Kerana pernah terjadi suatu ketika, apabila kami melawat, apabila kejadian itu berlaku di negara kita, negara Brunei Darussalam, kita melihat di situ, rupa-rupanya kekotoran-kekotoran berlaku. Sehingga kan minta ampun, minta maaf kaum ibu, mereka menconteng-conteng di dinding-dinding dengan darah-darah hit mereka. Masya Allah. Ini seolah-olah kembang bulu saya ni. Seolah-olah mereka memanggil perkara ini. Dia datang. Panggil dia datang. Jadi inilah seseorang yang dirasa kebiasaan yang terjadi dari mereka yang telah lemah semangat. Bam! Lemah. Ya lemah semangat. Lemah semangat. Ataupun kekuatan yang roh pada dirinya tidak ada. Ya tidak baca bismillah. Kan susah. Cuba tak kita memberikan, nanti kita akan bincang bersama. Terdapat banyak lagi pendapat para doktor, yes. Pendapat ilmu perubatan mengenai rasukan menurut Dr. Bill. Tiga tempat utama yang sering diganggu, yes. Yang pertama otak, yaitu ingatan otak. Betul kata Rasulullah SAW, apabila masuk tempat rongga-rongga yang terbuka, dia akan hentam di otak hanik. Dia akan menjadi sasau. Dia tidak tahu lagi siapa sebenarnya aku, siapa dia dan sebagainya. Sehingga kan pernah terjadi di negara jiran kita ini apabila seorang ibu kerasukan. Dia mengambil anaknya macam nak sembelihkan. Tapi di kes gila, tidak gila. Tapi bila dimasuk itulah yang pertama ditangkap di otak, ingatan. Yang kedua sistem urat, urat saraf menjadi lemah. Pernah kejadian karau, kenapa tangan aku bergetar, dan sistem kelamin. Hati-hati lelaki-lelaki. Sistem kelamin pun ditekan. Tak ada nafsu selera yang dadak. Zuriat pun dah timbul. Anilah. Itu pendapat Dr. Bill. Dr. Ahmad Salabi mengatakan, Ahmad Subhi mengatakan, penyakit tidak sedar secara umumnya merupakan gangguan sistem saraf yang datang secara tiba-tiba. Pernah kejadian, saya dijemput kepada sebuah sekolah. Ustaz, minta tolong datang ke sini Ustaz. Saya cakap, kenapa? Dua guru saya kena ganggu Ustaz. Dua orang guru pingsan. Bila saya ke sana, saya letak, ini masalahnya bukan gangguan. Saya mengatakannya ni, barangkali dia panas ke, tension ke, stress ke apa. Betul. Dia bawa ke hospital, masuk air, selamat. Senyum. Maknanya bukan gangguan. Jadi di sini saya akan menerangkan, berkongsi kepada bis kita apakah sebenarnya gangguan ataupun dia pingsan kerana panas ke apa. Gangguan. Bukan gangguan. Ada sebenarnya. Jadi bis kita yang di sini ada pengalaman misalnya daripada Darussifa wa Rafaha dan sebagainya. Kita boleh bincang bersama. Membentangkan kepada masyarakat negara Brunei Darussalam, bukan semua gangguan daripada fakta-fakta kerasukan. Tidak. Barangkali masuk di tubuh manusia, panas, terik, sejuk yang menggigit, pingsan. Itu maknanya bukan gangguan. Pendapat dalam buku yang berhormat PHNDDDD, histeria atau kerasukan penyakit urat saraf disebabkan oleh ketakutan yang saya sebut tadi atau kegembiraan yang melampau-lampau sehingga emosi tidak dapat dikawal. Ya memang suka. Kalau kita dah melebih sangat, melampau-lampau gembira, dangdutlah, ho, I like you. Atu ya suka tu. Ini kawan aku. Buka aura, buka. Ini yang datang diganggu. Ustaz, aku sembahyang Ustaz. Sehari 5 waktu Ustaz. Yang termasuk-masuk sunat sampai aku tak tidur malam Ustaz. Tapi aku sering diganggu Ustaz. Nah, kita bincangkan. Kenapa orang yang sembahyang juga diganggu? Barangkali sembahyangnya itu tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang kerana takut diganggu setan. Allahu akbar, aku sembahyang ini mudah-mudahan setan tak ganggu aku. Kita i'tiqad bahwasanya kewujudan ihdinas siratal mustaqim, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada perkara itu. Sebab-sebab berlakunya gangguan, kerasukan jin dalam tubuh manusia ingin mendampingi

dengan manusia satu mendampingi. Maksud mendampingi di sini, makhluk-makhluk ini ada makhluk-makhluk yang gatal. Makhluk gatal, yes, makhluk gatal. Ini pengalaman, pengalaman saya ni. Kita kongsi pengalaman. Perlu saya mengatakan, saya bukan pakar, tapi saya bercakap secara pengalaman. InsyaAllah, saya akan terangkan dan kalau boleh nanti saya akan ambil 2-3 orang. Kita akan nunjuk cara di sini, insyaAllah. Pertama, ingin berdampingan dengan manusia. Ia ingin berdampingan. I love you, dibilang. Engkau lawa dan sebab ia ingin mendampingan, mendamping. Itu sebab kalau anak-anak damen 7-8 tahun dia suka main di tingkap, arah langsir. Kenapalah itu? Aku bercakap dengan kawan aku tu, siapa tu? Nah, katanya namanya siapa lah? Amira. Hati-hati. Ini kejadian benar. Bila ia dah mendampingi, dia masuk ke dalamnya tu. Apabila dia dewasa, pengalaman saya, waktu ia berkawan, okay, yes. Waktu nak tunang saja, tendang terajang. Ini pengalaman. Kadang berkawan, yes. Bila nak tunang, benci. Ustaz, kenapa Ustaz? Bila aku tengok dia, benci Ustaz. Dia tengok aku, benci juga Ustaz. Kerana permainan makhluk dalam. Merubah mua kita ni. Mua yang handsome, macam mua Ustaz Ajan Wari, dia ubah. Dia ubah seperti muka Shahrukh Khan. Sebenarnya yang handsome Ajan Wari, Shahrukh Khan tu nak lawa. Anwari lagi lawa. Aku cinta Ajan Wari. Kenapa muka Shahrukh Khan? Jadi itu, perubahan. Jadi yang pertama dia cinta. Kadang-kadang sampai ia bernikah. Barangkali ada yang di sini berpengalaman bernikah. Apabila dibacakan roya sesuatu itu, kenapa kau akan ceraikan aku? Dia bilang, kenapa engkau? Iya istri aku. Ini terjadi. Saya cakap, ini istri aku. Bila kau kawin? Aku kawin katanya. Siapa nikahkan kau? Kami kawin secara kami. Orang Islam tak boleh. Aku juga Islam. Aku mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengharamkan. Aku sukalah aku nak kawin. Okey. Berdebak-gedebuk, ringkaskan cerita. Tiba-tiba sadar. Perempuan yang kerasukan ini sadar. Ustaz, tu Ustaz. Dia panggil saya di tingkap, Ustaz. Apa yang ketika dia kerasukan itu terjadi? Saya tanya, kenapa? Tu dia panggil saya, Ustaz, namanya Ahmad. Saya bukan cakap pasal Ahmad, Ustaz. Saya kesian anak damin itu, Ustaz, namanya Ashraf. Misalan. Kenapa? Dia ajak saya balik, Ustaz. Siapa yang entah, saya tak tahu, Ustaz. Rupanya itulah, bila dialog tadi itu, memang laki-laki itu Ashraf dan dia mendapat anak. Laki-laki itu Ahmad dan mendapat anak yang namanya itu Ashraf. Jadi bagaimana itu? Berlaku perkara ini. Dan realiti yang terjadi juga, apabila suami pergi ke kerja, hati-hati perempuan. Itu yang saya mengatakan jin gatal. Terjadi. Di satu daerah, tak payah sebut. Bila suaminya bekerja, istri suri rumah, pukul 10 ia datang. Istri layanlah macam seorang suami. Barangkali anokah, bate. Minta ampun, minta maaf. Kemudian melakukan sebagaimana hubungan suami istri. Suami mau, teruslah, halal. Datang lagi kali kedua, datang. Suami aku ni buang tebiat ke apa ni? Datang. Sama juga, perlakuan yang sama. Nggak sabar, dia bertanya suaminya, abang tadi balik buat apa kan bang? Siapa balik? Bekerja juga aku ni. Ini baru aku balik bah. Mula suspek. Kali ketiga datang. Yang dah memberitahu suaminya tu. Kali ketiga datang, macam biasa, baru kedapatan. Selama ni badan suamiku dah berbulu. Ini kenapa berbulu? Dada berbulu. Tangan berbulu. Mula suspek. Jadi, apabila dibuat satu rawatan, alhamdulillah, buat rawatan, istilahnya Islam. Islam boleh memang boleh memagar. Rasulullah SAW pun juga mengatakan, halau makhluk ini. Itu ada hadisnya. Jadi dipagar, kali keempat dia datang, alhamdulillah, dah dapat masuk jenguk. Padan muka dia, padan. Ini terjadi. Jadi yang pertama tu ingin mendampingi dengan makhluk manusia. Kemudian manusia pernah menyakitinya. Kita tidak sadar, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak sadar dapat rumah baru ataupun dapat pejabat baru, duduk rileks, kursi empuk, nyaman. Rupanya jin sudah ada di sana. Kita duduk, dia balas dendam. Kau duduk punggung aku, kau punggung kau. Ini terjadi. Habis, berbisul. Pergi doktor, pergi apa, pakai krim, pakai apa, dano. Ini. Kerana pernah terjadi, diriwayatkan di dalam buku yang dikatakan Syekh Abdul Hamid Bali. Meriwayatkan kejadian ini di Mesir katanya. Dua orang adik-beradik, laki-laki dan perempuan. Menarik, pelepah kurma. Bibon. Rupanya di bawah itu ada kumpulan jin bermain di sana. Jatuh pelepah kurma itu sehinggakan anak jin.

tu mati. Ini dendam. Bila dah mati, dia dendam. Setiap hari Khamis, mesti sakit. Anak tu sakit. Setiap hari Khamis, sakit. Jadi ada seorang Syekh Al-Azhar tu merawat riwayat di dalam bukunya tu. Dalam itu dapat dialog, dia mengatakan, kerana ia telah membunuh anakku. Barangkali ia tanpa sadar. Tidak ada sadar. Akhirnya mati juga perempuan ini. Mati. Ini terjadi di depan mata saya live. Waktu di hospital Ripas. Depan rumah mayat. Live. Seorang hamba Allah kerana bergagas ingin melakukan salat maghrib. Berjamaah. Parking di depan rumah mayat. Ini live. Itu sebab kalau kita sampai ke mana jangan lupa memberi salam. Dan juga membacalah sekurang-kurangnya Fatihah di mana sekalipun. Supaya dia boleh ke tepi. Apabila selesai sembahyang maghrib berjamaah, tiba-tiba hamba Allah ini seorang laki-laki mencacau. Live. Jadi imam yang ada di sana bertanya, bang, kenapa bang? Apa bang katanya? Jin. Baru dia tahu jin. Jadi saya tak masuk campur, ada imam. Bah, kenapa ni katanya? Ia melanggar aku katanya. Ia melanggar anak aku. Di mana? Di depan tu sana katanya. Macam mana ia langgar? Ia parking melanggar anak aku katanya. Mana kita nampak tuan-tuan? Dilanggar? Jadi akhirnya imam tu cakap, tidak apalah dia tidak nampak. Tidak. Tiba-tiba pesakit tadian yang saya gelar pesakit tunjuk saya. Apa katanya? Sombong. Kenapa aku sombong? Saya pun diam lah. Saya tanya, kenapa pula aku engkau salahkan ni? Sombong. Engkau tahu kenapa engkau tidak ajar orang-orang kau supaya memberi salamun ala Sulaiman fil alamin. Mana aku tahu cakap. Kau tahu sombong. Maknanya di sini kita dapat petua daripada jin. Bukan semua kita boleh ambil. Kerana Rasulullah SAW mengatakan jin ini pembohong. Tapi ada dikatakan tu benar. Ketika terjadi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah diajar oleh jin tentang ayat Al-Kursi. Kemudian diberitahu kepada Rasulullah. Betul kata Rasulullah. Walaupun dia adalah pembohong. Jadi yang mengajar saya, baca ni katanya. Salamun ala Sulaiman fil alamin, kami boleh minggir. Okeylah kalau begitu saya bacalah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Terus drop. Anak tadi pingsan, disadarkan alhamdulillah. Ia tidak tahu apa cerita. Jadi di situ hati-hati, ini yang dikatakan balas dendam. Dia akan balas dendam. Barangkali cukup cakap ini. Wallahu a'lam bishawab.

Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu." Seandainya tadi ia membaca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Waktu sekarang 2.30 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada audio pendengar Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 dan 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Kembali saya menemani audio pendengar di dalam ruangan Salam Ihsan sehingga pukul 5 petang ini nanti. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 12 Mei 2026 Masihi. Dan terima kasih pada audio pendengar yang masih lagi setia bersama di Nur Islam FM. Kepada audio yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan audio ketika memandu. Bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Dan kepada audio yang sedang bertugas ketika ini, selamat bertugas diucapkan. Mudah-mudahan tugasan di sepanjang hari ini dipermudahkan dan mendapat keberkatannya juga. Untuk panduan kita bersama, azan fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah berpukul 3.38 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan audio mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran

program sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya Allah, segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: wa sahbihi wa sallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Kedua ni, contohnya, ia indah sembahyang pasalnya ianya. Mana wajib sembahyang lima waktu ni? Mana wajib menunaikan zakat? Mana wajib puasa bulan Ramadan? Nah, orang ini baru tah tani katakan ia jatuh sebagai hukum kufur kerana ia mengingkari suatu perkara yang diketahui daripada agama ini secara darurat. Kerana gelar sebagai al-ma'lum minad-din bid-darurah, yang diketahui daripada agama ini secara daruri. Maksudnya, semua orang, indah kira ia ustaz kah, orang awam kah, tahu bahawa sembahyang lima waktu ini wajib, puasa bulan Ramadan ini wajib, menunaikan zakat ini wajib, naik haji ini wajib bagi yang mampu. Maka, orang cuman ini telah dianggap sebagai mengingkari suatu perkara yang disepakati dan diketahui oleh semua orang Islam dan malah orang bukan Islam juga. Dan ia suatu kewajipan dan suatu perkara yang sabit secara pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang macam ni oleh sebab ia mengingkari suatu perkara yang pasti datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jatuh kufur. Dan ini menunjukkan arah kita ni juga bahawa ini adalah salah satu komponen daripada agama tani, bahawa ada yang berbentuk amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang zahir ni sebenarnya ia dipelajari dalam suatu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu fikih. Jadi kalau kita ni kan tahu ilmu fikih ni apa artinya, ia adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Contohnya, sembahyang. Cumana tata cara sembahyang? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Contohnya. Dan sebelum sembahyang, oleh sebab di antara syarat sah sembahyang itu ialah ia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan suci daripada najis, maka masuk terjua dalam hukum fikih ialah hukum berkaitan dengan persucian. Taharah kana galar. So, dalam hukum fikih, ketani ketahui perkara-perkara yang memastikan arah ketani bahawa amal ibadah ketani yang wajib itu benar-benar diyakini sah. Sama juga zakat, sama juga puasa. Tani belajar rukunnya apa, tani belajar syarat-syaratnya apa. Kenapa? Untuk memastikan bahawa ketani menunaikan perintah Allah Ta'ala itu ngam sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Artinya ngam ia punya standardnya seperti mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tani pelajari dalam ilmu apa namanya ilmu fikih. Dan oleh sebab kelima-lima rukun ni, artinya okay, itulah mengucapkan dua kalimah syahadah lah. Atu ada hukum hakamnya, tapi atu basically sudah ketani tunaikan. Tapi ni yang lain atau macam solat contohnya, tekan tani ulang setiap hari. Zakat tani ulang setiap tahun. Puasa tani ulang setiap tahun dan haji tani lakukan sekali seumur hidup. Oleh sebab ketani lakukan ia, maka sebelum tani lakukan ia, tani diwajibkan untuk mempelajari mengenai hukum hakamnya yang asas secukupnya dengan kadar yang memastikan arah ketani bahawa ibadah ketani itu sah. Artinya tahu ketani, yakin ketani yang ibadah ketani itu sah. Maka itu adalah salah satu daripada ilmu fardu ain juga. Dan itu artinya cuma nak ulama ketani mengatakan ini ilmu fardu ain, artinya ilmu yang mesti dipelajari oleh semua orang Islam yang mukallaf tanpa ada pengecualian, dia kira apa backgroundnya dan akan ditanya pada hari akhirat kalau anda tahu. Ni daripada hadis ni. Oleh sebab Allah Ta'ala sudah menetapkan bahawa perkara-perkara ni wajib untuk dibuat oleh semua orang yang mukallaf, maka wajib tajua bagi seorang yang mukallaf itu mempelajari tata caranya sekadar untuk memastikan dan meyakinkan bahawa ibadahnya itu telah sah. Maka itu berkenaan dengan rukun Islam, iaitu bahagian yang pertama daripada tiga bahagian utama daripada agama kita ni. Sekian saya dulu untuk episod kalian ni. Tani akan sambung lagi perbincangan mengenai hadis ni pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Rawah Muslim. Mafhumnya, dari Jabir radhiyallahu an katanya, saya ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hari sebelum baginda wafat, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia bersangka baik terhadap Allah, yakni atas limpahan rahmatnya. Riwayat Muslim.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Audah dengar waktu sekarang 4:28 minit petang. Terima kasih kepada audah dengar yang masih lagi setia bersama di Nur Islam FM, Radio Brunei Wadah Terbiah Insani. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 12 Mei 2026 Masihi. 4:30 minit petang ini nanti audah akan dapat mengikuti bersama rancangan Kuliah Mufti, sebuah rancangan Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan terbitan Nur Kamalia. Dan kepada Auda yang sudah memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati. Tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Kita renungkan mutiara hikmah mengenai dengan keinsafan. Keinsafan artinya sedar akan kekhilafan dan kekeliruannya serta bertekad akan memperbaiki dirinya. Insaf ialah mengembalikan hak orang tanpa merugikan orang lain, dan dengan tangan keadilan serta siasat yang utama. Insaf dan adil adalah saudara kembar. Orang yang tidak insaf bererti kehilangan keseimbangan diri. Keinsafan menimbulkan ketinggian tenaga dan juga lepas beban serta tanggungan dengan memperolehi kemuliaan dan juga menjauhi kerendahan. Keinsafan adalah perkembangan dan keadilan adalah pembuahan, bunga dan juga buah. Oleh kerana itu dikatakan bahawa wajib ke atas siapa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kuasa kepadanya untuk menangani urusan negara dan hamba-hambanya agar mampu menguasai dirinya, meninggalkan runtunan hawa nafsu, menahan marah, membuang kezaliman, mengutamakan keadilan pada ketika suka atau marah, dan juga memenangkan hak secara sembunyi mahupun terang-terangan. Waktu sekarang 4:30 minit petang. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: Saya menyebut Habbatus Sauda di sini. Tentang Habbatus Sauda ini, jintan hitam, black seed. Tentang Habbatus Sauda ini, orang sudah paham sekarang yang ia itu adalah obat besar. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik untuk umat Islam khasnya. Ada kajian yang Habbatus Sauda boleh membantu merawat penyakit Alzheimer. Institute Bioscience University Putra Malaysia UPM telah berjaya menghasilkan makanan tambahan berasaskan Habbatus Sauda sebagai mampu bertindak selaku ejen membantu merawat penyakit Alzheimer, penyakit nyanyok, penyakit pelupa. Satu penemuan yang hebat. Apa kita heran? Saya tak heran. Sebab Nabi cakap Al-Habbatus Sauda dawa'un min kulli da'in illa sam. Jintan hitam obat segala penyakit kecuali mati. Jadi kita tidak heran. Jadi orang-orang yang ada asas ilmu mengenai Al-Habbatus Sauda tidak heran. Tinggal saja lagi kita ambilkah dia, kita manfaatkankah dia ataupun tidak, kita cuaikah. Nah, itu saja. Jadi tidakkah ini hebat? Hebat. Dan lebih hebat lagi, saya ada terjumpa dalam buku bertajuk Al-Habbatus Sauda Dawa'un Min Kulli Da'in. Tajuk ini jelas diambil dari sebahagian ungkapan hadis yang saya sebutkan tadi. Pengarang buku tersebut Dr. Muhammad Kamal Abdul Aziz, pensyarah kuliah perubatan University Al-Azhar, telah menukil di dalam bukunya itu tentang seorang doktor bangsa Mesir juga yang tinggal di Amerika Serikat dan bertugas selaku pengarah di sebuah rumah sakit besar buah pinggang di wilayah Florida, Amerika. Nama doktor ialah Profesor Dr. Ahmad Al-Qadi. Beliau dikatakan telah membuat satu penyelidikan berharga mengenai faedah-faedah besar Habbatus Sauda. Profesor Dr. Al-Qadi dalam pengakuannya telah pun menggunakan Habbatus Sauda untuk merawat dan menyembuhkan sebahagian pengidap-pengidap AIDS. Cumana caranya merawat, kita ni tahu. Tapi saya nukil dari buku itulah, dari kitab. Maknanya, doktor-doktor bergerak dengan Habbatus Sauda di Amerika. Begitu juga di negara-negara Eropah lain, kalau kita ni baca, banyak sudah penemuan-penemuan macam ini. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda Al-Habbatus Sauda dawa'un min kulli da'in illa sam. Jintan hitam Habbatus Sauda boleh beli. Di kedai mesti banyak Habbatus Sauda. Ayo mari beli. Ada saya baca lagi Habbatus Sauda yang paling hebat, yang paling bagus sekali ialah Habbatus Sauda daripada Yaman, daripada Iran. Secondnya nombor dua baru daripada India. Suruh udar Habbatus Sauda dari Yaman, dari Iran. Kita ini dapat yang special. Sekarang saya bawa perubatan bumi, perubatan langit, dia boleh bergabung dalam air. Perubatan bumi, perubatan langit boleh bergabung dalam air. Ya, air, air, air. Semua orang tahu air. Ada pakar air sini. Salah seorang guru Darussyifa, pakar air. Tolong tegur saya, Tuan Guru. Saya akan cakap sikit mengenai air. Tetapi perkara ini jarang-jarang orang dapat memahaminya dengan baik. Orang hanya percaya gitu-gitu saja. Tahu menyebut air bertawari, itu saja orang paham. Dia percaya air bertawari, Alhamdulillah juga dia percaya. Alhamdulillah percaya. Aing bertawari, saya dan orang-orang Darussifa ni jarih. Tiap-tiap hari orang minta air bertawari. Jangan tolak, jangan tolak. Bagi. Baca ayat-ayat Allah. Tetapi di sana bukan juga tidak ada orang yang tidak percaya, yang menganggap air bertawari itu sebagai khurafat, benda yang tidak ada makna apa-apa. Ada, bukan tidak ada. Apa? Ini Datuk Dr. Harundin kerjanya asyik menjampi aing saja. Apa ada ini? Apa ada air-air jampi? Ah, bukan tidak ada itu. Kita baca, kita dengar orang-orang yang bercakap macam ini. Mereka itu sebenarnya betul-betul jahil. Betul-betul tidak tahu. Betul-betul tidak faham bahawa air adalah makhluk kejadian Allah yang istimewa, yang merupakan obat besar, obat istimewa, obat bersepadu bumi dan langit. Mengapa kita kata begitu? Mari kita buka Al-Quran, kita baca kisah Nabi Allah Ayyub alaihissalam dalam surah Sad. Kita baca ayat ini. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Tafsirnya, maka kami kabulkan permohonan Ayub serta kami perintahkan kepadanya, hentaklah bumi dengan kakimu, wahai Ayub, hentak bumi dengan kakimu. Setelah Ayub melakukannya, maka terpancarlah air. Lalu kami pun berfirman kepadanya, ini dia air sejuk untuk dibuat mandi dan minum bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Ini dalil Al-Quran tentang air, saudara, selaku obat. Jangan main-main dengan air. Air berbentuk cecair dari obat, obat bumi, jadi obat. Kemudian lihat pula sehubungannya dengan perintah Allah menyuruh menghantak bumi supaya air itu terpancar keluar, dan kemudian memberitahu Nabi Ayub bahwa air yang keluar itu jadikanlah ia mandi dan minum untuk obat. Siapa yang memberitahu ini? Allah. Yakni peraturan Allah dan kerja Allah menjadikan air itu sebagai obat. Maka dalam kedudukan ini, air itu tidak syak lagi jadi obat bersepadu bumi dan langit. Itu senario air dengan Nabi Allah Ayyub alaihissalam.
0: Demikian audio telepon kita ikuti sebentar tadi, petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

0: Malam di Masjidil Haram. Malam di Masjidil Haram tidak akan sama dengan tempat yang lain. Meskipun langit sama gelap di mana-mana, namun rasanya tidak sama kerana hadir bersama hati menyahut panggilan ilahi. Malam di Masjidil Haram bukan sekadar waktu gelap dan sunyi. Ia penuh dengan cahaya yang tidak memadamkan ketenangan. Tidak sepi dengan suara doa dan bacaan Al-Quran. Tidak sunyi dengan hati-hati yang sedang hidup dalam ibadah. Inilah malam yang berbeza. Walaupun malam, suasananya penuh dengan cahaya iman. Ramai memilih malam untuk memperjuangkan ibadah. Malam yang menjadi momen jujur hamba dengan Rabnya. Berdoa lebih tenang, lebih dalam. Membawa keheningan malam yang bukannya kosong, tapi hadir dengan hati tulus. Bermunajat kepada Yang Maha Kudus. Malam-malam di tanah suci yang sering menjadi titik perubahan di dalam hidup yang nantinya bila kembali ke tanah air, istiqomah menjadi Muslim sejati, bukan sekadar mimpi. Ringkasnya, di sebalik malam di tanah suci, kita belajar bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang sunyi, tetapi dari hati yang sedang berbicara dengan Tuhannya sendiri. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.
1: Audah pendengar, demikian kita dengarkan bersama Sejenak di Tanah Suci terbitan Zaidah Harun, membawa kita pukul 4.47 minit petang. Dan audah pendengar, nampaknya cukup sampai di sini saja untuk hari ini, Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita pada petang ini, kita renungkan mutiara hikmah mengenai dengan perikemanusiaan. Perikemanusiaan adalah kumpulan dari sifat-sifat yang sempurna, mengandungi perilaku dan juga perangai yang baik dan kebiasaan dari orang-orang yang mempunyai nafsu yang suci serta tabiat yang disenangi oleh orang-orang yang berhati mulia. Dan keutamaan terbesar dari manfaatnya kembali kepada manusia seperti meringankan beban dan kesusahan kawan-kawan, menolong orang-orang yang susah, berbuat baik kepada yang lemah, memelihara perjanjian, menepati janji, menjauhi yang haram, berakhlak mulia, menyayangi dan juga mencintai keluarga serta kerabat, menghubungkan silaturahim, mengatasi keperluan dan kepentingan orang lain, berlaku adil dalam hukum dan juga menghindarkan diri dari perbuatan aniaya dan juga zalim. Baik, Auda pendengar, insyaAllah selepas ini nanti pada jam 5 petang, Auda akan mendengarkan bersama laporan

Anci, dan selepas itu nanti Auda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk mengetahui perkembangan dan perkembangan terkini musim haji pada tahun ini. Alhamdulillah, bermula hari ini, bakal jemaah haji negara akan memulakan pergerakan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dalam menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di kota suci Makkah, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan lawatan ke operasi 112 syarikat Holiday Inn Makkah di Makkah Al-Mukarramah. Semasa lawatan, beberapa perkara berkaitan jemaah haji negara dibincangkan, antaranya mengenai persiapan khemah di Masyair iaitu Arafah dan Mina serta persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara di Makkah Al-Mukarramah. Rombongan PUJH turut berpeluang meninjau bilik operasi Perkhidmatan Mohsin. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang masih berada di Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang dirancang oleh agensi masing-masing. Salah satunya ialah pelaksanaan kursus ulang kaji bimbingan manasik umrah. Kursus antara lain bertujuan membantu para jemaah memahami serta menghayati rukun, wajib dan sunnah umrah dengan lebih jelas dan teratur. Para pendengar sekalian, kesihatan bakal jemaah haji terus menjadi keutamaan. PUJH Perubatan ini jelas terbukti dengan setiap tahun klinik kesihatan dibuka di tempat-tempat tertentu demi menjaga kemaslahatan bakal jemaah haji. Bagi musim haji tahun ini, klinik kesihatan di Madinah dibukakan di Hotel Madin Ar-Raudah. Antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik

0: sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dr. Hani Haryanti binti Haji Awang Tengah dan Pangeran Laila Halib bin Pangeran Muhammad Syamri seterusnya menerangkan lebih lanjut mengenai klinik tersebut.
1: Memeriksa jemaah yang datang untuk apa-apa saja masalah kesihatan, lumrahnya batuk selesma, sakit tekak. Bukan itu saja, ada juga masalah lain seperti sakit sendi dan sebagainya. Selain itu, peranan kami juga merangkumi respons kepada any medical emergencies, iaitu kalau ada kes-kes kecemasan.
2: Ada jemaah juga macam memerlukan bantuan juga macam multivitamin, suplemen. So untuk untuk menguatkan badan lebih kurang. So ada jemaah datang juga macam masalah pecah-pecah kering-kering kulit lah. So apa kaki, tangan, bibir apa. So kami akan membagi krim, ubat mana yang perlulah.
0: Audah pendengar yang dihormati, berikut dikongsikan keadaan semasa di Madinah Al-Munawwarah. Kota berkenaan terus menerima kehadiran bakal jemaah haji dalam suasana tenang dan teratur. Kawasan sekitar Masjid Nabawi sentiasa dipenuhi oleh bakal jemaah haji yang mengambil peluang menunaikan ibadah solat, membaca Al-Quran serta memperbanyakkan doa serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Meskipun cuaca di Madinah agak panas, bakal jemaah haji termasuk dari negara Brunei Darussalam tetap bersemangat melaksanakan aktiviti ibadah dan ziarah yang telah diatur sepanjang berada di kota suci tersebut. Dalam masa yang sama, pelbagai kemudahan dan perkhidmatan terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan kelancaran urusan para tamu Allah. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Anda bersama dalam ruangan Salam Iman untuk hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Kita akan bersama sehingga jam 8 malam dan sebagai panduan kita bersama, azan fardu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.27 minit petang, manakala azan fardu isya 7.40 minit malam. Seperti biasa, ada rancangan Tarikh Islam akan bersama Auda 5.15 minit petang nanti, berita perdana 5.30 minit petang, Mahfuzah akan bersama Auda selepas berita perdana. Kita akan mengikuti bersama zikir harian petang 6 petang. Dan rancangan Lakasta Menghafal akan bersama Auda 7.20 minit malam. Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 5.08 minit petang, yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: bahwa adiknya Fatimah telah memeluk agama Islam. Dengan perasaan geram, beliau pergi ke rumah adiknya. Ketika di sana beliau terdengar adiknya Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Beliau sangat marah lalu memukul kepala adiknya sehingga berdarah. Ketika itu beliau ternampak cebisan kertas yakni Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Setelah itu, Sayyidina Umar mengambil cebisan kertas itu lalu membacanya. Dengan ayat-ayat yang dibacanya, lututnya lemah lalu beliau rebah. Ketika itu, dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala, tergerak hati beliau untuk menerima kebenaran Islam. Setelah memeluk Islam, Sayyidina Umar menjadi seorang yang kuat mempertahankan Islam.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah tarbiyah insani.
1: Awak datang sini apa mak? Saya ada terbaca kat luar tadi cik mengatakan di sini ada.
2: Lai, singgah kau ke kadai lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit ba?
2: Pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dengan ni kok. Sibuk ku ni, indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja bah, ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan ni.
4: Hai, kan ke mana kau lai?
3: Kan ke kadai runcit di depan lah.
4: Bah, ngam tato.
5: Aku kan ke sana jo ni. Ikut tak saja kedai aku lai. Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki. Tak ada sejak memberikan kau apa kau mau.
3: Indah papa kan ni.
5: Nah, ada papa lah ya.
4: Aku saja membawa kau lai. Aku pun sama jo ni kan ke sana. Jodah.
2: Batah jo saya lai patina ni balik ah.
3: Kemana ya kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekejap di kedai bawah ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
3: Bang, malam jauh dah ni. Alum lagi alai patin balik kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
3: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketenian ni? Alum pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah bang, ke balai polis ketenina.
2: Baba lakas dah.
6: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuanmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Mahamulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafie bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalanmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan menerima mengadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Sulit dan Lala Rahsia ke bawah Duli Yang Mahamulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setia Usaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi
ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Republik Rakyat China adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Berangkat sama Ananda-Ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Chatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry of Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Lei Jianlei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration for Sport of China, Legion Robert Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Fourth China ASEAN Expo, Kai Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua negara akan meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama dengan ananda-ananda berkenan melawat Museum of the Communist Party of China. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Li Zongyuan, Director of Museum. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan membuat lawatan ke beberapa buah galeri yang mempamerkan sejarah, perkembangan dan pencapaian Communist Party of China dalam 100 tahun penubuhannya. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan tayangan video pengenalan diikuti dengan taklimat mengenai sejarah penubuhan Communist Party of China, CPC serta perkembangan awal Revolusi China. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia juga menyaksikan tayangan wayang berbentuk immersive bertajuk The Long March yang mengisahkan perjalanan bersejarah Red Army of the CPC sebelum melawat galeri penubuhan Republik Rakyat China serta perkembangannya di bawah
kepimpinan Presiden Xi Jinping dan seterusnya menyaksikan tayangan sinema 4D yang menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian moden Republik tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration Force Port of China GASC National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan kejohanan wushu remaja dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalung-alungkan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China.

0: Kanski lelaki berita utama. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Hanya di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM
2: Wadah Tarbiyah Insan.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: ...8.24 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus dengarkan Siaran Nur Islam untuk hari ini, Selasa 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi, menerusi ruangan Salam Hewas jam 10.30 minit malam. Semoga bis kita semuanya akan senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera, di samping keluarga, di samping rakan-rakan bis kita, dan juga marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada bakal-bakal jemaah haji kita akan dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan pulangnya nanti akan mendapat haji yang mabrur dan juga makbul.

Ada pendengar yang dirahmati Allah, 8.30 minit malam, lanjutkan rancangan di Nur Islam. Bersama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk, dan sebelum itu kita dengarkan dulu bersama bacaan doa sebelum membaca Al-Quran.

Waktu sekarang 8.39 minit malam, 8.45 minit malam ini nanti dengarkan bersama Tazkirah Malam Munajat dan 9 malam nanti ikuti bersama rekaman ulangan Rancangan Interaktif Asyura. Mengisi pertemuan kita hari ini Selasa malam Rabu 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masih.

0: Baiklah, sudah melanjutkan rancangan Dinur Islam bersama kita ikuti rancangan Tazkirah Malam Munajat.
1: Tazkirah Malam Munajat.

membawakan satu tajuk berkaitan dengan kepimpinan adil bersumberkan Al-Quran. Disebut pemimpin, pemimpin itu adalah terbatas

seseorang dilantik menjadi ketua sama ada di tempat kerjanya dan juga sebagai pemimpin keluarga sama ada sebagai suami ataupun seorang istri serta sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Ini menunjukkan kepada kita ini akan fungsi kepimpinan itu sebenarnya wujud di semua peringkat mengikut tahap-tahap dan tugas-tugas tertentu yang berbeza-beza. Namun apa sebenarnya objektif kewujudan kepimpinan itu? Kewujudan kepimpinan dalam Islam secara umumnya adalah menjurus kepada perkara yang sama, iaitu mengajak manusia seluruhnya kepada perkara-perkara ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara mungkar yang akhirnya akan membawa seluruh umat manusia hidup di dalam suasana yang aman dan sejahtera. Di sini di manakah kita ini melihat akan kejayaan seseorang pemimpin itu? Kejayaan seseorang pemimpin boleh dilihat melalui hal ehwal corak kepimpinannya. Ini kerana pemimpin yang berjaya melaksanakan tanggungjawabnya akan mampu mengurus, mampu mentadbir dan mampu menjaga apa yang diamanahkan kepadanya, sekaligus menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan juga menunaikan kewajiban syarak dengan bijaksana lagi adil. Dalam perkara ini, kita ini melihat dengan berpastikan Al-Quran yang merupakan kitabullah sebagai sumber utama dalam mengaplikasikan keadilan dalam kepimpinan akan menjadikan si pemimpin itu melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan tulus dan juga sempurna. Ini adalah kerana isi kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri mengandungi peraturan Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap berbanding peraturan ciptaan manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Tafsirnya, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, kamu jatuhkanlah hukuman secara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya mengingatkan kamu dengannya. Sungguhnya Allah ialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat ini kita faham bahawa integriti seorang pemimpin terletak pada corak kepimpinannya, sama ada dia seorang pemimpin yang menegakkan keadilan ataupun sebaliknya. Sebaik-baik kepimpinan ialah mereka yang berpaksikan kepimpinan adil sebagai tunjang utama dalam mengemudi komuniti yang dipimpinnya. Dan ini melihat natijah dari kepimpinan adil tersebut antaranya ialah akan timbulnya kesepaduan, keharmonian, kesejahteraan hidup secara individu, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbangsa, rakyat dan juga negara. Kita akan bawakan beberapa contoh teladan keadilan yang dapat kita ambil iktibar pengajaran dan sebagai motivasi daripadanya. Kita ini mengambil kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadili dalam perletakan Hajarul Aswad. Dan ini tahu pada zaman jahiliyah dulu ketika orang-orang Quraisy membaiki Kaabah. Mereka ini berselisih paham dalam meletakkan Hajarul Aswad pada Kaabah. Maka perselisihan itu hampir-hampir menimbulkan pergaduhan ataupun perkelahian di antara sesama mereka. Mereka ini saling berebut supaya dapat meletakkan Hajar Aswad tersebut dan tidak

0: adalah satu tanggapan yang salah. Oleh itu, beliau mencadangkan agar kedua-dua gubernur tersebut mengambil sikap berlapang dada, menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara secara adil. Hasilnya, menerusi pendekatan tersebut, keamanan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua wilayah tersebut dapat dikembalikan di sepanjang pemerintahan Khulafa Khalifah Umar Abdul Aziz, meskipun hanya sempat memerintah selama 3 tahun sahaja. Maka kita ini melihat perkembangan ini, kesannya ialah ia membuktikan keamanan, membuktikan kesejahteraan, dan dapatlah dikembalikan dengan pemerintah yang sikat datuk, dan melihat ada prinsip pentadbiran negara yang berteraskan prinsip kadam. Jadi kita ini alhamdulillah negara Brunei Darussalam mempunyai seorang raja yang adil lagi bijaksana, yang mana bulan nanti insyaAllah ini akan meraihkan hari keputeraan kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad-Daulah ni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan yang diperoleh negara Brunei Darussalam yang ke-78 tahun. Jadi kita ni sebagai rakyat, kita ini mempunyai pemimpin adil. Sebenarnya kita ini sebagai rakyat ada tanggungjawab, iaitu pertama sekali iaitu taat kepada undang-undang, peraturan dan dasar negara. Seterusnya mendukung dan menyokong segala usaha-usaha pembangunan yang dirancang. Dan yang lebih penting lagi iaitu mendoakan raja kita ini dilanjutkan usia, kekal faran memerintah, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan mendapat rahmat, pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tu akhirnya qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termeterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak pada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jamaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita kembali bersama secara langsung menerusi rancangan interaktif Ashura, sebuah rancangan kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, yang mana menerusi platform ini kita akan membawakan satu tajuk perbincangan seperti yang telah dihebahkan sebelum ini. Kita ini akan membincangkan dan juga mengetengahkan pengurusan masa dalam Islam yang insyaAllah akan diberikan pencerahan dan juga dikongsikan lebih lanjut tentangnya yang akan disampaikan oleh tetamu dengan kita pada hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Mulia Dr. Haja Ummi Faiza binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Zahidah.
0: Apa khabar hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, lama kita ni tidak bersua ni Ustazah Doktor ya.
1: Dan alhamdulillah,
0: alhamdulillah, berrezeki jua kita ni ada masa
1: alhamdulillah
0: untuk kita ni bersama menerusi interaktif Ashura untuk keluarannya pada kali ini. Baiklah Ustazah Doktor ya, tajuk yang kita ni ketengahkan dalam Ashura ini adalah pengurusan masa dalam Islam. Bila kita ni berkata tentang pengurusan masa ni, macam-macam orang akan memperkatakan tentang masa. Indah cukup masa, kurang masa, terlebih masa dan macam-macam lagi. Dan Islam sendiri juga ada menyentuh tentang masa ni ya, Ustazah Doktor ya.
1: Betul.
0: Sebagaimana kita ni memang sudah cukup familiar ataupun sudah tahu apabila Allah bersumpah dengan masa. Jadi untuk memulakan sesi perbincangan kita ni menerusi Ashura ini, ingin berikan kesempatan kepada Yang Mulia Ustazah Doktor untuk berikan pencerahan. Kenapa sebenarnya Allah bersumpah dengan masa dan bagaimana Islam memandang kepentingan masa itu sendiri? Silakan Ustazah Doktor.
1: Okay, terima kasih Zaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan kita ini rezeki masa, rezeki pada malam ini untuk sama-sama berkongsi dalam satu rancangan interaktif iaitu Ashura. Mudah-mudahan kita ini beroleh keberkahan keberkahan masa dalam mendengar perkongsian ini, walaupun yang orang singkat tapi berkat macam itulah ha. Dan masya-Allah, saya sangat bersyukurlah malam ini dapat berjumpa dengan Zaidah lah untuk sama-sama discuss tajuk ini iaitu pengurusan masa dalam Islam. Jadi kalau kita ni lihat setiap hari dalam kehidupan kita ni, benar tunya Zaidah tu, hari-hari ada saja kan dicakapkan pasal masa ni lah. Kadang-kadang ada yang ada cukup masa, terlebih masa, ada juga yang membuang masa. Maksudnya dadakan dibuatnya yang membuang masa macam tu. Jadi sangat-sangat pentinglah untuk kita ni sama-sama menyingkapi, menelusuri bagaimana Islam melihat kepentingan masa ni. Dan insyaAllah kupasan saya pada malam ini banyak saya rujuk daripada buku daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi, iaitu Al-Waqtu Fi Hayatil Muslim, ataupun dalam bahasa Melayunya detik-detik masa dalam kehidupan seorang Islam. Jadi kata ni juga melihat juga banyak juga macam kursus yang diadakan lah tentang time management, macam mana macam kadang-kadang all this scholars ni pakar-pakar mengajar lah macam mana kan bahagi masa tu, time quadrant dia, urgent, what is not urgent dan sebagainya lah. Tapi first things first, perlu kita ni melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah sangat-sangat memerhatikan dalam penjagaan masa ini. Okay. Jadi Allah Subhanahu Taala ada berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 33 hingga 34. Terjemahannya, dan dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan dia mengurniakan setiap permintaan kamu itu. Dan jika kamu hendak memperhitungkan segala nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk memperhitungkannya. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Furqan ayat 62, dan dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam dan siang silih berganti supaya manusia ini dapat membahagi-bahagikan masanya, perkhidmatan mereka, bagi yang tidak bekerja di waktu siang supaya dia bekerja di waktu malam atau di waktu-waktu yang lain. Maksudnya kalau

kita ni desk yang ada malam tu, kita ni tahu sudahlah macam bila time limitnya, senang kita ni menyusun waktu bekerja, waktu tidak bekerja, senang kita ni menyusun shift dan sebagainya lah ha. Dan Allah Subhanahu Taala bersumpah di dalam permulaan Al-Quran, di dalam beberapa surah contohnya, wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang, surah Al-Lail. Surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ash, demi fajar dan malam yang 10. Kemudian wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Jadi sedia maklumah bahawa para ulama menjelaskan kenapa Allah Subhanahu taala bersumpah dengan nama-nama makhluk ciptaannya, seperti Allah Subhanahu taala bersumpah dengan nama-nama hari, adalah bertujuan untuk menerangkan kepada kita ni semua bahawa betapa besarnya nilainya masa tu dan kesan-kesan daripada edaran masa. Sebab tu kita ni apabila kita ni mentadabbur Al-Quran, bila Allah menyebut tentang masa tu, artinya kita ni should aware that bila Allah bersumpah tentang masa, kita ni tahu ianya penting. Jadi kalau kita ni melihat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut menjelaskan tentang kepentingan masa dalam sebuah hadis yang sangat masyhur jelah yang mana kita ni akan ditanya lima perkara tentang apa kita ni ketanya. Setiap hamba di hari kiamat tidak akan dapat mengorak langkah menuju ke mana-mana selagi dia belum selesai di asal siasat tentang empat perkara. Ya, satu, tentang umur, di manakah dihabiskan sewaktu di dunia dahulu. Jadi kita ni nanti di hari kiamat, pasal masa ni berkait dengan umur, tanya akan kena tanya. Kedua, di waktu mudanya, di masa remajanya, bagaimana dia menghadapi ujian di waktu itu, ataupun ada dalam riwayat lain, bagaimana dia menghabiskan waktu mudanya. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia perolehi dan bagaimana dia membelanjakannya. Yang keempat, tentang ilmunya, adakah dia beramal tentang ilmunya itu. Jadi kalau kita ni lihat hadis Rasulullah SAW tersebut itu menggambarkan kepada kita ni tentang kepentingan masa itu dan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu menjaga waktunya ketika ia masih hidup. Of course lah, sudah kita ni orang dicabut nyawa, dan ada lagi lah masa kita ni tu. Masa ni, ia tak sudah ni masa kita ni, ni masa kita ni hidup. Dan Allah SWT ada juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah, dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah, kemudian menjadikan sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan selepas kuat itu lemah kembali dan beruban. Okay, ini gambarannya bila Allah Subhanahu Taala menceritakan tentang ayat ini adalah ketika mana kita ni sendiri, ketika mana kita ni baby, kita ni baru lahir ke dunia, kita ni dalam keadaan lemah. Kemudian selepas kelemahan itu, Allah jadikan kita ni kuat. Macam tu Dan kemudian sudah kita ni menjadi kuat, kita ni kembali lemah semula. Jadinya kita ni dapat melihat dalam ayat Quran itu yang menunjukkan kita ni tu, masa kita ni tu, kita ni indahkan selama-lamanya dalam keadaan kuat. Ada waktu kita ni lemah dan akhirnya kita ni akan kembali tua tu lah. Jadi sebab itulah bila kita ni berada dalam keadaan kuat, keadaan ni orang sihat walafiat, itulah masanya untuk kita ni orang all out, menggunakan sebaik-baiknya umur yang kita ni ada, masa yang kita ni ada, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan saja itulah kalau kita ni melihat dalam solat subuh lah, biasanya lah kita ni ada melihat Allah muazzin melaungkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum, macam tu, sembahyang itu lebih baik daripada tidur, masya-Allah. Jadi bila kita ni mendengar saja sembahyang itu lebih baik daripada tidur, seolah-olah kita arah kita ni yang banyak lagi kan kita ni buat, banyak lagi kita ni kan buat, especially di awal hari tu untuk bangun sembahyang subuh, masya-Allah macam tu. Dan kemudian beralih kepada soalan Zahidah tadilah, macam mana seharusnya seorang Muslim itu menjaga masanya, terutama sekali bila kita ni melihat tentang masa ni, kita ni perlu faham macam mana masa itu, masa itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Taala. Bahkan ada para ulama mengatakannya masa itu kehidupan. Jadi bila kehidupan, setiap saat masa yang berlalu tu yang akan dapat diulang kembali, macam tu kan. Dan ada yang mengatakannya masa itu emas, bahkan lebih mahal daripada emas. Yang orang kalau emas satu dapat lagi dicarilah cuma tu. Tapi kalau waktu yang berlalu ni, it will pass by cuma tu saja. Dan ia akan kembali lagi lah. Sebab tu kita ni, sebagai seorang manusia, kita ni

0: Kalau macam, hey, what if I turn back time? Kalaulah boleh. Kalaulah boleh undur masa dan sebagainya. Tapi hakikatnya masa tu memang tidak akan dapat diundur. Okay? Jadi, tugas utama yang dipukul oleh setiap orang Islam ialah menjaga masa. Bahkan, kalau Yusuf Al-Qadhawi mengatakannya, masa ni perlu diberi perhatian lebih daripada harta benda. Artinya, kalau orang itu daripada mengatur masa tu lebih kesianlah daripada yang daripada mengatur harta bendanya. Macam itu. Jadi, setiap detik perjalanan masa, setiap Muslim wajib menguasinya. Mengawasinya supaya dapat dimanfaatkannya untuk agama dan dunianya, untuk kebaikan dan kebahagiaan ummah, di sudut pembangunan rohani dan kebendaan. Okay? Jadi, kalau kita ni melihat ahli salaf, Masya Allah, kalau kita lihat para ulama dulu, walaupun masa dorang tu singkat, tapi dorang boleh membuat buku yang banyak. Ini muhasabah lah bagi saya sendiri. Macam mana yang orang umur dorang tu singkat, tapi dorang punya karya tu banyak. Masya Allah. Satu, kalau Hasan Al-Basri pernah mengatakan, katanya, saya lihat suatu kaum yang sangat-sangat menjaga masa hingga melebihi dari kamu menjaga wang ringgit. Jadi, kalau kita ni lihat generasi para salafus salih ni, dorang ni very sangat menjaga masa, kalahnya orang yang menjaga duit lah, macam tu. Jadi, cuma apa yang dorang buat sebenarnya? Setiap masa mereka penuhi dengan pengisian amal dan kerja buat yang berguna. Maksudnya, dorang tu sentiasa trying to menghasilkan sesuatu untuk ummah yang bermanfaat. Okay, kemudian Umar Abdul Aziz pun mengatakannya, sesungguhnya pertukaran malam dan siang adalah untuk kamu. Oleh itu, bekerjalah di waktu malam dan siang. Masya Allah. Jadi, kalau kita ni meletakkan kata-kata Umar Abdul Aziz satu, kepentingan menjaga masa tu, for him that every minute matters. Siangkah, malamkah, try to make it up lah. Sebab apa tu kita ni kadang-kadang, kita ni secakap, insyaAllah ada besok. InsyaAllah ada besok. Sedangkan kita ni, dia yakin pun yang kita ni tu hidup besok. So, atas sepatutnya kita ni tu, kalau kita ni ada masa di office kah, masa di rumah kah, kalau boleh, siapkan tiap hari ni. Sebabnya kalau kita ni ada mentality, ada ni esok, ada esok, jadi kita ni akan macam take things for granted lah. Rupanya ada esok, sudah sampai esok, ada lagi kerja emergency yang kena suruh. Akhirnya kerja yang sebelum ini tertambah-tambah lagi. Macam itulah. Jadi, kalau kita ni melihat juga ada pepatah Arab mengatakannya, waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak potongnya, dia pula memotong kamu. Jadi kita ni dapat memahami para generasi para sahabat ini sentiasa bekerja dan mempertingkatkan lagi prestasi hidup mereka dari masa ke semasa. Hari ini mesti lebih baik daripada yang semalam. Macam itu kan. Sehinggakan ada di antara para ulama yang berkata, siapa yang di hari-hari mukanya masih kurang baik dari hari-hari yang sudah, maka dia masih lemah. Siapa yang di hari mukanya lebih buruk dari hari yang sudah-sudah, maka dialah orang yang terkutuk. Na'udzubillahi min zalik. Okay. So, jadi kalau kita lihat lagi para golongan salafan ya, mereka ni sentiasa sangat memberi perhatian kepada masa. Tidak sedikit pun masa mereka tu dibiarkan hilang dengan tanpa digunakan untuk mempelajari ilmu yang berguna atau beramal soleh atau memperbaiki diri atau membantu orang lain. Jadinya empat perkara. It's either masa dorang tu untuk belajar ilmu ataupun beramal soleh, memperbaiki diri ataupun membantu orang lain. Jadi kehidupan orang tu andangnya sekitar perkara-perkara tersebut lah.
1: Yang baik-baik lah.
0: Jadi jutah kita ni sama-sama muhasabah lah. Kalau kita ni hari ni, kita ni macam mana? Kalau kita ni muhasabah, kita ni dari awal pagi lah sampai awal ini tadi, berapa banyak perkara manfaat yang kita ni buat? Berapa banyak amal soleh yang kita ni lakukan? Kadang amal soleh tu banyak lagi tu, amal soleh dalam bentuk ibadah pada Allah Subhanahu Taala. Kemudian kita ni bekerja pun merupakan ibadah juga. Tapi kadang-kadang dalam kita ni bekerja tu pun kita ni multitask tu juga. Kadang melihat sampai tujuan telefon, mereply grup-grup, macam kadang-kadang sampai je curi-curi masa dalam masa bekerja tu lah. Jadi masa kita ni tu makin kurang tekan cerita lah. So bila kita ni memuhasabah tentang para ulama salafus salih ni, seharusnya kita ni rasa masa yang diberikan kepada mereka tu sama 24 jam sama dengan kita ni. Sepatutnya kita ni pun ada rasa macam mana kita ni kan mengisi masa kita ni tu dengan sebaik-baiknya, agar kita ni indah menyesal, agar kita ni yang orang macam di kemudian hari rasa kan turn back kita matulah. Sebabnya kalau kita ni lihat dalam Al-Quran, ketika mana kita ni tu sudah yang orang berada di hari kiamat kan, kebanyakan orang-orang yang

menyesal tentang masa ni, minta balik kepada Allahnya. Kalau boleh kami undur balik masa, kan. Jadi ketani demam ni terjadi kepada ketani, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketani kekuatan lah sebenarnya untuk ketani mengisi masa ketani dengan sebaik-baik mungkin. Wallahu a'lam.

0: masak tu. Maksudnya kita ni dia mau sampai ke tanah tu to overwork sampai astagfirullah terlimpas sudah waktu zuhur. Terlalu panjang meeting atau macam tu. Jadi ia solat tu ia seolah-olah macam kita ni punya curfew. Bukan lagi curfew tapi ia menandakan bila masuk waktu solat sebaik-baiknya kita ni berhenti bekerja untuk mengerjakan solat. Macam itulah. Dan semuanya ada disiplin. Dan biasanya kalau diperhatikan, biasanya figure-figure yang menjaga solat on time ini biasanya memang terjagalah waktunya. Memang berdisiplin lah. Dan kemudian memang banyak benda boleh dibuatkan apabila ia menjaga waktu solatnya. Dan kemudian muhasabah jualarah kata ni, apabila kita ni menjaga waktu solat, bila kita ni solat on time, ia sebenarnya bukannya mengurangkan masa kita ni, bukannya macam kan sembahyang lagi, sebetulnya dia cuma tu. Sebetulnya kita ni punya percakapan is alhamdulillah tiba waktu solat, time to recharge, time to refresh, cuma tu kan. Sebenarnya banyak benda terjadi daripada waktu subuh ke waktu zuhur, daripada zuhur ke asar tu banyak benda terjadi. Jadi bila kita ni sebagai seorang hamba membentangkan sejadah, sujud kepada Allah Subhanahu Taala, berdoa kepada Allah, semua tu merupakan kita itu memanglah hamba yang sentiasa perlukan Allah, perlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Taala, bukan sahaja di dalam pekerjaan tani seharian, tetapi minta pada Allah agar kita itu dapat menjaga masa kita itu dengan sebaik-baiknya. Cuma itulah. Walaupun kadang bila bercerita sama student, kadang-kadang apalah, kadang dorang suka stay apa tu night owls ya dorang, berjaga malam. Kadang night owls ni sanggup tidur je kita ni macam main bola, apa tu melihat orang bola apa kan. Tapi kadang astagfirullahalazim pasal overlookkan masa melihat bola, tapi tadi tambah solat subuh. Macam itulah. Jadi itu perkara yang menyedihkan lah. Sepatutnya sebagai seorang Muslim, benda-benda basic ni kita ni dapat cover dengan baik lah. Sebab itu solat itu yang merupakan foundation dan perkara pertama ditanya di hari kiamat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala sentiasa memberikan kita ni kekuatan sebenarnya untuk solat on time ini, supaya kita tidak distract dengan perkara-perkara lain. Dan bukan saja itu, di sebalik kita ni menjaga solat itu, kita ni sebenarnya berusaha untuk mendisiplinkan masa kita ni. Sebab setiap waktu solat itu adalah tanda aras untuk kita ni menyiapkan kerja-kerja kita ni. Setiap daripada setiap masuknya dari waktu subuh ke zuhur, zuhur ke asar hinggalah seterusnya. Dan sangat cantik sekali selepas kita ni solat Aisyah tu kan, selepas solat Aisyah biasanya para lelaki berjemaah di masjid, dan ada juga yang bersembahyang bersama keluarganya di rumah. Lepas itu makan malam, dan kemudian itulah waktu rehat. Macam itulah. Jadi subhanallah, hikmah kita ni solat fardu lima waktu itu, kebaikannya bukan hanya dari sudut sains dan apa, tapi ia juga mampu memanage time kita ni juga sebagai seorang Muslim. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Macam yang kita ni perhatikan juga ni, Ustaz Doktora. Kita ni tahu hidup di dunia ni, apapun job pekerjaan, urusan kita ni dalam dunia, ia memenatkan. Tapi betul, melalui solat itu, ia memberikan kita ni ruang waktu untuk kita ni rehat.
0: Betul.
1: Jadi, itu terpulang kepada kita ni. Kalau kita ni indah mau terlalu penat ni kita ni, macam semua takkan dirungutkan mengalih dengan hal keduniaan.
0: Betul.
1: Tani ambil masa lah untuk kita ni rehat.
0: Betul-betul.
1: Ambil masa ke beri masa tu?
0: Ya, sebab tu kan ngam kata Zaidah tu, teringat kata Rasulullah SAW ketika baginda berpesan kepada Bilal, ya Bilal arihni bis-salah. Katanya, wahai Bilal, rehatkanlah aku dengan solat. Macam itulah. So jadi ya, kalau dengan solat itu, ya bukannya kita ni bagi masa, tapi make up your time. Kita ni perlu bagi masa. Kita ni bukannya orang macam bagi lebihan-lebihan masa, tapi kita ni bagi masa yang terbaik bila berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Insyaallah.
1: Ya, jadi Dr. S, sebelum tadi membincangkan dengan lebih lanjut lagi tajuk yang kita ni ketengahkan ini, iaitu betul, pengurusan masa dalam Islam. Kita ni berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini ya.
0: Okey, insyaallah.
2: Teruskan kesediaan Auda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.

0: Haji Abdul Rahman yang merupakan penolong profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ustazah Doktor ya, kita ni masih lagi membawakan tajuk perbincangan kita ni iaitu pengurusan masa dalam Islam. Ya, kalau sebelum ini Ustazah Doktor sudah memberikan banyak penjelasan di mana Islam memandang masa itu sebagai sesuatu yang cukup penting dan mesti kita ni manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ni dengar lagu yang sebelum ini ya Ustazah Doktor, ada dakwah dalamnya untuk mengingatkan kita ni tentang lima perkara.
1: Lima perkara.
0: Ya, jadi bila kita ni berkata tentang masa ni Johnny, Doktor ya, mungkin Zaza boleh kongsikan di sini bagaimana pembahagian masa ni, sebab kita ni disuruh untuk menguruskan masa dengan sebaiknya kan. Jadi mungkin Zaza Doktor boleh jelaskan dari sudut ulama ya tentang pembahagian masa ni. Silakan Zaza Doktor.
1: Okay, terima kasih Zaidah. Jadi bisa jualah ha, kalau kita ni melihat pembahagian masa ni, kita lihat dari sudut agama Islam, bagaimana Islam menganjurkan kita ni pembahagian-pembahagian masa. Mm-mm. Walaupun tidak dinafikan, ada juga tips-tips lah biasanya macam mana kita akan mengatur masa kita ni tu ha. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada menyebut semua masa itu terbahagi kepada tiga bahagian. Okay, satu, masa yang berlalu. Okay, ini perkara yang depas lah, yang sudah terjadi. Jadi seorang hamba jangan mengkeji biarpun dalam masa itu dia berada di dalam kepayahan ataupun kesenangan. Jadi kalau kita lihat, kita ini kadang-kadang macam merenung diri, banyak melihat yang the past, yang sudah terjadi, masa-masa lampau. Kalau kata Imam Ghazali, jangan tah lagi dipikirkan, cerita move on tah cerita. Kemudian masa akan datang yang belum kunjung tiba, tidak seorang hamba pun tahu apakah ia akan terus hidup ataupun akan mati. Mm-mm. Tidak seorang hamba pun akan tahu qada Allah di masa itu. Kita ni pun kadang-kadang selalu mikirkan masa depan. Hanya orang masa ke hadapan atau pulang tani pikirkan. Berapa banyak harta kan kita ni kumpulkan. Berapa banyak bidang tanah kan kita tinggalkan anak-anak kita ni. Jadi macam kita ni tu worry, it's always benda yang lalu and benda akan datang. And dua perkara ni, it's indahnya orang indah pasti. Cuma tu kan, kalau berlalu sudah berlalu, akan datang pun kita ni indah tahu. Yang orang sejauh mana kita punya nyawa tu, walaupun tidak dinafikan juga, kita ni diminta untuk bersiap sedia untuk hari kemudian itu. Dan yang ketiga, masa sekarang, ini now. Jadi perlu seseorang itu berusaha dengan sedaya upaya mengingati Allah Subhanahu Taala, kerana jika masa berikutnya tidak lagi kunjung tiba, maka dia tidak lagi merasai kecewa. Jadi kalau kita ni fikirkan sekarang, ia tidak akan mengundang kita ni rasa kecewa, sebab kita ni make full blast, make full use of masa sekarang itu. Contohkan. Jadi, Masya Allah, bila kita ni melihat renungan daripada Imam Al-Ghazali ini, tiga perkara tentang masa ini, memang hakikatnya kita ni itu kadang-kadang ter-overlook. Kita ni melihat yang kemudian, yang sebelum ini, selepas ini, tapi kita ni lupa melihat sekarang. Apakah kita ni buat sekarang ini while kita ni masih hidup, while kita ni masih kuat, while kita ni masih bernafas, apa yang kita ni dapat buat sebaik-baiknya untuk mengisi masa kita ni. Asyatilah, ha? So, sebab itu kita ni, bila kita ni sedar yang kita ni ada masa sekarang, itah masanya untuk kita ni menyusun masa sebaik-baiknya lah. Cerita pasal we only know that we have now. Macam itu kan. So bila kita ni sedar yang masa kita ni tu adalah sekarang, kita ni akan berusaha sedaya upaya agar masa kita ni tu indah terbuang begitu sahaja. Cerita ha. So macam itu je lah ha, dalam sepotong hadis Nabi SAW telah bersabda yang maksudnya, sewajarlah setiap yang berakal selagi akal fikirannya tidak hilang bahawa dia membahagi-bahagikan masanya kepada empat bahagian. Satu, waktu untuk ia bermunajat kepada Tuhannya. Kedua, untuk dia bermuhasabah tentang dirinya. Ketiga, waktu untuk dia berfikir berhubung dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat, waktu untuk dia tumpukan kepada keperluannya seperti mencari makanan dan minuman. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau kita ni melihat ha, empat pembahagian masa ni ya. Satu, masa kita nanti should ada untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Kedua, untuk bermuhasabah tentang diri kita ni. Ketiga, untuk kita ni merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Taala. Dan keempat, waktu untuk kita ni bekerja lah itulah ha, untuk mencari keperluan makan dan minum. Jadi dalam empat waktu tadi ni, mana satu yang kebanyakannya kita ni buat biasanya? Biasanya nombor empat itulah, which is kita ni banyak waktu bekerja. Macam itulah. Tapi dalam kita ni bekerja itu juga, kita ni perlu memasukkan juga kita ni bermuhasabah sebenarnya. Bermuhasabah, berzikir.

0: fikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dalam kereta ni macam mana, macam dalam kereta ni membuat-buat kerajaan tu, boleh juga kalau sekiranya kereta ni sambil berzikir macam tu lah. Kadang-kadang daripada kereta ni kadang buat kerajaan sambil mendengar lagu-lagu tu pulang lah. Tu macam sebolehnya benda-benda yang menambah iman kereta ni. Orang sambil muhasabah, bila kita ni bermuhasabah sambil bekerja tu, kita ni semakin aware. Kita ni akan mencek, adakah ikhlaskah aku ni? Adakah aku menipukah? Adakah penyakit hatikah dalam diri ku ni? Masa kita ni bermuhasabah sambil-sambil itulah. Jadi, bila kita ni peka tentang empat pembahagian masa tadi tu, kita ni akan dapat membantu untuk menghadapi masa-masa yang seterusnya. Kita ni akan lebih peka, kita ni akan lebih berhati-hati, dan kita ni akan lebih yang orang India procrastinate lah. Kadang kita ni suka kan tok procrastinate, okay santai dulu cuma, tetapi dalam santai-santai sejam sudah, rupanya waktu lunch sudah, astagfirullahalazim.
1: Dia sadar
0: lah masa tu kan. Jadi satu kan, Masya Allah kan, satu bila kita ni dalam Islam ni, bila Rasulullah SAW mengatakan berpagi-pagilah kerana di waktu pagi itu ada keberkahannya. Itu termasuk tu dalam waktu-waktu berkah. Maksudnya macam, Masya Allah, banyak sudah aku buat. Rupanya baru 10 pagi. Ataupun sebaliknya, belum sedikit aku buat ini. Kan tengah hari tu sudah kan lunch. Mana satu yang kita ni, hopefully kita ni sentiasa alami setiap harilah. Waktu kita ni tu sebenarnya, masih sekejap tapi banyak sudah kita ni buat, ataupun masa yang banyak tapi belum beloreh apa-apa, banyak masa terangan-angan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita ni keberkahan waktu. Mungkin dalam kesempatan ini juga mungkin saya ingin kongsikanlah kenapa waktu ini ia sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu kita ni jaga dengan baik. Sebabnya ya tahnik, waktu hidupan ni tahganya untuk kita ni berbuat baik, untuk kita ni berlomba-lomba ke arah kebaikan. Satu, kalau kita ni melihat dalam ayat-ayat Quran banyak menyebutkan yang mana Allah SWT menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 148, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walikulli wajhatun huwa muwalliha, fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, sadaqallahul azim. Bagi semua kaum, ke arah mana pun mereka menghalakan muka, dialah juga Tuhannya. Maka berlomba-lombalah kamu semua mengerjakan kebajikan. Di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Kemudian banyak juga dalam ayat-ayat yang lain yang menyebut fastabiqul khairat dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian Allah SWT ada juga menyebut dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu semua mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah untuk mendapatkan syurga. Jadi Masya Allah, kalau kita ni melihat ayat-ayat Quran ini berkaitan dengan waktu ini, there is no delay, always on the go, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau orang boleh berlomba-lomba dalam maksiat, dalam keburukan, kenapa kita ni sebagai seorang Muslim yang dijanjikan Allah SWT syurga, berlomba-lomba dalam kebaikan? Jadi bila kita ni berlomba-lomba dalam kebaikan ini, bukannya kita ni kan orang show off siapa paling banyak solatnya, siapa paling banyak sedekahnya. Tetapi bila kita ni melihat saling antara sesaudara Muslim kita ni tu, rajin solatnya, rajin Qurannya, rajin tilawah Qurannya, banyak sedekahnya, rajin kerjanya, ihsan kerjanya, Masya Allah, kita ni pun berlomba-lomba membagi kita ni sense of positivity untuk bersaing secara baik. Bukannya kan ucap-ucapkan lah macam itulah. Jadi semua tu bila kita ni melihat perintah Allah SWT dalam Al-Quran tu, ianya merupakan satu panduan kepada kita ni bagaimana we should live life, itulah macam mana seharusnya kita ni menjalani kehidupan. Jadi kita ni kalau boleh kita ni elakkan perasaan macam nanti tak aku buat baik, sudah aku berumur sedikit lah, ataupun nantilah sudah aku kahwin lah, macam itulah, macam nanti tak sudah hidayah datang macam itu kan. Tapi Masya Allah, macam who are we to wait, because kita ni indah tahu bila kita ni kan dijemput oleh Allah Subhanahu Taala tu. Jadi kalau boleh, selagi mana ada kemahuan, di situ ada jalan, selagi mana ada rezeki, ada peluang masa, peluang waktu muda, buatlah apa-apa manfaat yang kita ni membuat. Sebab kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita ni refleksi pada diri kita ni sendirilah, macam kita ni semua ada kekuatan, ada kelebihan, ada kepakaran-kepakaran tertentu, ada kemahiran yang boleh kita ni manfaatkan untuk belia-belia di luar sana, untuk masyarakat secara umumnya. Masyarakat Ketenianya, masyarakat Islam, masyarakat Negara Zikir, masyarakat MIB ini sentiasa menunggu-nunggu, sentiasa menunggu-nunggu daripada ketani yang saling mempunyai kelebihan-kelebihan ini. Sebenarnya kalau ketani dia memberi manfaat kepada orang lain, siapa tah lagi, cetulah ha. Dan ini bila ketani berlumba-lumba dalam kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain, ia merupakan amal jariah yang berpanjangan, cetulah, amal jariah yang berpanjangan, yang apabila orang itu mengamalkan, pahalanya akan tetap mengalir walaupun kita ada meninggal dunia. Subhanallah. Jadi insyaAllah saya menyeru untuk diri saya dan juga para pendengar, mudah-mudahan selagi mana kita ada masa, jaga masa sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terbuang masa, sebenarnya akan dibuat. Ada dah saja perkara akan dibuat di dunia ni sebenarnya. Sebab itu ada pepatah mengatakan, kalau kan bagi kerajaan, bagilah kepada orang yang sibuk. Kenapa bagi orang yang sibuk? Biasanya orang yang sibuk ini, ia akan dapat mengatur masanya. Sebab ia sibuk, banyak akan dibuatnya. Jadi schedule-nya akan lebih smart, ia akan lebih terorganize, ia akan lebih tersusun sebab banyak akan dibuatnya. Tapi kadang-kadang bila seseorang itu tidak akan dibuatnya, masanya terbuang begitu sahaja. Jadi sebab itu, especially pada orang muda-muda lah, para belia, banyak terlibatlah dalam organisasi, belia-belia yang macamnya orang kadang-kadang waktu sekolah tu ia tersejatakan macam 8 to 5, kita ada assignment. Tapi saya yakin banyak lagi masa kita ni untuk kita ni memberi manfaat kepada orang lain di luar sana. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah. Macam yang Ustaz Doktor katakan, Ustaz Doktor, kita ni tidak perlu bersaing dengan orang lain macam-macam. Tapi saya terkenang ada satu pepatah tu, ia cakap macam ni, katanya kalau kita ni kalah dengan ia dalam urusan keduniaan, nyata ni saingi ia dengan urusan akhiratnya.
0: Masya-Allah.
1: Itu merupakan satu motivasi untuk diri kita ni lah.
0: Betul.
1: Kalau tadi nampak dalam dunia ni banyak tah kita ni ketinggalan dengan hal-hal keduniaan, masih ada masa untuk kita ni buat hal-hal akhirat.
0: Masya-Allah.
1: Jadi di sini mungkin juga ada kesempatan untuk Ustazah Doktor mengongsikan bagaimana kita ni meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dalam urusan pembahagian masa ni, Ustazah Doktor.
0: Okey, jadi marilah kita ni sama-sama melihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga masa baginda lah. Sebenarnya kalau kita ni lihatlah waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam baginda menyampaikan dakwahnya, okey, walaupun dalam masa yang sangat-sangat singkat, tetapi masya-Allah Islam boleh sampai 2/3 dunia macam tu kan, macam berkah lah waktu Rasulullah SAW tu. Kita ni bayangkan Rasulullah SAW hanya 23 tahun sahaja baginda dapat mengasaskan sebuah negara yang menuju kecemerlangan yang dengan luar biasa. Masya Allah, Islam dapat menumbangkan dua gergasi dunia ketika itu, iaitu apa? Empire Rome dan Empire Parsi yang sudah bertapak ribuan tahun lamanya serta mempunyai ratusan ribu atau jutaan bala tentera, masya-Allah. Jadi legacy of Rasulullah SAW itu dalam tempoh 13 tahun Rasulullah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian apabila baginda wafat, para sahabat meneruskan legasi dakwah Rasulullah SAW ini kan, menyampaikan Islam itu keluar lagi daripada persisiran Mekah dan Madinah itu kan. Jadi masya Allah berkatnya waktu baginda tu, dakwah baginda tu sampai kita ni berjaya menumbangkan empire gergasi, empire Rom dan Parsi, masya Allah. Jadi kemudian kalau kita ni lihat juga dalam kehidupan Rasulullah SAW, sekalipun tidak tersurat atau tertulis, tetapi Nabi SAW dapat mengatur masanya untuk menyusunnya dengan pantas. Begitu juga nilai masa yang wujud padanya digunakan dengan sebaik mungkin untuk benar-benar bermanfaat dan berkualiti. Bayangkan 10 tahun Rasulullah di pembentukan negara Madinah, baginda telah menghantar banyak surat kepada siapa? Pembesar Rom, Parsi, Mesir, Habsyah dan banyak lagi, masya Allah. Jadi kemudian selepas itu Islam dapat membuka banyak negara dengan cahayanya yang seterusnya disambung oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi macam itulah, ha, macam itu serba sedikit contoh daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kita ni sebagai seorang Muslim, kita ni perlu membaca sirah ni. Perlu membaca sirah Rasulullah SAW ni, bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupannya, bagaimana Rasulullah membangun negara Madinah, dan bagaimana Rasulullah SAW mengatur waktunya.

0: yang juga sebagai seorang suami, sebagai seorang nenek kental juga, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang ahli perang, sebagai seorang sahabat jemaah, insyaAllah, multiple roles. And kita ni pada hari ini dengan 4-in-1 roles lah, ya, juga sebagai ibu, juga sebagai seorang apa lagi tu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak. Macam kadang-kadang kita ni pun macam mana ni, macam mana, macam mana, macam mana kan. Sedangkan dalam sirah, dalam kisah-kisah yang terdahulu tu, kisah-kisah ummahatul mukminin, banyak yang kita ni boleh pelajari, insyaAllah. Dan mungkin yang terakhir kali Zahidah, saya ingin mengupas tentang surah Al-Asr ni. Okay, surah Al-Asr, surah yang pendek di dalam Al-Quran, tapi surah yang pendek dalam Al-Quran, tapi ia cukup untuk menggariskan satu perkara amat besar dalam kehidupan manusia. Sehingga kan Imam Syafi'i mengatakan, katanya, jikalau Allah tidak menurunkan Al-Quran melainkan surah ini, nescaya ia sudah cukup untuk mereka. Masya Allah. Jadi surah ini menggambarkan bahawa yang pendek tidak semestinya memberi erti yang sedikit dan tidak cukup. Bahkan ia sudah cukup untuk membentuk hidup dan hala tuju kehidupan manusia. Jadi surah ini bila Allah SWT menyebut wal'as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia ni memang akan sentiasa berada dalam kerugian. Lafi khus, confirm dalam kerugian. Innal insana lafi khus illa alladhina apa, kecuali apa, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Sadaqallahul azim. Allah SWT menyebut pengecualian bagi orang-orang yang indah merugi, iaitu yang pertama, beriman. Jadi iman ini bukan hanya sekadar kita ni mengatakan kita ni beriman, cuma itulah, tapi ia dapat dibuktikan dengan anggota badan kita ni. Macam yang orang, kita ni beriman, maka mulut kita ni indah bercakap benda-benda yang sia-sia. Bila kita ni mengatakan tadi beriman, tangan kita ni indah mengambil yang haram. Bila kita ni mengatakan tadi beriman, tadi sentiasa merasakan penguasaan Allah Subhanahu Taala. Macam tu. Dan kemudian amal soleh. Masya Allah. Jadi amal soleh ni, kita ni perlu ada mindset that amal soleh ni bukan hanya sekadar kita ni solat, macam tu berpuasa, ataupun yang ada dalam rukun Islam tu, tetapi amal soleh ni adalah setiap perkara daripada kita ni bangun tadi pagi hinggalah kita ni kan tidur sekarang malam, semua tu boleh jadi amal soleh. Dengan syarat, satu, lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Taala, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi amal soleh ni boleh jadi bila kita ni mengambil anak kita ni, bila mengambil pembinian kita ni, bila mana kita ni mengantar anak kita ni ke sekolah, membeli groceries, ke pasar, masya Allah, semua tu amal-amal soleh yang kita ni harap bila kita ni mengerjakan amal-amal ini, bila kita ni ikhlas, kita ni melakukan dengan sebaik-baiknya, kita ni harap Allah Subhanahu Taala memandang ia sebagai mana amal soleh. Sebabnya kalau kita ni kan rely on solat 5 waktu, apa lagi, berpuasa, ini cukup untuk kita ni hadapkan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita ni perlu niatkan segala bentuk ibadah kita ni, pekerjaan kita ni, sebagai suri rumah kah, bekerja di office kah, bisnes kah, semua tu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Taala, dan agar ia dikira sebagai amal soleh. Dan kemudian nasihat menasihati, macam tu kan. Jadi dalam kita ni beriman, dalam kita ni beramal soleh, perlu kita ni saling remind each other. Macam sesi pada malam ni lah, kita ni saling yang orang ingat mengingati, sebabnya peringatan itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan mudah-mudahan bila kita ni nasihat menasihati ni, watawasaw bilhaq watawasaw bisab, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Masya Allah. Jadi dalam kita ni menasihati dalam al-haq dan bersabaran ni, dia semestinya kita ni tu mesti ustazah, mesti jadi pendakwah, baru tadi dapat menasihati dalam al-haq ataupun kesabaran. Tetapi setiap seorang daripada kita ni mempunyai peranan-peranan yang tertentu. Kita ni merupakan ahli dalam keluarga kita ni, kita ni merupakan seorang anggota masyarakat, kita ni merupakan salah seorang penuntut di dalam kelas kita ni. Jadi setiap apa yang kita ni buat itu, kita ni ada peranan untuk saling nasihat menasihati, macam itulah, untuk saling mengingat-ingatkan kawan-kawan kita ni, jom solat sama-sama, macam itulah, laju tahta ni baca Al-Quran sama-sama. Masya Allah, kadang benda-benda macam ini ia nampak ganjil, sebab ia bukannya normalisasi lah, especially di luar daripada bulan Ramadan. Tapi seharusnya kita ni sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita ni ada yang orang potensi untuk saling tegur-menegur, tapi jangan pula marah-marah. Dah juta solat, dah kamu masuk neraka. Macam itulah. Tapi ud'u ila sabila rabbika bil hikmah, serulah dengan penuh hikmah, dengan kasih sayang, agar orang itu adalah jaranya orang. Macam itulah, insyaAllah. Dan untuk akhirnya, wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ni kekuatan, memberikan kita ni kesabaran, menunjukkan kita ni ke jalan al-haq, ke jalan yang benar, terutama sekali dalam kita ni bergelut dengan masa setiap hari. Mudah-mudahan walaupun it looks like impossible, kita ni kan ada masa banyak atu, tapi kita ni minta keberkatan waktu, keberkahan masa, agar masa yang panjang dapat diisi dengan sebanyak-banyaknya. Dan walaupun masa kita ni terhad, kadang-kadang malam macamnya orang dia berjaga, macam apa tu dia bertidur menjaga anak, esoknya perlu kerja, minta keberkahan datang waktu pada Allah. Ya Allah, di mana aku dah rehat, ya Allah, mudah-mudahan berkatilah waktu ku ni, ya Allah. Macam tu, jangan kurang berdoa, mintalah pada Allah, sebabnya Allah jualah yang memberikan kita ni waktu yang berkat, idea-idea yang bernas, petunjuk-petunjuk dalam kita ni melaksanakan pekerjaan kita ni. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Ustazah Hayah untuk segala perkongsiannya. Kiranya itu sebagai penutup perbincangan kita ni menerusi tajuk pengurusan masa dalam Islam untuk keluaran interaktif Asyura pada kali ini. Kita ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Ustazah Dr. Hajah Umi Faiza binti Hajah Abdul Rahman, yang merupakan penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa dari Universiti Islam Sultan Sharif Ani. Dan mudah-mudahan ada rezeki di masa akan datang ni, Doktor, ya, untuk kita di sana mengusikan sesuatu yang bermanfaat untuk mengisi masa kita ni.
0: Betul.
1: Jadi terima kasih Ustazah, ya, dan mewakili penerbit Awang Muhammad Muizuddin Ashur bin Awang Mat Jafar, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Allahu Akbar.
2: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Ada 9.52 minit malam. 10 malam nanti kita akan kembali ke Studio Bersatu untuk kita ikuti siaran berita. Terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam untuk hari ini Selasa malam Rabu 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi, menerusi ruangan Salam Helwas yang jam 10.30 minit malam ini.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Leopardo Kesari Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan Dayang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan mengunyahkan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Julia Mahamulia mula-mula berkenan mengunyahkan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengunyahkan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Situ Sesulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Situ Setetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Situ Setetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Terhormat Mulia menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama.
menegakkan sistem pelbagai

0: dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat mula mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dulian Teramat mula disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dulian Teramat mula seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, JASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 7 pagi esok menerusi siaran berita perdana.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, audio boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Terima kasih memilih frekuensi Nur Islam menjadi teman sepanjang perjalanan Auda.
1: Baiklah, Auda pendengar yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini saya temankan bis kita menerusi ruangan Salam Helwah dan insyaAllah akan menemani pada hari dan waktu yang lain pula. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburuk 93.3 FM, Rangkaian Nur Islam, Radio Brunei.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

dari setiap kelazatan tanpa mengingatmu, dari setiap ketenangan tanpa menyertaimu, dari setiap kebahagiaan tanpa mendekatimu, dari setiap kesibukan

0: kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam yang sama juga, jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya, kita mempunyai keluarga, kita perlu menyara keluarga kita, kita memerlukan kata orang ini kenderaan untuk membawa kita ke sana kemari, kita perlukan pakaian dan sebagainya. Walaupun saya mengatakan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita memakai pakaian cantik-cantik akhirnya buang, tidak, asalkan kita tahu kita memakai kerana Allah Subhanahu wa taala jamil, yuhibbul jamal, Allah taala itu cantik, suka kepada kecantikan. Kita suka, kita pakai cantik, kita pakai semat kita dan sebagainya, asalkan kita tidak riak, kita bertunjuk-tunjuk kepada masyarakat, nah aku lebih gah dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu inilah adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, haza min fadli rabbi, ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan salah kalau kita memakai kereta yang kata orang yang hebat, tak salah. Kita nak pakai apa sekalipun tidak salah. Walaupun kita mempunyai heli daripada kampung saya, misalnya saya cakap pakai heli kerana saya mampu, tak salah. Asalkan saja, asalkan saja kita dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Kita tidak kata orang itu menunjuk-tunjuk. Dan sering kita membaca doa lagi ya. Bagaimana Nurnya kita baca doa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku di dunia ini kebaikan. Kebaikan bagaimana? Kebaikan kehidupan, kebaikan kesihatan, kebaikan makanan, kebaikan semua, kita mau kebaikan. Mana baik kalau kita kekerja misalnya hanya pakai selipar ataupun pakai kasut tidak berstokin, ataupun kita pakai seluar yang koyak rabah. Kenapa? Kurang katanya zuhud. Itu sebenarnya bukan zuhud. Maknanya kita tahu apa sebenarnya situasi kita, kehidupan kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, jangan kamu lupa kehidupan kamu di akhirat itu. Kemudian yang saya nak sambung lagi kita baca tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta, ya Allah, aku di dunia ini, ya Allah, berikanlah aku kesenangan, kehebatan padamu ya Allah. Begitu aku juga di akhirat. Jadi bagaimana kita mau mendapat kebaikan di akhirat kalau kita hanya menumpukan dunia saja? Bagaimana kita mau mendapat kebaikan dunia kalau kita hanya menumpukan keakhiratan saja? Pun tidak jadi. Alhamdulillah, kita diberikan negara kita ini negara zikir, memang keseimbangan. Sebelum kita memulakan tugas, alhamdulillah, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak dapat satu muka surat, bolehlah setengah muka surat. Tak dapat setengah muka surat, bolehlah tiga suku surat dan sebagainya. Jadi ini maknanya peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi lagi saya membawa satu lagi ayat Quran yang ada kesenambungan dengan persoalan tadi, yang kira-kira maksudnya dijadikan indah pada pandangan manusia, yakni kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Indah semua. Kita melihat indah, kita mengindah ini. Maknanya kata Nurnya tadi, tipuan mata. Adakah kita tidak boleh mencapai benda-benda itu? Kalau yang betul, silakan. Apa yang indah-indah? Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis-jenisnya, seperti emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Dan di sisi Allah ada tempat yang kekal abadi, yaitu surga. Subhanallah. Maknanya kita boleh bermegah dan sebagainya, tetapi itu sementara, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemegahan kita sebenarnya, barangkali kita mempunyai anak yang ramai, orang bertanya, anak berapa? Alhamdulillah, anak aku 10 orang. Subhanallah. Bagaimana kehidupan kau? Alhamdulillah, subhanallah. Ini kesenangan dunia. Tetapi adakah itu kekal? Subhanallah, dia tidak akan kekal. Kekalnya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat kita kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. keseimbangan. Silakan. Alhamdulillah.
1: Ustaz, ya, dari apa yang Ustaz terangkan tadi mengenai dengan cara apa yang kita perlu ambil, ya, di dunia ini, apa yang dapat kita manfaatkan, mungkin semua itu memang kita perlukan, ya, dalam kehidupan kita, tetapi cumanya jangan berlebih-lebihan, ya. Jika sekiranya, kalau contohnya tadi, kalau pakaian, ya, Ustaz, jadi mungkin pakaian itu anda juga patut kita

0: mengenakan kerajaan pakai pakaian yang koyak rabak ya. Tapi jangan pula berlebih-lebihan sampai maniknya bertiti-titi ni ustaz, sampai baratkan berjalan ni ustaz ya. Ini barangkali bukan yang sederhana tu, tapi berlebih-lebihan kan ya. Jadi macam mana ustaz ya untuk menghindarkan sesuatu perkara yang barangkali terlalu berlebih-lebihan ini? Adakah satu mungkin ia menjurus kepada pembaziran, dan juga mungkin juga sesuatu ini kan untuk mengisi dunia dan akhirat itu diseimbangkan, tetapi berlebih-lebihan pula kepada dunia kerana ia lebih daripada apa yang kita mampu ni ustaz?
1: Alhamdulillah, tadi saya teringat apa yang diperkatakan oleh Nuria tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara iaitu pertengahan. Cukup cantik, subhanallah. Bukan maknanya kita tidak boleh pakaian-pakaian yang lebih gah sekali, bukan tak boleh, mengikut kepada kadar kemampuan kita tu. Kalau kita pakai pakaian yang gah sekali tetapi hutang kita kiri kanan, sehingga kan kadang-kadang di akhir bulan tidak sampai kepada tempatnya dan sebagainya, berminta-minta dan sebagainya, mengatakan saya orang yang apa namanya hutang wajib diberikan ini dan sebagainya, itu adalah yang bertentangan daripada akidah Islamiah, yang bertentangan daripada kehidupan Islam. Tapi kalau kita melihat tentang apa yang saya bacakan tadi, iaitu iaitu wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita cari akhirat tetapi jangan lupa dunia. Ya, kalau kita memakai sesuatu itu, kita melihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jutawan, iaitu Abdurrahman bin Auf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia seorang yang fakir miskin, berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ridha Allah. Bertepatan apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita ni. Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi auni abdi. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menolong ummahnya, menolong hamba-hambanya. Maka dal abdu fi auni ahi, selagi mana hambanya itu menolong kawannya itu. Jadi kita melihat Abdurrahman bin Auf menjadi seorang jutawan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi duitnya itu diinfakkan fisabilillah, diinfakkan, dia mencari jalan keluar. Bukan kehidupan di dunia saja dia kejar, tetapi dia juga mencari kehidupan akhirat. Maknanya sehingga kan pakaian dia pun gah dan sebagainya. Kita melihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, misalnya imam kita, Imam Syafi'i, dia kalau berjalan itu dia memakai pakaian yang cukup hebat, sehingga kan ada yang tak kenal kepadanya, inikah Imam Syafi'i katanya pakai begitu. Rupa-rupanya dia pakai itu kerana dia menyelubungi ilmunya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Subhanallah. Kita melihat walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Fatimah, ini maksud tentang anak Fatimah, katanya, "Mari kau sinilah, misalnya lah, walaupun saya gunakan dalam bahasa Brunei lah, misalnya, mari sinilah, cuba kau tengok tu Jabal Atu. Kalau aku jadikan Jabal Atu semuanya emas dan aku berikan kepada kamu, kamu akan mau tak Fatimah?" Kata Fatimah, "Sudah tentu ya wahai ayahanda, yang aku mau benda itu." Kata Rasulullah, "Jangan tah. Tak akan cukup tu. Kalau aku beri ni satu gunung ni, nascaya kau minta lagi satu gunung. Satu gunung, lagi satu gunung. Jadi cukuplah apa yang ada." Subhanallah. Jadi disitulah, kerana apa yang diperkatakan oleh Nuria tadi, innal mubazirina kanu ikhwani syayatin, orang-orang yang mubazir itu adalah kawan-kawan syaitan. Memang kadang-kadang kita melihat makanan, entah apa durian ini, subhanallah, sana sini durian kita makan itu, sehingga kan ada yang pening durian, ada yang muntah durian. Pasal apa? Pasal apa? Kerana kita terlalu. Sedangkan Al-Quran mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan membazir. Kalau kita boleh masuk di perut cuma satu biji durian, kita pergi ke tamu beli 10 biji durian, kita makan sehendak-hendaknya, semua naik darah tinggi, naik semua. Jadi itu nampak kerana kita tidak ada khairul umur, sebaik-baik, yaitu pertengahan. Jadi kalau tidak ada bertentangan apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Man kana yuridu harsul

0: khairan najid lahu fi harsih wa man kana yurid harsud dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami beri, kata Allah, tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari kepada keuntungan di dunia, dan tidak ada baginya sesuatu bahagian di akhirat.
1: Ya, nampaknya ya. Kita ada menerima panggilan daripada audio pendengar kita. Hello, assalamualaikum. Siapa yang bersama?
2: Oh, waalaikumsalam. Malik.
1: Ya, silakan bersama dengan Ustaz. Tajuk kita dunia sebagai tipu daya dan juga pengajaran. Silakan.
2: Okay, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Minta pandangan. Ustaz ada cakap tadi pasal berbuat baik sesama manusia di dunia ini sambil kita beribadat. Jadi soalannya macam mana, sejauh manakah kita berbuat baik ini? Kalau sekiranya kita dalam kerja di kerajaan ini dibagi amanah. Amanah yang ditetapkan oleh kita ini, sepatutnya kita buat ini dalam masa sama. Kita menolong orang itu, tapi di luar daripada tanggungjawab amanah yang kita kerjakan itu. Tapi tujuan kita menolong itu adalah memang untuk kebaikannya, supaya ia tidak akan terjerumus lagi lebih buruk lah. Tapi sebenarnya bertentangan daripada apa yang amanah kita berikan lah kerja kita itu. Macam mana pandangan Ustaz?
1: Ya, itu saja.
2: Itu saja.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, kita jawab lagi panggil berikutnya, Ustaz, ya. Sebelum kita menjawab. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa yang bersama kita?
3: Mawah.
1: Silakan bersama dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Macam mana Ustaz kita melatih diri kita macam jadi juhud, Ustaz? Macam walaupun ia tu orang tu mampu membeli yang mewah-mewah, terus macam mana kedudukan orang ini di sisi Allah? Makasih.
1: Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, kita jawab daripada pertanyaan daripada pemanggil kita yang pertama tadi, Malik, ya. Katanya sejauh mana berbuat baik dengan sesama manusia ini apabila sesuatu itu bertentangan dengan amanah yang telah diberikan dalam sesuatu pekerjaan.
0: Alhamdulillah. Allahumma hidayatan lis-sawab. Alhamdulillah. Saya teringat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sadaqallahul azim. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam kehancuran. Jelasnya di sini, apabila kita menolong seseorang itu, kita tahu membuat adalah satu kebaikan, bukan kemaksiatan, maka di situlah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tolong menolong kepada kemaksiatan, yang itulah yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tolong menolong ini memang dianjurkan oleh Islam, oleh syariat Islamnya. Sedangkan hadis saya mengatakan tadi, barang siapa yang menolong hambanya, hamba Allah, nascaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wallahu fi aunil abdi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi mana hambanya itu makanal abdu, makanal abdu fi auni ahi, selagi mana hambanya itu, kata Allah, menolong saudaranya itu. Jadi jelasnya di sini, kalau pertolongan itu adalah pertolongan yang baik, yang bukan membawa kepada kehancuran kepadanya. Misalnya, kita menolong dia untuk menyelamatkan. Dari sini, penolongan itu bukan setakat daripada luang ringgit, harta dan sebagainya. Nasihat juga adalah satu tolongan. Misalnya kita jumpa dia, kita menasihatkan sesuatu perkara, itu adalah amanah Allah. Apabila dia ikut, subhanallah, tabarakallah, jelasnya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada kita. Ataupun kita berjalan, tiba-tiba kita melihat ada sesuatu yang tak kena kepada orang ini, kita mendamaikan dan sebagainya, itu juga adalah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andainya yang bertentangan dengan amanah, sebagaimana yang diperkatakan tadi, bertentangan dengan amanah kerja dan sebagainya, curi tulang dan sebagainya, makna di situ tidak dianjurkan oleh Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.

0: baiklah, tolong menolonglah dengan bir kebaikan dan takwa kepada Allah. Wala ta'awanu. Jangan kamu sekali-kali menolong alal ismi wal udwan. Ha? Dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu itu ada satu perdosa, bukan makna kita menolong, maknanya kita makin menyesatkan itu. Jadi jelasnya di sini, hendaklah tolong perkara yang baik, janganlah menolong kepada perkara yang memudaratkan. Okay. Dari perkataan tadi tentang masalah zuhud, ah,
1: ha? Yeah.
0: Zuhud di sini sebenarnya apa yang ada kepada kita ni? Ha? Apa yang ada kepada kita ni? Ya? Qanaah. Itu yang diboleh katakan zuhud. Kerana banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil." Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing dan seorang pengembara. Jelasnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anggaplah diri kita ini seorang yang mengembara akan menuju kepada satu tempat. Jadi itu akan mengenangkan kita ini. Bagaimana kalau kita membaca kisah? Kisah seorang wali Allah, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Semua orang mengenal Rabi'atul Adawiyah. Zuhudnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sentiasa menangis, berzikir. Bukan dia menangis tak punya yang lain, tidak. Dia mengenang akan dirinya itu yang sentiasa melakukan, kata orang itu, melakukan dosa kepada Allah. Sehingga kan di dalam kasidah yang begitu masyhur yang dinyanyikan oleh Rabi'atul Adawiyah, apa katanya? Ilahi lastu firdausi ahla. Yeah. Subhanallah, yang kadangkala kita bila mendengar lagu itu, kita menghayati mana saja, "Ya Allah, aku tidak layak tentang surgamu, ya Allah," katanya. Tetapi dalam itu juga cantik dia mengatakan, "Aku tidak sanggup, aku tidak tahan untuk menerima azab nerakamu." Subhanallah, sehingga kan dia minta taubat kepada Allah, taubatan nasuhal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana engkau ya Allah maha pengampun dosa. Sehingga kan di akhir hayatnya itu, dia memberitahu kepada pembantunya agar bajunya itu tidak di, apa kata orang itu, tidak dibasuh dan sebagainya, kerana banyaknya titisan-titisan air matanya. Sehingga kan bajunya itulah dikapankan. Dan pada ketika itu juga apabila meninggal dikapankan, pembantunya melihat tentang keindahan Rabi'atul Adawiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuhud. Maknanya kita, makna zuhud bukan kita duduk, kita ada kursi meja. Zaman sekarang ini orang tahu komputer, orang tahu iPad, orang tahu itu ini. Ya tak payahlah, komputer tak perlulah, orang duduk di kursi meja, sofa, cukuplah aku dengan tikar plastik. Itu bukan. Kerana kita mencari dunia dan mencari akhirat. Selagi mana yang kita bincangkan sekarang ini, selagi mana kita tidak mengabaikan dunia dan tidak mengabaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, nampaknya kita ada menerima panggilan lagi, Ustaz.
0: Silakan, alhamdulillah.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa yang bersama kita?
2: Kami Haji dari Lambak Kanan.
1: Ya, silakan bersama dengan Ustaz.
2: Okay, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jadi saya ada beberapa pertanyaan.
0: Silakan, Tuan.
2: Okay, sama sekali mengenai dengan ketanian ini, berbuat baik sudah sesama manusia, lebih-lebih lagi dengan keluarga terdekat ketanian.
0: Amin.
2: Tetapi yang menduk kecitakan, ada sebilangan daripada, bukan pulang ketanikan, menuduh hak dan sebagainya, macam berbuat kejahatan dalam ketanian. Sebagai contoh, ini sebagai anda sajalah, sebagai peringatan bersama, ada yang sanggup melakukan sihir dan sebagainya. Jadi padahal kata ni berbuat baik dan membuat kejahatan dalam sedulur, tetapi dibalas dengan kejahatan. Kemudian kata ni cubakan berbaik-baik, tetapi semakin menjadi-jadi terpulang lah. Macamnya orang oleh persan jengki dan sebagainya tu. Jadi kejahatan yang dilakukan itu semakin menjadi-jadi. Jadi apa yang harus kita buat dalam keadaan macamnya ni? Pertama tu, kedua, orang yang macam mana ni, adakah merupakan satu ujian daripada Allah ataupun merupakan penginayaan daripada makhluk ataupun sesama makhluk ataupun mungkin makhluk-makhluk yang lain kali, ya? Itu saya kali.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ustaz, ya, ada dua pertanyaan daripada pemanggil kita tadi mengenai dengan berbuat baik yang dibalas dengan kejahatan, dan juga adakah itu seumpama ujian ataupun penginayaan daripada makhluk. Anestas, silakan.
0: Alhamdulillah, sebagai

0: Bagaimana Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menganjurkan kita membuat baik, walaupun bukan setakat kepada manusia, kepada binatang juga kita diminta untuk berbuat baik. Jadi segala-galanya itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana sejarah seorang yang keluar daripada perigi minum air, tetapi apabila dia naik semula, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Maka dia turun sekali semula, dia mengambil menggunakan kasutnya dalam riwayat itu dan diminumkan kepada anjing. Subhanallah, sehinggakan dia diperkatakan sebagai ahli surga. Itu berbuat baik dengan binatang, ha? Apatah lagi kita berbuat baik dengan Allah, dengan sesama manusia. Ini akan ada pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mengatakan tadi tentang hadis yang sahih, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menolong hambanya. Ini satu kata orang, ini satu bonus yang besar. Bukan orang menolong kita, tetapi Allah menolong kita. Allah bila mengatakan wallahu fi auni ahi, Allah yang akan menolong katanya, ha, fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni ahi, selagi mana kita menolong hamba itu dengan seikhlas mungkin. Jadi kata orang, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran, diuji oleh Allah, sehinggakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Subhanallah. Kita diuji bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang yang nyata orang tuhmah kita, kita membuat baik dan sebagainya, tetapi ada macam-macam yang diberikan. Macam-macam tu memang kita dengar di sana sini, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kata Allah, dengan wasta'inu bisabri, dengan kesabaran, mohonlah kepada Allah, ya. Ha? Kesabaran dan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Memang kita tahu sembahyang, kadang-kadang kita kena ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menderita pagi petang siang malam, menangis, tak lalu makan, tak lalu tidur dan sebagainya. Itu ujian Allah. Tetapi kalau kita sabar, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita. Dan saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, penjara. Ha? Kemewahan, kesenangan itu sebagai penjara. Tetapi kalau kita menembusi penjara itu, katanya, maknanya kita seolah-olah mengkufuri nikmat Allah. Katanya, ad-dunya sajanat mu'min wa jannatul kafir. Maknanya dunia ini, apa kata orang, penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kita melihat mana ada orang kafir, ada pantang larang, haram-haram dan sebagainya, tetapi kita ada hak-hak tertentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak yang tertentu. Tapi apabila kita niat membuat baik kepada orang itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas sebaik mungkin. Jadi kita kena ujian daripada Allah. Ujian itu orang tak suka, itu ujian Allah. Selagi mana kita sabar, insya-Allah pastilah bistuan akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di dalam surga, insya-Allah.
1: Ya. Dan jika tergolong, ya, di dalam golongan orang yang ternyaya, insya-Allah juga doa akan cepat untuk dimakbulkan, ya Ustaz.
0: Masya-Allah, doa al-mazlum mustajabah. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang-orang yang dizalimin ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustajabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
1: Di mana yang Ustaz bacakan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid, ya, sebentar tadi, mengenai dengan antara tipu daya dunia ini, umpamanya anak-anak dan juga segala kemewahan, segala pasangan-pasangan kamu, katanya, segala apa yang kita miliki, ya, tetapi segala anak pinak. Jadi macam mana untuk kita menjadikan segala apa yang disebutkan itu tadi menjadi bermanfaat kepada kita ini, Ustaz? Umpamanya anak-anak itu tadi, kalau kita didik, mungkin ia akan jadi anak yang solehah dan boleh jadi manfaat doa anak yang soleh apabila kita kembali kepada Allah nanti. Dan juga apabila kita miliki harta benda yang banyak, kita jadikan ia sebagai amal jariah, maka ia akan berterusan, ya. Jadi macam mana ini, Ustaz?
0: Alhamdulillah, subhanallah. Bila

0: persoalan yang timbul, barangkali Nurnia pun teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terputus anak Adam,
1: apa meninggal seseorang anak Adam, terputus amalannya.
0: Amalnya tiga perkara, iaitu anak sang saleh yang dikatakan oleh dia tadi, kemudian amal jariah dan ilmu yang manfaat. Okey, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ni segala-galanya. Innama a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasuru fil amwal. Allah taala memberikan amwal banyak kepada kita ni. Jadi bila kita meninggal, kita terputus. Tetapi kalau harta kita ini kita infakkan kepada jalan yang tidak betul, ataupun kita membuat satu saham yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, tiba-tiba saya membuat satu club disto misalnya, ataupun kasino misalnya, itu bukan untuk memberikan manfaat kepada kita. Iya. Itu yang Allah taala mengatakan watakasuru fil amwal. Banyak harta, tetapi kalau kita baik gunakan, kerana kita membuat amal jariah, kita membuat masjid, kita membuat tumpangan anak-anak yatim dan sebagainya, maknanya manfaat. Kemudian waladun saleh yan ulahu, Allah Ta'ala memberikan kita anak yang saleh. Bagaimana kan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh? Subhanallah, mestilah kita mengajar, terutamanya membaca Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait dan sebagainya. Kita mahukan anak yang banyak, tetapi anak-anak kita tu kita tidak jaga sebaik mungkin. Itu adalah amanah Allah. Amanah Allah. Kalau kita tidak mengajar dia Fatihah, dia tidak tahu sembahyang bagaimana. Tak maaf, ini ada cerita yang live kepada diri saya. Satu ketika, saya menziarahi seorang hamba Allah yang kembali ke rahmatullah. Jadi, bila dalam tazhir jenazah, untuk menyempurnakan jenazah, waktu nak dimandikan, saya memanggil salah seorang anaknya. Cakap, "Bah, marilah kita mandikan sama-sama." Saya pun akan menolong imam mandikan, kerana imam kenal saya mandikan. Tiba-tiba, subhanallah, apa yang terpacul daripada mulut anak itu, ia mengatakan, "Aku takut," katanya. Subhanallah. Sedangkan dia seorang laki-laki yang saya ajak mandikan bersama itu adalah ayahnya. Dia mengatakan takut. Macam mana dia boleh takut ni? Siapa? Subhanallah. Dari saya paksa, akhirnya dia cuma pegang hos saja. Tak apalah, yang penting dia nak. Kemudian bila saya dah, kami dah siap berwuduk, kapankan apa semua, saya mencari yang dada. Saya tanya, mana anaknya ni? Rupanya dia di ujung-ujung pintu. Saya panggil, kamu nak masyarakat ayah kamu? Nak pandai, katanya. Jadi kalau kita mempunyai anak, kita tidak didik dengan sempurna dan sebagainya, bagaimana waladun soleh yan ulahu, bagaimana anak yang soleh itu untuk mendoakan kita ni? Sekurang-kurangnya kita ajar anak kita membaca apa katanya, rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa kedua orang tua aku, ya Allah. Cukup. Dengan sini jelas, itu katanya waladun soleh yada'u lahu. Kemudian kita bila ada ilmu tadi, maknanya kita mengajar kepada anak kita, subhanallah, maknanya tiga perkara yang terputus itu akan menolong kita pada hari akhirat tadi. Dan sebagaimana barangkali Nurlia pun mendengar tadi ceramah yang berhormat Pehen Mufti tentang nama. Apabila nama itu ada, kita membuat baik dengan nama orang yang dalam kuburan itu yang telah meninggal, menjadi bangga kerana namanya itu disebut-sebut. Tetapi cubalah nama itu disebut-sebut dengan nama kejahatan yang tidak baik, kejahatan. Subhanallah, baru saya terbayang rupanya orang-orang yang telah awal pergi itu, segala-gala amalan itu apa disebutkan, dia akan menderita oleh,
1: akan diseksa,
0: akan diseksa. Dan apabila disebut dengan kebaikan, dia merasa bangga dan gak, subhanallah, mendapat nikmat daripada Allah. Itu maknanya Allah Ta'ala memberi kita segala-galanya, tetapi kalau kita tidak guna pakai dan sebagainya, itulah menjadi kehancuran kepada diri kita. Itu yang dikatakan dunia ini penipu. Tapi sebenarnya bukan dunia penipu. Kita yang menjadi, kata orang ini, pemain di dunia ini itu yang menipu diri kita
1: sendiri. Yang sebagai pelakonnya.
0: Pelakon sendiri yang menipu. Subhanallah. Terima kasih.
1: Jadi Ustaz ya, bagaimana pula makna dunia ini umpama pengajaran? Adakah apabila seseorang itu melakukan kesilapan di dunia ini, maka dia terus segera bertaubat dan memperbaiki segala apa kesalahan yang telah dilakukannya dan dosa yang telah diperbuatnya sebelum ia kembali kepada Allah nanti? Ada juga orang yang membuat dosanya Ustaz, tetapi tidak bertaubat sehinggalah sampai kepada ajalnya.

0: Jadi tentulah kerugian akan apa ini namanya singgah kepadanya ya, ataupun akan yang diperolehinya di akhirat kelak. Jadi adakah dunia ini umpama pengajaran itu seperti yang saya katakan tadi ni Ustaz, apabila kita membuat kesilapan kita segera bertaubat dan kembali kepada Allah ni Ustaz.
1: Alhamdulillah, cantik soalan itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan di dalam Al-Quran, saya lupa ayat berapa, surah berapa, Allah taala mengatakan siru fil ardi fanzuru, jalanlah kamu di muka bumi ini dan lihat. Maknanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daya pemikiran, lihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan minda kita, apakah ini ciptaan Allah, apakah ini dan sebagainya. Jadi di sini siru fil ardi fanzuru, jalanlah kamu kata Allah dan melihat. Subhanallah, dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala ni meletakkan satu simpang kebaikan dan satu simpang keburukan. Di dunia ini juga keburukan kita ambil satu simpang, ada panggung wayang, dan satu simpang lagi ada masjid. Yang mana kita pilih? Jadi misalnya kita hanya melakukan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain dan tidak bukan kita tidak akan mendapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, selagi mana kita tidak menyesali, kita tidak mau bertaubat dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi apabila kita melakukan satu pengiktirafan, pengabdian kita bahwasanya kita sentiasa melakukan dosa, sehinggakan yang sama-sama saya lagukan tadi kasidah Rabi'atul Adawiyah mengatakan ilahi lastu firdausi akhla. Kita tidak mau ya Allah, aku tidak sanggup ya Allah, tetapi adakah aku sanggup untuk menerima azabmu? Wala akhwa ala naril jahim, tak kuat. Jadi itulah, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di situ akan ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mengatakan hayatun walaibun walahwan wa tafakhurun fil amwali wal aulad, tetapi di dalam ayat lain juga wallahi indahu husnul ma'ab, bahwasanya di dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang paling baik, yaitu surga. Siapa yang tidak mau idam-idamkan surga? Tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kita ini jadikanlah kita ini abiris sabil, sebagaimana kita ini menuju kepada satu tempat yang belum sampai tempat itu. Jadi kita mesti menyediakan, kita mesti menyediakan, misalnya satu cuti persekolahan, kita mesti sediakan kan Kemiri misalnya, ataupun ke Limbang, ke Labuan, ke KK misalnya, hampir-hampir lah. Kalau kita tidak ada persediaan yang mantap, adakah kita boleh sampai ke sana? Takkan sampai. Misalnya nak jalan kereta rosak, boleh sampai kah? Dengan niat aku nak ke Miri, sampai Miri kah? Tak boleh. Maknanya mesti ada persediaan yang mantap, persediaan yang kuat. Oh, aku tahu ni banyak kekurangan aku. Kan kekikin, mesti tayar bagus, enjin bagus dan sebagainya, baru boleh sampai. Tetapi kalau kita tahu yang tayar sebelah kiri ataupun kanan sudah nampak benang, bolehkah kita sampai ke KK misalnya? Itu memudaratkan diri kita tu. Jadi itulah yang istilahnya saya mengatakan, mestilah kita memasang diri kita ni supaya kita mempunyai satu matlamat. Yang aku ni di dunia, bila aku sampai di akhirat nanti, di manakah tempat aku? Adakah aku masih akan memilih tempat yang tidak baik? Mesti aku milih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.
0: Ya. Baiklah Ustaz, ya, masa kita pun hampir sampai ke penghujungnya. Jadi kita sedahi rancangan Al-Kuliah ini dengan kesimpulan ya, dari tajuk yang kita bawakan, iaitu dunia sebagai tipu daya dan pengajaran. Jadi macam mana untuk kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita agar sentiasa tetap kukuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
1: Alhamdulillah, Al-Quran juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini jin dan manusia melainkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ini kita melihat apabila malaikat Jibril

0: Alaihissalam bertemu kepada baginda Rasulullah SAW, dipertanyakan tentang Islam, tentang iman, dan satu persoalan dipertanyakan kepada Rasulullah SAW, mahul ihsan, apakah ihsan katanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa'innahu yara. Kita beribadat kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita lihat Allah. Wa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka,
1: Allah Taala.
0: Iya. Jadi apabila kita melihat bahwasanya setiap tindak tanduk kita ini diperlihatkan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana salat kita? Adakah kerana orang lain megah, riak dan sebagaimana? Pakaian aku kerana aku menunjuk-nunjukkan akulah yang paling hebat di pejabat. Pakai kereta mewah misalnya. Apakah itu kah? Adakah aku yang boleh lain orang tak pakai? Tapi kalau kita tahu perkara itu adalah semua hak milik Allah, akan diambil balik oleh Allah, InsyaAllah kita akan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Anwari Haji Rawi kerana bersama kita sepanjang rancangan Al-Kuliah pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang

pencegahan dan pemeliharaan. Dalam istilah Arabnya al-wiqayah. Pencegahan bertujuan untuk memelihara kehidupan kita ini supaya ia tetap sejahtera. Karena itu Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu campakkan

diri kamu kepada kebinasaan. Maksudnya, pelihara diri kita, jaga ia baik-baik, jangan cari atau dedahkan diri kepada bahaya, kepada penyakit, dan segala macam kemudaratan. Nabi bersabda, فَإِنَّ لِلْجَسَدِ عَلَيْكَ حَقَّ. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya bagi tubuh badan kamu itu ada hak tanggung jawab untuk dipelihara.

hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.

0: Anda mendengarkan Nur Islam FM pada masa ini. Kita teruskan dengan rancangan Mahfuzah Pepatah Arab.
1: Mahfuzah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Salamatul insani fi hafzil lisan. Salamatul insani fi hafzil lisan. Bermaksud, keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Salamatul insani fi hafzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

Audio pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi daerah Bunai Muara dan Temburung adalah pada pukul 4.45 pagi dan berakhir pada 6.07 pagi nanti. Bagi daerah Tutung pada pukul 4.46 pagi dan akan berakhir pada 6.08 pagi. Bagi daerah Belait pula pada pukul 4.48 pagi dan akan berakhir pada 6.10 pagi. Sebelum itu ada kita ikuti nanti dahulu siaran langsung bacaan tarhim dan seterusnya diikuti dengan azan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Sementara itu, sebentar menunggu siaran langsung Sembang Fardu Subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sibegawan, seketika kita renungkan bersama Uda. Sesungguhnya, kehadirat Allah SWT, kita meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT itu ialah orang yang paling bertakwa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, tafsirnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan yakni kebahagiaan hari akhirat serta banyak berzikir mengingati Allah. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan dalil utama yang menganjurkan kita agar mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan, sama ada dari segi perbuatan, percakapan serta sikap yang merangkumi adab, akhlak dan seumpamanya. Keindahan sahsiah dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berkenaan menunjukkan betapa pentingnya kita mencontohi kepribadian baginda. Lebih-lebih lagi dalam perubahan zaman globalisasi kini, bukan sahaja adab yang semakin berkurang, bahkan berlakunya kepincangan dan keruntuhan moral ataupun akhlak dalam segelintir masyarakat kita ini. Agama kita sangat menitikberatkan soal adab dan akhlak dalam kehidupan. Bahkan adab dan akhlak adalah dua perkara yang sangat penting dan lebih diutamakan sebelum kita mempelajari sesuatu ilmu, kerana tiada gunanya seseorang itu memiliki ilmu yang hebat dan tinggi akan tetapi tidak memiliki adab dan juga akhlak yang baik. Berkata Syekh Qadir Al-Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jika hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Penjagaan adab dan akhlak ini meliputi pelbagai sudut lauda. Ini termasuk adab dengan Allah SWT, adab dengan Rasulullah, adab dengan ibu bapa, guru, jiran, rakan, masyarakat, bahkan adab dan akhlak dengan semua makhluk Allah SWT secara umum. Antara doa ringkas tetapi bermanfaat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan agar kita memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ziyad bin Ilaqah radhiyallahu anhu daripada pakciknya, Nabi SAW membaca doa yang bererti, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW ada digariskan panduan mengenai adab dan akhlak yang perlu dijaga dan disempurnakan dengan baik. Adapun antara beberapa adab dan akhlak dalam Islam yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita seharian ialah, yang pertama, bersikap lemah lembut. Lemah lembut membawa erti kelembutan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis baginda bahawa Allah SWT menyukai sifat lemah lembut. Yang kedua pula, berbuat baik sesama jiran tetangga. Berbuat baik dan mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga itu adalah amat penting bagi kerukunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Seterusnya pula, menepati dan menunaikan janji. Agama Islam amat menekankan mengenai kewajipan menepati dan menunaikan janji kerana ia adalah lambang kepada kejujuran, kepercayaan dan kebersihan hati seseorang. Ketahuilah bahawa menepati dan menunaikan janji itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia dan bertakwa. Seterusnya pula, senyum dan bermanis muka. Ramai yang menyangka amalan seperti senyum dan bermanis muka ini hanyalah amalan yang kecil yang

mudah dilakukan dan ditinggalkan. Namun Rasulullah SAW melarang kita memperkecilkannya. Kita ikuti sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

jalalatul malik wa wahduli ya maha mulia berkasri baginda sultan haji hasan al-bulqi ahmadzadini wa daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali zainuddin sa'adul khari wa din sultan dan yang dipertuan negara

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kita ikuti siaran langsung 9 Fardu Subuh dari Masjid Omar Ani Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bagi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, untuk panduan kita bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam pada hari ini, hari Rabu 25 hari bulan Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi, iaitu pada waktu duha pada pukul 6.30 minit pagi, waktu zuhur akan masuk pada pukul 12.18 minit tengah hari, waktu asar pula pada pukul 3.39 minit petang, waktu maghrib pada pukul 6.27 minit petang nanti, dan waktu isya pada hari ini nanti pada pukul 7.40 minit malam nanti. Waktu-waktu ini adalah bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung, bagi daerah Tutong ditambah 1 minit, dan bagi daerah Belait ditambah 3 minit.

Alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, 25 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 13 hari bulan Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada kali ini bersama Fiqah di ruangan Salam Subuh. Dan marilah kita hiasi pagi kita ini dengan zikir dan doa. Mendengarkan segala zikir, doa dan selawat adalah ibadah. Apalagi kita, bila kita ni sendiri yang berzikir, yang berdoa dan berselawat. Sekarang Auda, kita ikuti pula alunan dan nyanyian tausyih terus saja bersama Fiqah di ruangan ini sehingga pukul 7 pagi nanti bersama kesetiaan Auda di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Allah.

0: Islam FM.
1: Audio, waktu sekarang pukul 5.30 pagi. Waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 pagi bagi daerah Bandar Muara dan daerah Temburong.

Udah, sikit masa sahaja lagi akan berakhir waktu subuh hari ini pada pukul 6.07 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong 6.08 minit pagi dan bagi daerah Blight pula 6.10 minit pagi. Moga dipermudahkan urusan ibadah kita dan sama-sama kita berdoa direzekikan kesihatan dan kelapangan. Teruskan bersama Nuri Islam FM.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.

Auda kembali bersama Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Auda, kadang-kadang dalam perjalanan hidup, iman kita naik dan turun. Ada saat kita kuat, ada ketika kita terasa lemah. Namun disitulah indahnya doa, tempat kita kembali memohon kekuatan. Doa tu subuh ini kita hayati lagu doa iman. Semoga ia menjadi bisikan yang menguatkan hati kita semua.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda kembali bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Bagi pendengar-pendengar yang mungkin dalam perjalanan ataupun ingin memulakan perjalanan, didoakan perjalanan audio mudah, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, keselamatan dan raya tanggungjawab kita ni bersama. Sentiasalah pakai tali pinggang keledar, tidak melebihi had laju, dan yang paling penting jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Alternatif, layanlah radio bersama kami di Nur Islam FM, mendengarkan zikir, doa, selawat, boleh sambil membasahkan lidah auda sebagai sumber pahala juga buat sesama kita ni. Semoga urusan pagi ini dipermudahkan.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Ada pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti rancangan Irsyad Hukum, sebuah rancangan yang dikelolakan terbitannya oleh Jabatan Mufti Kerajaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya jua kita dapat bertemu menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah untuk keluaran kali ini kita akan sama-sama mendengarkan perbincangan mengenai tajuk Adik-beradik tidur bersama, adakah bertentangan dengan syarak? Bagi memberikan penjelasan mengenai tajuk ini, bersama kita ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Rinianti binti Haji Sani, Pegawai Bohus Kanan Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Audio pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ketika anak-anak masih kecil, para ibu bapa mengaturkan anak-anak mereka untuk tidur bersama adik-beradik. Ini bertujuan memudahkan ibu bapa untuk memantau anak-anak mereka kerana mereka berhimpun dalam satu tempat atau satu bilik. Keadaan ini juga lebih praktikal dan lebih selamat, khususnya bagi kanak-kanak yang masih kecil. Ya Ustazah, persoalannya di sini, apabila anak-anak ini meningkat remaja dan mengetahui tentang perkara aurat, bolehkah Ustazah jelaskan apakah pandangan syarak sekiranya adik-beradik berkongsi tempat tidur bersama adik-beradik yang lain sesama lelaki dan perempuan? Silakan Ustazah.
2: Terima kasih saudari pengerusi, muslimin dan muslimat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, seperti yang dinyatakan oleh saudari pengerusi tadi, dengan peningkatan umur dan pengetahuan anak-anak mengenai perkara aurat, maka timbul persoalan, adakah masih sesuai jika anak-anak berkongsi tempat tidur sesama adik-beradiknya lelaki dan perempuan? Alhamdulillah, soalan yang diajukan itu tadi menunjukkan wujudnya kesedaran mengenai perkara ini di kalangan kita, terutamanya ibu bapa. Syarak menegaskan bahawa tempat tidur kanak-kanak hendaklah dipisahkan setelah mereka berusia 10 tahun. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Yang maksudnya, perintahkanlah anak-anak kamu mengerjakan sembahyang sewaktu mereka itu berumur 7

tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pukullah mereka kerana meninggalkannya, iaitu meninggalkan sembahyang, sewaktu mereka itu berumur 10 tahun. Dan pisah

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategi komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya melalui siaran berita dunia jam 10 pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أودا الحمد لله بتموانا كتاري نيرابو 25 زلقعدة 1447 هجرة برسمان 13 مي 2026 مسيحي. Dan pertemuan kita di ruangan Salam Doha insya-Allah sehingga jam 10 pagi nanti memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan. Antaranya pada pukul 7.30 minit pagi seperti biasa kita akan mendengarkan rancangan Kuliah Mufti. Manakala doa sebelum bertugas pada pukul 7.45 minit pagi diikuti dengan minda positif. Bacaan ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Ad-Dukhan untuk pagi ini akan dapat kita dengarkan bersama pada pukul 8 pagi.

0: pada pukul 8.30 minit pagi, Sejarah Islam akan ke udara diikuti dengan Tarikh Islam pada pukul 8.45 minit pagi dan jam 9 pagi. Sama-sama kita dengarkan dan ikuti bacaan Ratibul Atas, manakala tazkirah Malam Munajat mengambil tempat pada pukul 9.30 minit pagi, tepat jam 10 siaran Berita Dunia akan ke udara. Itulah audio di antara rancangan-rancangan yang akan dapat audio ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Doha.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Salamatul insani fi hafzil lisan. Salamatul insani fi hafzil lisan. Bermaksud, keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Salamatul insani fi hafzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya, yakni perkataannya. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baiklah, audio kita teruskan dengan mendengarkan rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
2: Adapun kita pasti tidak akan sampai kepada peringkat Nabi Ayub alaihissalam untuk menerima arahan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan air sebagai obat. Kita tak dapat itu. Tetapi untuk menjadikannya air itu berkualiti kembar selaku obat bumi dan obat langit juga, maka bukankah tepat dan wajar kalau kita menjampinya, baca ayat-ayat Allah kepadanya, baca doa-doa kepadanya? Tidakkah begitu? Apa tidak masuk akalkah ini? Kita tambah lagi satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menunjukkan bahawa air itu adalah obat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah sakit, jatuh sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat duka cita. Amat sekali duka cita, karena maklum saja baginda itu sangat sayang kepada cucundanya ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda supaya membaca pada bekas yang berisi air surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali, kemudian membasuh dengan air tersebut dua tangan, dua kaki, muka, kepala, dan apa saja yang zahir dan batin dari tubuh badan cucunda baginda itu. Sudah dibuat ini oleh Nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit cucundanya ini. Ini juga jelas, jelas cerita air berpadu dengan Al-Fatihah. Air berpadu dengan Al-Fatihah. Begitulah unik dan istimewanya air. Karena itu, apabila terbaca, seorang profesor Jepun melakukan eksperimen dan demonstrasi tentang air. Air sekian-sekian rupanya, air laut lain, air sungai lain, air tasik lain, air zam-zam lain, dan paling menakjubkan, air yang dimantra atau dibacai oleh orang bukan Islam lain, lain dari air yang dibaca dengan Al-Fatihah, ayat Al-Kursi dan selawat oleh orang Islam. Semua orang baca ini. Sudah lama nih cerita ini. Saya secara pribadi hingga terkejut dengan perkara itu. Sebab karena kita memang sudah sedia memahami akan sifat-sifat air. Air itu dinamik dan hidup, serta mempunyai pengaruh dan kesannya kepada kehidupan. Ini boleh kita lihat dari banyak ayat dalam Al-Quran yang memberitahu tentang peranan air menumbuhkan tanam-tanaman. Di antaranya kita boleh

0: Lihat surah An-Nahl ayat 10 dan 11, surah An-Naml ayat 60, surah An-Naba ayat 14, 15 dan 16 dan lain-lain. Jadi cecair yang berbentuk dari komponen dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen ini sifatnya tidak beku. Rasamnya turut menerima pengaruh dan kesan. Di samping juga memberi kesan. Karena itulah didapati air yang dibacai boleh berbeza dengan air yang tidak dibacai apa-apa. Sebab ia mudah menerima pengaruh dan mudah menerima kesan daripada bacaan-bacaan tersebut. Dan karena itu juga hasil eksperimen Profesor Jepun ini turut mendapati air yang dibaca kepadanya kata-kata mantra oleh orang bukan Islam mempunyai molekul-molekul yang berbeza dengan air yang dibacai dengan ayat-ayat Al-Quran oleh orang Islam. Dan perbezaan itu ketara sangat jauh sekali. Yang dibacai dengan kata-kata mantra rupanya menjijikkan, tidak menyenangkan, malah menakutkan. Sementara yang dibacai dengan ayat Al-Quran dan zikir rupanya cantik, berkilau-kilauan dan tidak menjemukan. Saya dapat tahu baru-baru ini ada dilakukan satu pertunjukan oleh seorang guru Darussyifa kita. Beliau itu mengajak untuk menyaksikan kekuatan air yang dibacai dengan ayat-ayat Allah. Manakala digantung tasbih ke atas air yang dibacai itu, air dibacai, digantung tasbih. Jadi tasbih itu akan bergerak, berpusing-pusing. Walaupun kita pegang tegap, bergerak berpusing-pusing. Sebaliknya air yang tidak dibacai apa-apa, air kosong, letak, ia tetap tahan-tahan, tidak mau bergerak-gerak. Air mati. Yang pertama tadi air hidup, dia ada kekuatan di sana. Apabila saya diberitahu perkara ini, spontan lidah saya membaca Subhanallah dan teringat juga ketika itu juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu khusyuk dan pecah belah karena takutkan Allah. Dan ingatlah, perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Itu ayat Al-Quran. Kalau dibaca ke atas gunung dan ke atas air, bagaimana pula ayat Al-Quran kalau dibaca ke atas penyakit? Ke atas penyakit, saudara. Sedang gunung lagi tunduk dan pecah belah, betapa dengan penyakit? Mana yang lebih kuat ini, gunungkah atau penyakit? Mana yang lebih solid, gunungkah ataupun penyakit? La ilaha illallah. Sama-samalah kita merenungkannya. Watilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun.
1: Demikian audio telepon kita ikuti sebentar tadi, petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

University. Jika anda bukan pengguna produk tembakau, semoga dengan maklumat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini yang telah dikongsikan, ianya akan memberikan anda satu lagi sebab untuk terus tidak mencuba menggunakan sebarang produk tembakau. Jika anda adalah seorang pengguna produk tembakau sama ada perokok atau pengguna vape, masih belum terlambat untuk berhenti menggunakannya. Bagi yang pernah gagal dalam percubaan untuk berhenti merokok atau vaping, jangan berputus asa. Dapatkan bantuan profesional dengan mengunjungi klinik berhenti merokok ataupun KBM di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dan demikian tadi bacaan doa sebelum bertugas. Mudah-mudahan tugas yang akan kita lakukan sepanjang hari ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga.
2: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, adakah kita ini menyedari sebagai umat Islam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab agama Islam tidak pernah membiarkan kita ini hidup tanpa adanya hala tujuan. Maksudnya, agama Islam tidak membiarkan kita ini hidup tanpa adanya panduan, sebab tanpa adanya panduan, hidup kita ini sudah pasti akan menjadi kucar-kacir, menjadi liar dan terbiar macam binatang. Maksudnya, siapa yang kuat, ia akan berkuasa. Siapa yang lemah, ia akan menjadi mangsa. Sebab itulah para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, supaya umatnya akan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup, sama ada di dunia ini maupun juga di akhirat nanti, seperti mana yang dikehendaki oleh

Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita ni. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni sebenarnya sangat beruntung sebab kita ni ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ataupun panduan kita ni dalam usaha kita ni akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Namun masalahnya sekarang ini ialah mengapa kita ni sukar untuk mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah sebab ramai di kalangan kita ni yang indah beriman dengan Al-Quran. Mengaku beriman tapi indah pernah membacanya. Kalau sudah indah membacanya, maksudnya macam mana ia akan mengamalkannya? Dan kalau sudah indah mengamalkannya, macam mana akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ni harap-harapkan? Jadi, tepuk dada, tanya iman kita ni masing-masing. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Ingatlah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak baginda pun berpaksikan Al-Quran ataupun bertunjangkan Al-Quran. Perkara ini jelas apabila ditanyakan kepada isteri baginda iaitu Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak baginda. Aisyah menjawab, akhlak baginda yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sebab itulah indah heran mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketani meneladani ataupun mencontohi akhlak baginda ni. Sebab akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan perkara ni pun ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita ni sekali lagi. Adakah kita ni benar-benar ingin mencapai kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ni? Kalau iya, maka kita ni perlu memantapkan lagi keimanan kita ni dan seterusnya berpegang dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan dan ikutan kita ni yang sebenar untuk mencapai apa yang kita harap-harapkan dan seperti mana jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ni sama-sama mengingati semula pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arah kata ni umatnya seperti mana sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitabullah yakni Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal